0: 56 negara Fiji bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji, Dupito, Simamora, dan staf, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia, Kolonel Eko Pur Indrianto. Usai mengikuti upacara kemerdekaan ke-56 negara Fiji, Duta Besar RI untuk Fiji, Dupito Simamora, mengatakan momen ulang tahun ke-56 Fiji bertepatan dengan datangnya kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk misi diplomasi dan kemanusiaan adalah wujud nyata dari hubungan persahabatan dua negara antara Indonesia dan negara Fiji.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik. Indonesia adalah negara bagian dari negara Pasifik, dan tentunya kunjungan dari kapal rumah sakit KRI Wahidin Sudirohusodo 991 sesuai dengan temanya, ini adalah untuk menjembatani persahabatan, kerjasama antar negara, dan juga bagaimana kita juga melayani masyarakat Pasifik melalui misi kemanusiaan yang dibawa dan kesehatan oleh kapal rumah sakit ini. Tentu ini satu momen yang sangat menarik dan sangat patut disyukuri, karena kunjungan kapal ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan Fiji yang ke-56.
0: Sementara itu, dalam upacara Hari Kemerdekaan ke-56 Negara Fiji, sejumlah prosesi upacara dilakukan, mulai dari pemeriksaan pasukan oleh Presiden Fiji, parade pasukan, hingga tembakan salto dan tembakan meriam.

lanjut Duta Besar Indonesia untuk negara Fiji, Tupito Simamora mengatakan, usai acara dan Satgas dan Wadan Satgas sempat bertemu dan berbincang dengan Perdana Menteri serta Menteri Pertahanan Fiji. Dari negara Fiji, Bobby Osapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain kali ini, paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Dan pusat rehabilitasi atau PRYB, Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Niaru Menteng di Kota Palangkaraya menjadi salah satu tempat akibat banyak orang utan yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kita akan simak informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Aga Jaya Bijaksana.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer.
2: Sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Bos Nyaru Menteng, Kota Palangkaraya mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap, kebakaran hutan dan lahan. Untuk menangani gangguan pernapasan tersebut, tim medis memberikan terapi nebulizer atau terapi uap kepada orang utan yang terdampak. Upaya ini dilakukan agar kondisi kesehatan satwa tetap terpantau di tengah pencemaran udara akibat karutlah. Ketua Pengurus Yayasan Bos Jamardin CT mengatakan puluhan orang utan tersebut telah mendapatkan penanganan medis. Meski kawasan rehabilitasi relatif aman, asap masih terbawa hingga ke area kandang. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan satwa yang sedang menjalani rehabilitasi. Untuk mengurangi dampak asap, pengelola juga memasang sistem penyemprot air atau sprinkler di atas kandang.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer sehingga kita harapkan kondisi asap bisa tidak terlalu pengaruh dan kami berharap itu tidak berlangsung lama. Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api tapi nggak bebas dari asap sehingga dampak dari asap masih kena ke orang utan dan kami coba atasi.
2: Sementara itu saat ini habitat asli orang utan di Taman Nasional Sebangau terancam terbakar karena karuslah. Saat ini tim gabungan sedang berjibaku memadamkan api yang sudah memasuki kawasan Taman Nasional Sebangau tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya Heri Pauji menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk memadamkan karutla di wilayah Taman Nasional lantaran lokasi kebakaran sangat jauh dari jalan dan tidak ada akses masuk ke daerah tersebut serta jarak pandang akibat kabut asap mengakibatkan helikopter waterbombing tidak bisa terbang untuk melakukan pemadaman melalui udara.
3: Nah, ada beberapa titik mungkin yang sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Nah, wilayah ini masuk Kota Palangkaraya kah atau Kabupaten Pulang Pisau atau bagaimana, Bang?
4: Ya, sebagian memang ada di wilayah Kota Palangkaraya kan, di kilometer di wilayah Kelurahan Marang masuk ke dalam itu kan masuk wilayah kita. Perbatasan lah antara Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan. Sehingga kita melakukan upaya-upaya penanganan yang memang posisinya berada di wilayah Kota Palangkaraya. Untuk tim Satgas Kota ini.
2: Berdasarkan pemantauan sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan SIPONGI Kementerian Kehutanan, hingga saat ini terdeteksi sebanyak 122 titik panas di Kalimantan Tengah, meningkat dari 86 titik panas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, di wilayah lainnya yaitu di Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumut menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program Universal Health Coverage, serta mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas. Kita akan menyimak informasi lengkap dari Nisfu Fitri berikut ini.
1: Sumatera Utara menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program UHC. Pemprov Sumut juga mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas tahun ini. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Heri Palona Ambarita, dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan.
2: Maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin semua yang mengalami gangguan jiwa yang saat ini masih di dalam keluarga silakan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Mamat Nem ini dengan pembiayaan yang namanya tadi itu adalah UHC yang salah satu program prioritas daripada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
1: Selain menjamin pembiayaan, Pemprov Sumut memulai program lepas pasung di 3 daerah prioritas, yakni Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Melalui program ini, dokter spesialis dihadirkan ke rumah pasien. Pemerintah juga menyiapkan akomodasi untuk membawa pasien ke rumah sakit jiwa agar memperoleh perawatan inap sesuai kebutuhan medis. Upaya memperkuat layanan kesehatan jiwa juga mencakup penanganan pasien yang mengalami masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NABJA. Wakil Direktur Pengembangan Pendidikan dan Promosi Bisnis Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan, Tengku Amri Patli mengatakan jumlah pasien terdampak narkoba meningkat hampir 40%. Amri mengatakan rumah sakit saat ini memiliki sekitar 20 tempat tidur untuk layanan tersebut. Karena itu pihaknya berupaya mengaktifkan gedung rawat khusus NABJA yang memiliki kapasitas 50 tempat tidur.
3: Hari ini kami hanya punya beberapa tempat tidur ya, 20 tempat tidur sedikit sekali. Antriannya juga panjang, banyak juga rumah-rumah rehab swasta dan yang dikelola oleh BNN sendiri itu penuh, serta antriannya juga panjang. Kami berusaha untuk mengaktifkan gedung rawat NABJA kami yang ada kapasitas 50 tempat tidur, mungkin akan membantu para klien kita nanti di Sumatera Utara yang bermasalah dengan NABJA.
1: Untuk memperkuat pelayanan di tingkat dasar, Dinas Kesehatan Sumatera Utara juga telah melatih dokter dan perawat kesehatan jiwa di sekitar 50% dari total 619 puskesmas di Sumatera Utara. Pemerintah juga mendorong seluruh rumah sakit umum daerah atau RSUD menyediakan sedikitnya 10% tempat tidur untuk layanan kesehatan jiwa. Dari Medan, Nisfu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengeluarkan surat edaran atau SE yaitu untuk para provider internet menyusul rentetan kecelakaan yang disebabkan oleh kabel menjuntai di jalanan. Mulato Isan yang punya informasi lengkapnya.
4: Sing pertama sing paling cepat kita buat edaran untuk menghimbau gitu. Ini edaran ini sudah kita buat. Edaran yang paling utama.
5: Kasus kecelakaan akibat jeratan kabel telekomunikasi atau internet WiFi yang menjuntai rendah di jalan raya kembali memakan korban di Kabupaten Sragen. Peristiwa naas terbaru menimpa satu keluarga yang terdiri dari 3 orang asal Dukuh Prosorejo, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, saat melintas di wilayah Jatisari, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo. Insiden ini memperpanjang daftar hitam kecelakaan akibat kabel semrawut di Sragen. Sepanjang tahun 2026 tercatat sudah 4 kali kejadian serupa yang terungkap ke publik dan memicu keprihatinan masyarakat terkait dengan keselamatan pengguna jalan. Menyikapi maraknya kasus tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mengambil sejumlah langkah darurat. PLT Kepala Diskominfo Sragen Duyanto menjelaskan bahwa pihak Pemkab Sragen saat ini memprioritaskan penerbitan surat edaran sebagai imbauan resmi. Duyanto mengakui salah satu kendala utama penataan di daerah adalah masalah kewenangan perizinan. Penyedia jasa internet atau internet service provider kerap beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah pusat tanpa berkoordinasi secara mendalam dengan pemerintah daerah. Terkait dengan regulasi jangka panjang, Pemkab Sragen dan DPRD saat ini tengah merampungkan rancangan peraturan daerah Raperda penataan pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Saat ini, draft Raperda tersebut masih tertahan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4: Edaran yang paling utama, kemudian yang kedua sosialisasi tentunya ya Mas ya. Selain mungkin monitoring lah. Ya ISO-nya kan seperti itu Mas, kan gitu. ISO-nya kan memberikan himbauan, memonitor gitu. Kemudian memanggil ISP kan kemarin pada saat penyusunan Raperda itu kan sudah kita panggil juga. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ISP ya kita panggil ke Pemda untuk adakan sosialisasi lebih detail lagi lah.
5: Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen Fatur Rahman menilai Pemkab Sragen harus lebih proaktif dan tidak sekedar menunggu Raperda diundangkan. Fatur Rahman menegaskan bahwa Raperda sebenarnya sudah berada di tahap final dan tinggal menunggu selesainya harmonisasi di provinsi sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Namun sambil menunggu regulasi tersebut, Pemkab didesak untuk mengambil tindakan nyata di lapangan.
6: Dan ini harus siap semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, satu minggu atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh? Oh ayo didandani bareng-bareng, dirapeki bareng-bareng antara pemerintah dengan pihak provider.
5: Menurut Fatur Rahman, pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi penertiban massal, termasuk menyiagakan armada pendukung menggunakan tangga milik Dinas Perhubungan di Subsragen. Fatur Rahman juga menyoroti maraknya persaingan bisnis penyedia jaringan yang dinilainya tidak sehat dan terkesan liar di tingkat tapak karena minimnya pengawasan daerah. Ia berharap Pemkab Sragen berani mengambil sikap tegas memimpin penataan bersama seluruh ISP agar jaringan kabel yang menjuntai di berbagai ruas jalan Sragen segera dirapikan sebelum menelan lebih banyak korban lagi. RRI Surakarta Melutisaan melaporkan.

0: Harga ayam broiler di sejumlah pasar tradisional Kota Solo kali ini kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kita simak laporan dari Fatima Setiawan berikut ini.
1: Itu harga ayam saat ini 40 dari harga beras.
2: Dari harga 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari.
3: Harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram setelah sempat turun selama 2 hari. Kenaikan harga tersebut berdampak pada penurunan jumlah pembelian, terutama dari pelanggan restoran yang selama ini menjadi pelanggannya. Pedagang daging ayam broiler di Pasar Legi Solo, Sri Supriyati, menuturkan harga daging ayam yang sebelumnya berada di angka Rp38.000 per kilogram kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan harga hanya berlangsung singkat sebelum kembali mengalami kenaikan.
1: Itu harga ayam saat ini 40 dari harga beras.
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari, Mbak.
1: Turun 500. Terus habis itu naik 2,5. Naik 2.
2: Per kilo.
1: Naik udah kemarin ya kira-kira 3 hari.
3: Menurut Sri, kenaikan harga ayam sudah berlangsung sekitar 3 hari. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pemasok, kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya ketersediaan ayam. Tingginya harga daging ayam membuat daya beli konsumen menurun. Sri mengaku pembelian dari pelanggan restoran berlangsung cukup signifikan. Jika sebelumnya sebuah restoran dapat membeli ayam senilai 2 juta dalam sehari, kini pembeliannya hanya berkisar Rp950.000 hingga Rp1.000.000. Penurunan permintaan turut mempengaruhi jumlah ayam yang dijualnya setiap hari. Sri yang biasanya memotong 80 ekor ayam. Selain daging ayam broiler, harga telur ayam juga mengalami penurunan. Pedagang telur di Pasar Legi Solo, Sutini, mengaku harga telur ayam kini mencapai Rp23.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram.
4: Telur sudah 3,5. Turun 500. Kemarin dijual 3,5. Kemarin 24. Ini turun. Sekarang 23. Berapa lagi?
2: Berapa ya?
4: Tidak tahu. Banyak telur kok beli.
3: Dikatakan Sutini, untuk harga telur ayam bebek stabil di angka Rp2.400 per butir. Sedangkan telur ayam kampung turun Rp2.300 dari semula Rp2.500 per butir. Dan harga telur puyuh Rp37.000 per kilogram. Harga turun, penjualan telur terbilang cukup baik. Per hari mampu menjual sekitar 3 krat atau kotak per hari yang masing-masing berisi 15 kilogram telur ayam. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.

0: tua mempunyai peran penting dalam mendampingi anak memasuki usia remaja melalui kemangi. Dan diharapkan orang tua dan anak usia remaja bisa memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga. Munisa Febrianti melaporkan selengkapnya.
1: Program Kelas Remaja dan Orang Tua Tangguh, Kreatif, dan Mandiri atau KEMANGI kembali digelar di RW 9 Kapasan, Surabaya. Memasuki pertemuan keempat dari 7 pertemuan yang direncanakan, kegiatan kali ini membahas kesetaraan gender, perkawinan anak, dan kehamilan pada usia remaja. Ketua RW 9 Kapasan Heni Pujimastuti mengatakan, program KEMANGI diharapkan dapat membantu orang tua memahami cara mendampingi anak yang mulai beranjak remaja. Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik agar anak merasa nyaman saat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
2: Dengan adanya kegiatan KEMANGI ini, kita sebagai orang tua jangan sampai mengatakan kata-kata yang kurang baik. Walaupun anaknya tadi bergaul dengan orang yang kurang baik, kita bisa menasihati dengan dipeluk, disayang, begitu. Dengan kata-kata yang baik, insya Allah itu menyentuh.
1: Melalui kegiatan ini, remaja juga diajak memahami bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga mental dan tanggung jawab. Salah satu peserta Nadia Nur Amin yang saat ini duduk di kelas 3 SMK mengatakan pendidikan dan pekerjaan menjadi hal penting yang perlu dipikirkan sebelum memutuskan menikah.
3: Menurut saya, pendidikan dan pekerjaan itu penting banget karena kita masih punya masa depan yang perlu disiapkan. Jadi ingin fokus menyelesaikan sekolah dulu, sebelum itu mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Kalau masa depan sudah lebih tertata, kita juga bisa lebih siap untuk mengambil keputusan besar seperti menikah.
1: Melalui 7 pertemuan yang direncanakan, program KEMANGI diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun komunikasi yang sehat antara orang tua dan juga anak. Munisa Febrianti melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih akan terus hadir sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi-informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id, media sosial terverifikasi kami @rriprogramatiga, dan juga Anda bisa melalui WhatsApp call ataupun juga melalui channel kami di rri.com. Dan informasi ini menutup warta berita, namun kami pastikan saya Risi Rustarto terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar, Anda baru saja mengupdate beberapa informasi teraktual dan penyampaian warta berita Sentra Pro 3 dan kembali bergabung bersama kami di Prosatu dari Gorontalo.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RR.

Dengar kita terus menyambungkan kebersamaan untuk pagi hari ini dengan mengupdate beberapa informasi menarik dari portal berita online kami dari .co.id. Praktik plagiarisme tercatat melanda 93% perguruan tinggi, dan berdasarkan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, lembaga anti rasuah menemukan kebiasaan menyontek pada 71% kampus di seluruh Indonesia. Ada sebanyak 43% responden bahkan secara terbuka mengakui keberadaan praktek joki pembuatan skripsi mahasiswa. Data Indeks Integritas Pendidikan 2026 dihimpun dari 1.090 kampus serta puluhan ribu responden, di mana Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, Muhammad Budi Jatmiko, menyoroti fenomena kemerosotan moral tersebut. Tingginya budaya menyontek dianggap mencerminkan krisis integritas pelajar yang sebenarnya telah mengakar sejak jenjang dasar. Dirinya memandang plagiarisme akademis sebagai anak tangga pertama yang perlahan merusak benteng pertahanan moral mahasiswa. Tindakan manipulatif berskala kecil ini secara perlahan dapat berevolusi menjadi penyimpangan hukum yang jauh lebih besar. Dirinya mengusulkan gagasan pendidikan bahagia dengan menitikberatkan karya nyata mahasiswa dalam proses pembelajaran perguruan tinggi, di mana metode berbasis demonstrasi kalian mandiri ini dinilai mampu menekan potensi kecurangan tugas secara sangat signifikan. Penanaman nilai integritas sejatinya juga berakar kuat dari keteladanan lingkungan keluarga serta bimbingan awal sejak usia dini. Kebiasaan melihat tindakan tidak jujur semasa kecil dapat menumbuhkan perilaku koruptif ketika generasi muda dewasa kelak nanti. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan kini menuntut dosen untuk merancang penugasan kreatif yang sulit ditiru oleh mahasiswa. Pimpinan universitas juga wajib membimbing para pengajar agar memanfaatkan kemajuan digital demi memperkaya daya pikir akademisi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, pemerintah menyiapkan penataan status dan tata kelola guru mulai 2027 nanti. Kebijakan ini mencakup guru P3K perwaktu, guru P3K, serta rekrutmen CPNS untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan pemerintah menyiapkan pengangkatan 242.482 guru P3K perwaktu untuk menjadi P3K penuh waktu mulai 1 Januari tahun depan. Proses ini direncanakan berlangsung otomatis tanpa seleksi. Selain itu, pemerintah menyiapkan penataan terhadap 935.316 guru P3K, di mana guru yang memenuhi persyaratan administrasi akan mendapat kesempatan mengikuti seleksi menjadi PNS secara bertahap mulai 2027. Sementara proses pengalihan status kepegawaian pemerintah pusat direncanakan berlangsung hingga tahun 2029. Pemerintah juga merencanakan rekrutmen CPNS guru pada awal 2027 untuk memenuhi kebutuhan 464.856 dengan penugasan pada 2028 nanti. Dan untuk menjaga keberlangsungan layanan pendidikan, pemerintah juga menyiapkan dispensasi penugasan bagi guru non-ASN agar tetap dapat bekerja

setelah 31 Desember 2026 nanti. Dari sisi anggaran, pagu Kemendikdasmen tahun anggaran 2027 ditetapkan sebesar 89,10 triliun rupiah. Jumlah ini meningkat 28 triliun dibandingkan pagu sebelumnya hanya sebesar 61 triliun rupiah. Tambahan anggaran sendiri antara lain dialokasikan untuk program revitalisasi satuan pendidikan sebesar 5 triliun sehingga totalnya menjadi 14,28 triliun rupiah. Sementara itu pemerintah juga mengalokasikan 23 triliun untuk gaji dan tunjangan guru yang beralih dari P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu, dan anggaran kementerian ini juga mendukung sejumlah program prioritas. Program tersebut meliputi revitalisasi satuan pendidikan, pendidikan dasar tanpa biaya, bantuan perlengkapan sekolah, sekolah nasional terintegrasi, digitalisasi pembelajaran, serta peningkatan kesejahteraan guru. Kemendikdasmen pendengar juga mengusulkan tambahan anggaran di tahun depan sebesar 157,76 triliun rupiah untuk mendukung berbagai program prioritas nasional dan kementerian. Sementara untuk perkembangan pengawasan program revitalisasi satuan pendidikan tahun ini telah dilakukan terhadap 138 satuan pendidikan, di mana sebanyak di antaranya 20 sekolah di daerah terdampak bencana yang terdiri atas 15 SMK dan 5 SLB. Pengawasan mencakup tertib administrasi, akuntabilitas keuangan, pengendalian pekerjaan, dan juga kualitas hasil pembangunan.

0: Lisensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, dalam kehidupan kita melalui berbagai macam pelik yang terkadang sulit sekali kita lupakan. Trauma berkepanjangan kadang-kadang berakhir tragis. Maka betapa pentingnya merawat luka batin agar kesehatan mental tetap terjaga dengan baik. Buku Merawat Luka Batin, karya dari Dr. Jamie Adrian, seorang psikiater yang mengajak pembaca untuk memahami luka emosional atau psikologis yang sering kali tersembunyi dan berdampak besar pada kehidupan seseorang. Pendengar, buku ini memberikan wawasan tentang bagaimana mengenali, bagaimana menerima, dan bahkan bagaimana menyembuhkan luka batin. Luka batin adalah respon emosional akibat pengalaman yang menyakitkan, seperti halnya trauma, kehilangan, atau hubungan yang tidak sehat. Luka ini dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan mental jika tidak ditangani, seperti kecemasan, depresi, atau rasa tidak percaya diri. Maka penting untuk kita mengenal setiap luka batin, karena proses penyembuhan dimulai dengan mengenali apa sebenarnya yang kita rasakan dan apa yang menjadi penyebabnya. Dr. Jamie menekankan bahwa memahami diri sendiri adalah kunci untuk merawat luka batin. Tidak ada emosi yang salah atau buruk. Buku ini mengajarkan pembaca untuk menerima dan juga memvalidasi emosi yang muncul, termasuk rasa sedih, ada marah, kecewa, atau kehilangan sebagai bagian dari proses penyembuhan. Buku ini menyoroti bahwa luka batin sering kali tidak bisa disembuhkan sendirian. Dukungan dari lingkungan yang sehat, keluarga, atau teman sangatlah penting. Jika diperlukan bantuan profesional seperti halnya psikolog atau psikiater menjadi langkah yang cukup bijaksana, sebab berbagai teknik praktis untuk membantu proses penyembuhan seperti halnya journaling untuk menuliskan bagaimana perasaan dan juga mengidentifikasi pola emosi. Pendengar, meditasi dan mindfulness untuk membantu menghadirkan ketenangan pikiran. Ada terapi kognitif behavioral untuk mengubah pola pikir negatif yang sangat merugikan. Ada latihan-latihan sederhana seperti pernapasan untuk mengurangi stres. Dan ingatlah bahwa penyembuhan adalah proses yang berkelanjutan. Dr. Jamie mengingatkan bahwa merawat luka batin adalah perjalanan panjang yang tentu saja memerlukan kesabaran dan cinta terhadap diri sendiri. Tidak apa-apa untuk merasa rapuh, asalkan kita terus berusaha untuk pulih sedikit demi sedikit. Setelah luka batin dirawat, kita akan lebih mampu membangun hubungan yang sehat, bagaimana mengambil keputusan dengan bijak, serta menjalani hidup yang lebih bermakna. Buku ini disampaikan dengan bahasa yang ringan, penuh empati, dan dilengkapi dengan pengalaman klinis dari Dr. Jamie sebagai seorang psikiater. Pesan utama dari buku ini adalah setiap orang memiliki luka batin, tetapi dengan kesadaran dan usaha yang konsisten, luka ini dapat dirawat hingga pada akhirnya kita bisa hidup lebih damai dan bahagia.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Selama ini kita biasa bilang huruf kecil sebagai lawan dari huruf besar atau kapital. Tapi ternyata ada istilah resmi yang tercatat di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI untuk menyebut huruf kecil, yaitu kapitil. Huruf kapital tentu sudah sangat akrab di telinga kita. Huruf besar seperti A, B, C, dan D yang dipakai di awal kalimat, nama orang, nama tempat, dan sebagainya. Selama ini, lawan katanya biasa disebut huruf kecil atau non-kapital. Nah, lewat pembaruan KBBI periode terbaru, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mencatat istilah kapitil sebagai antonim dari kapital dalam konteks penulisan huruf. Dalam KBBI, kapitil berarti kecil, yaitu bentuk huruf kecil dalam alfabet Latin. Kata ini sebenarnya bukan istilah baru di lingkungan kebahasaan. Sudah lama digunakan secara internal di kalangan badan bahasa untuk menyebut huruf kecil, tetapi baru sekarang masuk ke dalam kamus resmi yang dipakai sebagai rujukan kebahasaan nasional. Penetapan kapitil ini menjadi menarik karena selama ini kita memakai istilah deskriptif seperti huruf kecil tanpa padanan kata yang lebih ringkas. Dengan adanya istilah baru ini, kita punya pasangan istilah yang lebih lengkap. Kapital, huruf besar, dan kapitil, huruf kecil. Meski begitu, perlu dicatat bahwa kata kapitil masuk dalam kategori ragam cakapan atau informal di KBBI. Artinya, istilah ini tercatat sebagai kosakata bahasa Indonesia, tetapi penggunaan formalnya perlu disesuaikan konteks. Banyak orang tetap memakai istilah huruf kecil dalam praktik penulisan sehari-hari karena lebih familiar. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia terus hidup dan berkembang bukan hanya statis di buku aturan saja, tapi mencerminkan cara kita berbicara dan berpikir dalam keseharian. Istilah seperti kapitil membantu memberi label lebih jelas untuk hal yang selama ini kita jelaskan dengan frasa yang panjang.
1: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi.

Salve, salam sejahtera para pendengar setia RRI, khususnya umat Kristiani Katolik yang ada di Provinsi Gorontalo. Kembali kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan, pencipta langit dan bumi. Untuk semua hal baik yang Kau nyatakan, kami sungguh bersyukur karena Engkau selalu menyapa kami, memberikan kami apa yang kami butuhkan, dan pada kesempatan ini kembali kami akan mendengarkan sebagian dari sabda kebenaran-Mu. Untuk kami diajak, boleh setia dalam iman. Terima kasih atas rahmat yang selalu Kau berikan bagi kami. Bukalah hati dan pikiran kami memahami apa yang Kau sabdakan, agar dengannya kami semakin bertumbuh dalam pemahaman yang benar, terlebih boleh mengamalkan apa yang Kau ajarkan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sudah sering kita mendengar ungkapan banyak orang dipanggil oleh Tuhan, tetapi sedikit yang dipilih. Hal ini diumpamakan Yesus dengan seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah anaknya. Dia sudah membagikan undangan kepada orang-orang yang dianggap layak untuk itu. Pada waktunya, ia menyuruh lagi hamba-hambanya memanggil orang-orang itu. Tanggapannya sungguh mengagetkan. Mereka tidak mau datang. Raja itu tidak putus asa. Ia menyuruh hamba lain dengan pesan yang jelas bahwa semua sudah tersedia. Kamu tinggal datang saja. Sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi mereka tidak mengindahkannya juga, alasannya sungguh mengejutkan. Mereka pergi ke ladang mengurus usaha, ada bahkan menangkap dan membunuh para hamba utusan itu. Ini adalah ungkapan nyata bahwa mereka menolak tegas datang ke pesta perkawinan. Raja itu kecewa besar. Ia menyuruh orang-orangnya membunuh mereka dan membakar kotanya. Kemudian tidak berhenti di situ. Ia menyuruh hambanya memanggil orang-orang yang ketemu di persimpangan jalan. Orang baik, jahat, dan siapapun diundangnya. Dan mengagetkan mereka datang. Resepsi perjamuan penuh. Ini realitas kita sebagai murid Yesus di zaman ini. Apa yang membuat kita tidak selalu bersedia menerima undangan Tuhan? Urusan pekerjaan, bisnis, quality time bersama keluarga. Kita semua butuh waktu, tenaga, dan pikiran buat semua itu. Tetapi, kita harus memberi ruang bagi Allah masuk dalam hati. Jika mendengarkan renungan, membantu kita bertumbuh. Mari dengarkan. Bila berdoa Rosario membuat kita semakin dekat dengan Yesus, mari kita doakan.
Bila ziarah rohani membuat kita semakin diteguhkan, mari kita berziarah. Lebih dari semuanya, kita diundang oleh Tuhan ikut dalam perjamuan suci, perjamuan Ekaristi. Untuk hal yang suci ini, perlu kita dengan rendah hati meluangkan segalanya, sebab daripadanya kita menerima kekuatan sebagai murid-Nya. Kita manusia adalah makhluk istimewa, lebih daripada ciptaan lain. Namun keistimewaan itu rentan sekali disalahgunakan untuk hal yang jahat. Sudah bukan rahasia lagi, kita membela diri dengan berbagai alasan yang tampaknya masuk akal. Alasan yang seolah-olah itu dapat dipertanggungjawabkan. Namun sejatinya, kita sedang membangun tembok kenyamanan diri sendiri. Di tengah dunia ini, kita menyadari bahwa hal surgawi dan duniawi itu bercampur menjadi satu. Tidak mudah bagi kita untuk membuat distingsi secara tegas mana yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan dan tidak. Dalam situasi yang demikian, inilah kita membutuhkan selalu kebijaksanaan Tuhan. Hari ini, kita diundang oleh Tuhan untuk meneruskan perjalanan rohani di tengah dunia ini dengan setia. Mari kita bekerja sekuat tenaga dengan cinta yang berkobar-kobar kepada Tuhan. Segala pekerjaan, bisnis yang kita jalani, pelayanan yang kita tekuni, semua bukan demi diri sendiri, tetapi demi kemuliaan Tuhan semata. Jangan kita pernah menolak kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk melayani sesama dalam bentuk apapun. Melayani itu berkorban, tapi pengorbanan kita tidak pernah sia-sia karena kita melakukannya demi Tuhan. Menghadapi situasi dunia yang serba sibuk penuh dengan rutinitas, kebisingan, tekanan, keramaian, kita diundang membuat pilihan, yaitu menjadi orang beriman atau tidak sama sekali. Kita tidak cukup beriman secara setengah-setengah, mengejar hal surgawi atau melekat pada duniawi semata. Semoga hati selalu memilih Tuhan dan melayani Dia setiap hari. Itulah pakaian utama kita untuk ikut serta dalam perjamuan perkawinan surgawi kelak bersama Tuhan dan para kudus-Nya. Semoga banyak yang dipanggil, banyak juga yang dipilih oleh Tuhan karena kita setia hidup dalam iman kepada-Nya. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Baik, Bapa yang Maha Kudus, semoga kami menjadi orang-orang yang sungguh dipanggil dan dipilih untuk menikmati kebahagiaan kekal yang sejatinya sementara kami siapkan dalam perjuangan, dalam persiaran hidup kami di dunia ini. Semoga kami semakin bijaksana untuk memilih yang terbaik, rahmat yang Kau berikan, sehingga kami layak berdiri di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, doa ini kami sampaikan kepada-Mu, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Katolik, kita teringat akan firman Tuhan dalam Injil Lukas 6 ayat 27-29 yang berbunyi, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu." Demikian juga nasihat Rasul Paulus mengatakan hal yang sama sebagaimana dalam kitab Roma pasal 12 ayat 17 yang berbunyi, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang."

Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

kerinduan kepada Allah. Teruslah berharap hanya kepada Allah dan selalu bersyukur dalam segala keadaan, karena Ia akan menolong jiwa kita supaya tidak tertekan dan menang atas persoalan yang

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam

teman-teman. Eh, ada idola. Idola apa? Indonesia layak anak.

Halo, halo, halo adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Selamat liburan bersama keluarga. Ada balik libur ke mana ini? Atau cuma di rumah saja? Ya, it's okay. Ada Tata Dennis mau menemani adik-adik di arena idola anak ya, Indonesia layak anak gitu ya. Oke, tetap terus bersama program idola layak anak. Ada lagu dari Jane Kalista, Hip Hip Hura Hura.

Okay, ada informasi nih adik-adik ya dari Tata Denis. Adik-adik tahu tidak? Ternyata nih ya, telinga kanan itu lebih mudah menangkap informasi saat fokus. Kok bisa? Bisa, Kat. Ini kenapa kita cari tahu informasinya yuk. Kenapa bisa nih seperti itu? Ya, siapa sangka ternyata ini merupakan hal yang wajar untuk kita semua adik-adik ketika kita itu sedang mendengar dan melihat sekaligus saraf-saraf pada indera pendengar dan indera penglihat itu berpusat pada otak. Namun, indera pendengar dan indera penglihat itu adik-adik dia bekerja dengan cara berbagai saraf yang terbatas gitu. Akibatnya otak itu lebih mengutamakan indera penglihat untuk memelihara fokus, sedangkan indera pendengar ini adik-adik kurang dapat bekerja dengan baik. Nah, pada waktu adik-adik bingung nih saat menerima suatu instruksi, cobalah untuk mendengar dengan telinga kanan gitu. Saat otak kita tuh capek, tegang ya, kita itu cenderung bergantung pada telinga kanan untuk mendapat informasi. Ambil saja contoh nih, lagi ngobrol sama teman-teman, kita refleks pasti memberikan telinga kanan saat ketika kita tidak bisa mendengar apa yang teman-teman sampaikan, ya kan? Apa? Nah, refleks nih, postur tubuh, postur kepala kita, telinga kanan kita langsung menghadap ke arah lawan bicara. Apa? Nah, sejak tahun, ada sejarahnya ini, sejak tahun 1967 ada ilmuwan itu dia telah menemukan bahwa telinga kanan itu mempunyai kemampuan yang sulit ditolak kita, atau bisa dikatakan disebut dikotik. Nah, dikotik itu tahu apa tidak? Dikotik itu kemampuan telinga kanan yang digunakan untuk kita memproses, menyimpan informasi audio gitu. Makanya kita tuh lebih enak dengannya sebelah kanan. Coba earphone, kalau ada yang punya earphone nggak? Pasti yang satu aja pasti sebelah kanan, ya kan? Nah, telinga kanan kita terhubung dengan otak kiri. Dia punya fungsi dominan yang memproses bahasa. Seperti itu, ya. Terus, belum lagi mana tadi, ya. Ada penelitian juga di tahun 73, kemampuan telinga kanan dikotik itu ternyata adik-adik sudah ada pada manusia sejak umur 5 tahun. Nah, kemampuan dikotik pada telinga kanan lebih dibutuhkan oleh adik-adik, oleh anak-anak. Kenapa? Karena sistem pendengaran anak-anak itu kan masih berkembang, umur 4 tahun masih berkembang pendengarannya gitu ya. Nah, telinga dan otak-otak anak-anak itu belum bisa menggabungkan beberapa sinyal pendengar secara bersamaan dengan baik gitu. Sementara saat usia dewasa, sistem pendengaran manusia adik-adik akan semakin baik dalam proses menggabungkan sinyal pendengaran gitu ya. Umumnya, nah ini ada gelombang-gelombang nih, asik. Frekuensi telinga manusia itu adik-adik menangkap frekuensi gelombang suara serendah 20-20 ribu gitu ya. Ada sekitar 15 ribu sel rambut kecil di dalam koklea kita, di mana koklea itu organ kecil, dia berbentuk siput di telinga bagian dalam. Pasti kan sudah pernah lihat kan di sekolah kan, sudah belajar kan. Nah, mengenal-mengenal tubuh manusia. Nah, itu tuh, itu namanya koklea yang kayak ada model siput. Dan sel-sel rambut itu dia itu reseptor sensorik di mana sistem pendengaran dan tanpa mereka orang itu tidak bisa mubah dengar. Begitu. Jadi sel-sel rambut ini dia akan bergoyang ketika getaran suara masuk ke telinga. Makanya kita bisa dengar ya. Dan jika suara masuk ke telinga, dia punya volume sangat
keras, maka sel rambut bisa rusak karena dia sangat halus. Walaupun dia itu banyak 15.000, tapi dia sangat halus. Kalau kita dengar lagu makin keras, volumenya keras, apalagi pakai headset atau earphone keras, nah rambutnya bisa rusak sel rambutnya. Apa yang akan terjadi saat sel rambut rusak? Getaran suara itu tidak akan dikirim ke otak hingga menyebabkan hilangnya apa? Pendengaran. Nah, suara terlalu bising, terlalu keras menyebabkan pasti sakit telinga. Ini merupakan tanda ada yang salah nih pada gendang telinga kita gitu. Oleh karena itu, setiap adik-adik tuh merasa sudah terlalu lama mendengar suara keras, usahakan untuk memberi waktu telinga beristirahat sekitar 5 menit gitu ya. Cari tempat yang tenang. Lepaskan earphone atau perangkat pendengar pendengar dari lubang telinga. Biarkan telinga mendengarkan suara ayam, suara air, ya kan? Suara apalagi ya? Bunyi daun atau pergi di pantai, dengar suara ombak, kayak suara alam, kicau burung. Nah, itu akan sehat lagi. Oke, seperti itu ya adik-adik. Ayo sini, siapa lagi nih yang masih bersama Tata Dennis? Daranya mau bawa, tapi Dara bilang, aku mau tidur. Dara bilang begitu, aku mau tidur. Oke. Kita jalan-jalan ke stasiun kereta api dulu yuk sama Kakak Tasya, tetap di Idul Anak.

0: Nah, itu pertanyaan yang bagus, Dara. Saat kita batuk atau bersin, ada banyak kuman kecil yang ikut keluar dari mulut dan hidung kita, meski kita nggak bisa lihat.
1: Kuman? Tapi aku tidak mau menyebar kuman.
0: Betul sekali, Dara. Kalau kita tidak tutup mulut dan hidung, kuman-kuman itu bisa terbang ke udara dan jatuh ke orang lain atau ke benda-benda di sekitar kita. Orang lain bisa jadi sakit kalau terkena kuman tersebut.
1: Jadi kalau aku tutup

0: agar mereka itu tidak terkena kuman.
1: Kalau tidak ada tisu, aku bisa pakai apa?
0: Kalau nggak ada tisu, kamu bisa menutup mulut dan hidung dengan lengan tangan bagian dalam yang di dekat siku itu loh. Nah, itu

Balik lagi ya adik-adik, ada info lagi nih. Siapa yang rindu hujan? Gorontalo belum hujan-hujan ya. Semoga nanti bisa turun hujan, hujannya bermanfaat, membawa berkah. Ya bapak-bapak tani yang memang butuh hujan untuk tanamannya, disegerakan gitu ya. Tapi tahu tidak adik-adik, biasanya kan kalau hujan mau turun ini ada DP bau-bau khas gitu, aroma khas gitu. Kenapa ya ada aroma khas yang muncul setelah hujan? Nih, dan siapa yang suka menghirup aroma tanah setelah turun hujan? Tatanya ini suka mencium aroma hujan ya, apalagi kalau hujan itu datang setelah cuaca panas selama berhari-hari, rasanya udara jadi makin segar gitu. Tahukah adik-adik, aroma khas setelah hujan itu ternyata bukan cuma sekadar perasaan kita loh. Ada penjelasan ilmiah di balik aroma yang kita hirup setelah hujan itu. Aroma itu kita kenal namanya petrichor. Nah, istilah ini dikenalkan oleh dua peneliti asal Australia, Isabel Joy Beer dan Richard Granville Thomas. Nah, dalam penelitian ini dia terbitkan di tahun 64. Kata petrichor ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu petra berarti batu, sedangkan ichor itu diartikan sebagai cairan yang dipercaya mengalir dalam tubuh para dewa dalam mitologi Yunani. Nah, lalu mana sebenarnya aroma hujan itu berasal dari mana ya? Nah, salah satu penyebab aroma tanah setelah hujan adalah senyawa bernama geosmin. Nah, geosmin ini adik-adik dihasilkan oleh mikroorganisme tertentu termasuk bakteri dari kelompok Streptomycetes yang hidup di tanah ya. Terus apalagi nih, bakteri itu dia merupakan bagian dari kehidupan dalam tanah. Nah, beberapa jenisnya juga dimanfaatkan nih dalam pembuatan antibiotik. Nah, ketika tetesan hujan jatuh ke tanah, sebagian geosmin itu bisa terbawa ke udara bersama butiran kecil yang terbentuk akibat pertemuan air dan juga permukaan tanah. Nah, butiran kecil inilah adik-adik yang membantu aroma tanah bisa mencapai indera penciuman kita. Itulah sebabnya aroma tanah yang khas sering lebih mudah tercium ketika hujan baru saja turun, terutama setelah cuaca yang panas ya. Nah, setelah bakteri, tumbuhan juga bisa ikut memberikan aroma khas setelah hujan. Di mana tumbuhan ini adik-adik dia menghasilkan berbagai senyawa kimia yang bisa menguap ke udara. Nah, sebagian senyawa ini dia punya aroma tertentu. Misalnya nih, aroma daun atau tumbuhan yang terasa segar. Ketika hujan turun, air bisa membantu melepaskan sebagian senyawa yang ada di permukaan tumbuhan. Nah, hujan itu kan pasti membasahi apa-apa nih, daun, rumput, sisa-sisa tumbuhan kering di tanah, sehingga aroma dari tumbuhan bisa lebih mudah tercium. Karena itulah aroma setelah hujan tidak selalu sama di setiap tempat ya. Aroma di taman yang penuh pepohonan mungkin terasa berbeda dengan aroma di halaman rumah kita. Mungkin di halaman rumah kita ada aroma kotoran kucing. Tidak seperti itu ya. Nah, ternyata juga petir bisa menghasilkan aroma yang berbeda loh adik-adik. Pernah tidak mencium aroma tajam yang muncul setelah hujan petir? Aroma itu biasanya berhubungan dengan ozon, yaitu gas yang tersusun dari 3 atom oksigen. Nah, ini nanti didapat di pelajaran di sekolah, makanya rajin-rajin sekolah itu ya. Ozon ini adik-adik bisa berbentuk ketika energi listrik yang sangat kuat memicu reaksi kimia di udara. Salah satunya adalah saat petir muncul gitu. Nah, ozon ini dia punya aroma tajam dan khas. Namun aroma ini berbeda dari aroma tanah basah yang biasa muncul setelah hujan. Jika ketika hujan disertai petir, ada kemungkinan kita mencium campuran berbagai aroma dari lingkungan, termasuk aroma tanah, aroma tumbuhan,
ikan yang juga aroma ozon seperti itu ya. Terus apa lagi ya, Tata Dennis? Oke. Di nanti saat hujan reda, adik-adik, saat hujan reda, coba perhatikan aroma di sekitar rumah. Apakah adik-adik bisa mencium aroma tanah basah, daun, atau justru aroma ozon? Kita lihat nanti ya. Seperti itu ya adik-adik ya. Jadi sudah tahu kan kenapa setiap hujan itu ada aroma-aroma khas. Nah itu dari tumbuhan, dari tanah, dan berbeda-beda ya. Kalau di rumah berbeda baunya. Kalau kita di hutan pinus, setelah hujan baunya seperti apa? Lebih segar. Gitu deh. Oke, kalau gitu kita dengar dulu lagu. Hari ini turun hujan dari Kinderfree.

yang banyak diketahui di planet Venus satu hari ternyata lebih lama dari satu tahunnya. Kok bisa ya? Jika di bumi sehari 24 jam, Venus membutuhkan waktu sekitar 243 hari bumi untuk berputar satu kali pada porosnya. Sementara itu, untuk mengelilingi matahari satu kali atau satu tahun, Venus hanya membutuhkan sekitar 225 hari bumi. Artinya, di Venus, satu tahun berlalu lebih cepat daripada satu hari. Bayangkan saja, saat Venus selesai mengelilingi matahari, siang dan malam di sana bahkan belum selesai berganti satu kali. Menarik sekali, bukan? Alam semesta memang penuh dengan keajaiban dan fakta-fakta unik yang membuat kita semakin penasaran untuk belajar tentang luar angkasa.

Cie-cie yang lagi naik sepeda atau baru selesai naik sepeda, gimana? Happy? Happy dong, abis naik sepeda, abis jalan-jalan, mau makan, makan apa? Mak, kalau Dara bilang, makan telur, Tata Denis. Oh, ada suaranya Dara. Makan telur ya, sama kayak Kaira. Kaira itu suka sekali makan telur ya, telur dadar, telur ceplok. Nah, tapi bolehkah kita makan telur setiap hari? Tidak boleh. Oh, tidak boleh katanya. Siapa nih yang suka makan telur? Nah, telur ini adik-adik, sumber proteinnya itu dari hewani. Nah, dari hewan pasti. Dari hewan apa? Ayam. Nah, proteinnya tuh ada banyak, nutrisinya ada protein, lemak, air, dan sangat sedikit karbohidratnya. Kadar gula di dalamnya juga tidak tergolong tinggi adik-adik, sehingga telur ini tidak meningkatkan kadar gula darah secara drastis setelah dikonsumsi. Kalau kuning telur itu dia mengandung vitamin, kecuali vitamin C ya. Hanya dengan mengkonsumsi 2 butir telur per hari, kita bisa memenuhi 10-30% kebutuhan vitamin harian. Tapi bolehkah? Bolehkah tiap hari kita makan? Aturan sehat makan telur, telur itu bisa diolah beragam jenis makanan. Ada omelet, orak-arik di nasi goreng, telur mata sapi atau ceplok, telur dadar, telur rebus gitu ya. Nah, menurut ahli kesehatan,

Aturannya juga berlaku bagi siapapun ya yang ingin mengkonsumsi lebih dari satu butir telur sekaligus, karena dalam satu butir kuning telur ada lemak jenuh yang bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah ya. Saat masak telur, baiknya juga menghindari penambahan lemak hewani seperti mentega ya, karena itu mengandung lemak jenuh. Lebih sehat menggunakan lemak nabati. Lemak nabati itu dari mana ya, Tata Denis? Dari minyak sayur atau minyak zaitun gitu. Kebanyakan dari kita menyimpan telur dalam kulkas kan, supaya tidak cepat mengalami kebusukan. Tapi telur yang disimpan pada suhu dingin juga tetap bisa busuk ya. Sebagian bahan mentah organik, telur bisa membusuk karena terkontaminasi bakteri gitu. Ini bisa berkembang biak di dalam telur, di dalam loh. Kontaminasi ini bisa terjadi saat telur terpapar lingkungan yang kotor atau lembab, apalagi kan kulkas-kulkas lama, sebanyak sekali di dalam situ. Belum ada adik-adik pecoklat, belum ada peroti, mama punya sayur, mama punya rica, aduh. Nah, tanda-tanda telur yang busuk itu seperti apa ya? Yang pasti saat dicium muncul aroma tidak sedap. Telur busuk itu mengeluarkan bau sulfur atau busuk yang kuat bahkan saat masih dalam cangkang. Cangkang telur berubah warna, ada bintik hitam pada cangkang telur, ada warna keruh pada putih telur, kuning telur pecah dan encer, telur mengapung ya saat dimasukkan dalam air. Nah, ini bisa dicoba jadi edukasi juga ya. Ambil air telur kalau umpamanya dia mengapung, sebusuk itu ya. Putih telur sangat encer, jadi teman-teman ketika menemukan tanda-tanda ini sebaiknya telur tidak digunakan seperti itu. Nanti ada cerita lagi ya. Setelah ini, setelah lagu dari telur-telur ini khusus di bonbon-bonbon Indonesia, ada cerita anak nanti, laut asin namanya ya. Oke.

Laut Asin. Pada suatu ketika, hiduplah dua bersaudara di sebuah desa. Yang sulung begitu kaya raya, sedangkan yang bungsu sangat miskin. Yang sulung akan menghabiskan banyak uang di tiap festival, ketika yang lain tidak punya apa-apa, bahkan tidak punya makanan ataupun pakaian untuk dikenakan.

0: keluarga si bungsu lebih sering kelaparan karena mereka tidak mempunyai uang. Suatu hari, dia memutuskan untuk meminta bantuan pada kakaknya.
1: Kakak, anak-anakku sangat kelaparan. Mohon, pinjami aku uang. Aku akan membeli makanan untuk mereka.
2: Kau selalu datang untuk meminta uang. Aku tidak punya apa-apa untukmu. Pergi sana.
0: Sakit hati karena kata-katanya, si bungsu pergi dari situ. Di perjalanan pulang, dia berjumpa dengan seorang pria tua. Dia sedang membawa setumpuk kayu.
1: Oh, tunggu dulu. Ini pasti berat. Biar ku tolong kau membawanya.
3: Terima kasih. Ada apa, nak? Kenapa kau terlihat cemas?
1: Aku tidak tahu harus apa. Keluargaku kelaparan dan aku tidak bisa membawakan makanan untuk mereka. Aku putus asa. Aku harus apa?
3: Begitukah? Aku bisa menolongmu. Jika kau menolongku membawa tumpukan kayu ini ke rumah, aku akan memberimu sesuatu yang bisa membuatmu kaya.
1: Baiklah.
0: Dia membawakan tumpukan kayu itu dan mengikuti pria tua itu ke rumahnya.
3: Terima kasih, nak. Kau bisa simpan di sini. Semoga Tuhan memberkatimu dan membuatmu kaya.
0: Pria tua itu memberikan sebuah roti manis dan berkata,
3: ambil ini dan bawa ke hutan. Saat kau sedang berjalan, kau akan menemukan 3 pohon plum. Ada bukit di balik pohon itu. Jika kau lihat lebih dekat, kau akan lihat gubuk kecil. Masuklah ke gubuk itu. 3 kurcaci tinggal di sana. Mereka suka dengan roti manis. Mereka pasti akan membeli roti ini darimu. Berikan pada mereka, tapi jangan meminta uang sebagai gantinya. Tapi, mintalah penggiling yang terbuat dari batu.
0: Mengikuti instruksi pria tua itu, dia pergi ke hutan. Setelah melewati beberapa pohon, dia tiba di satu pohon. Saat dia melihat lebih dekat, dia sadar ada 3 pohon plum berjajar di sana. Saat dia berjalan menuju pohon itu, dia melihat tepat di belakangnya ada sebuah gubuk kecil. Saat dia memasuki gubuk, para kurcaci mulai berteriak padanya.
3: Siapa kau? Dan bagaimana kau bisa masuk?
1: Aku...
3: Dia pasti pencuri. Apa yang akan kau curi?
1: Apa? Aku bukan pencuri. Aku...
0: Pada saat itu, para kurcaci melihat roti manis di tangannya. Dengan segera, kemarahan mereka hilang. Salah satunya berkata,
3: kami menginginkan roti manis itu. Kau boleh ambil apapun sebagai gantinya.
1: Baiklah, aku akan berikan ini padamu, tapi kau harus memberikan penggiling yang terbuat dari batu sebagai gantinya.
3: Kami setuju, tapi ingat, ini bukan penggiling yang biasa. Saat kau menggiling, ini akan mengabulkan segala keinginanmu. Dan saat kau selesai, tutupi dengan kain merah. Itu akan membuatnya berhenti.
0: Dia mengambil penggiling itu dari kurcaci dan kembali pulang. Saat dia tiba di rumah, dia melihat istri dan anaknya sedang kelaparan. Dengan cepat, dia meminta istri untuk menyimpan kain di lantai. Lalu dia menaruh penggiling di atas kain dan mulai menggiling.
1: Penggiling, oh penggiling, berikan aku kari penggiling. Oh penggiling, berikan aku kari.
0: Penggiling itu mulai membuat kari. Lalu dia menutup penggiling itu dengan kain merah. Dan penggiling itu berhenti membuat kari seketika. Dia mengambil kain itu dan mulai menggiling lagi.
1: Penggiling, oh penggiling, berikan aku nasi penggiling. Oh penggiling, berikan aku nasi.
0: Dengan cepat, penggiling itu menghasilkan setumpuk nasi. Semuanya makan dengan lahap. Setiap hari, si bungsu meminta penggiling untuk menghasilkan banyak hal. Tepung, kacang-kacangan, jawawut, dan banyak lagi. Lalu dia membawa semuanya ke pasar untuk dijual. Dengan cara ini, dia menghasilkan banyak uang. Lalu dia menjadi kaya raya. Dia membangun rumah besar untuknya dan keluarganya. Semuanya sekarang mempunyai pakaian baru. Semuanya bahagia, kecuali si sulung yang merasa iri pada keberhasilannya.
2: Bagaimana bisa terjadi? Beberapa hari lalu dia datang untuk meminta uang, dan sekarang dia tiba-tiba kaya. Ada yang salah di sini.
0: Si sulung bersembunyi di rumah si bungsu untuk mencari tahu kebenarannya. Tidak butuh waktu lama untuk mencari tahu. Keesokan harinya, dia mencuri penggiling dan memutuskan untuk meninggalkan desa bersama keluarganya.
2: Ayo, cepat pergi.
0: Dekat dengan desa itu, ada sebuah pantai. Dia tiba di pantai dan pergi bersama keluarganya dengan perahu ke negeri yang jauh. Di perjalanan, dia memutuskan untuk mencoba penggiling itu.
2: Penggiling? Oh, penggiling, berikan aku garam, penggiling. Oh, penggiling, berikan aku garam.
0: Penggiling itu langsung menghasilkan garam. Tapi sekarang, si sulung tidak tahu bagaimana untuk menghentikan penggilingnya. Penggiling terus menghasilkan garam, dan perahu itu terlalu berat, lalu menenggelamkan semua orang di atasnya. Jika saja dia tidak iri dengan si bungsu, si sulung dan keluarganya juga bisa hidup bahagia. Inilah kenapa kita tidak boleh iri dan harus tetap bahagia dengan apa yang kita punya. Inilah yang terjadi kalau meminta terlalu banyak. Jangan kau bandingkan dirimu dengan temanmu dan meminta mainan baru pada orang tuamu. Atau bertengkar dengan temanmu karena dia memiliki mainan yang lebih bagus. Si sulung berbuat hal yang sama, dan kita lihat apa yang terjadi. Katakan, apa kalian akan iri pada setiap orang?
3: Tidak akan, kita tidak akan melakukan kesalahan itu.
0: Tidak akan, kita tidak akan melakukan kesalahan itu.
4: Nah, itu ya adik-adik, cerita anak tentang laut asin. Oke deh. Wah, sudah di penghujung acara lagi nih. Sudah di jam berapa ini? 10, jam 10 lebih 53 menit ya. Oke deh. Loh, kok enggak ada nih? Oke, sekali lagi adik-adik terima kasih buat adik-adik yang sudah dengarkan, ikuti program Idola Layak Anak, Idola Anak, terus juga ada info-info sudah yang Tata Dennis kasih buat adik-adik, semoga bermanfaat gitu ya. Ada info apa tadi? Sebutkan. Telinga kanan lebih mudah mendengarkan, menangkap informasi saat fokus. Terus kiapa ada aroma hujan ya, saat turun hujan ada aroma khasnya. Terus bolehkah kita makan telur? Nah, itulah dia. Dan juga tadi ada dongeng cerita anak laut asin. Oke deh. Ya, adik-adik yang hebat yang sudah dengarkan Tata Dennis di radio di rumah atau di aplikasi live streaming di Indonesia Layak Anak. Terima kasih Odu Olo. Tidak terasa torang so sampai di penghujung program Anak Indonesia hari ini ya. Sebelum Tata Dennis berpisah, kita berpisah, Tata Dennis mau mengingatkan kembali setiap hari ya. Empat kata ajaib yang sederhana tapi punya arti luar biasa. Apa itu? Kata tolong, permisi, maaf, dan terima kasih. Kalau kata tolong, kita ucapkan saat membutuhkan bantuan orang lain. Kata permisi, saat ingin lewat atau menyela pembicaraan. Kata maaf, ketika kita melakukan kesalahan. Dan kata terima kasih, sebagai ungkap penghargaan atas bantuan atau kebaikan yang kita terima. Gitu ya. Jadi Tata Dennis bilang terima kasih juga sudah membantu Tata Dennis. Bantu apa? Mendengarkan Idola Anak di Pro 1 RRI Gorontalo. Nah adik-adik, jangan lupa juga untuk membalasnya dengan respon yang baik. Ketika seseorang mengucapkan terima kasih, kita bisa menjawab sama-sama. Sederhana itu adik-adik, tetapi bisa membuat orang lebih Mas merasa dihargai. Empat kata ajaib ini bukan hanya penting untuk adik-adik juga loh. Orang dewasa pun seperti itu. Tapi terkadang-kadang orang dewasa lupa mengucapkannya. Jadi kalau adik-adik nih lagi sama mama papa, terus adik-adik bilang makasih ma, terus mama papa lupa bilang sama-sama, diingatkan. Begitu juga sebaliknya. Ketika ampunnya adik ngasih mamanya ngasih susu, adiknya ngasih buku ya, tapi mamanya tidak bilang terima kasih, adiknya sudah menolong, diingatkan, mama say what, thank you. Nah seperti itu ya, empat kata ajaib ini adik-adik bukan hanya penting untuk semuanya, pokoknya bukan hanya untuk adik-adik tapi semuanya gitu. Siapapun kita, baik anak-anak maupun orang dewasa, tetap perlu membiasakan diri bersikap sopan, menghargai sesama gitu. Jangan mau minta dihargai aja ya adik-adik ya. Jadi seperti itu, biasa kan kalau di sekolah, oh dia tidak mau berteman dengan aku, aku tidak mau juga berteman dengan dia, atau aku maunya di ibu guru mau aku harus duluan, aku harus duluan selesai, aku tidak mau teman-teman yang duluan. Tak boleh ya. Ya. Okay, jadi jangan dihafalkan ya adik-adik, tetapi praktikan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari rumah, sekolah hingga saat bermain bersama teman-teman gitu ya. Siapa tahu kebiasaan baik di adik-adik ini justru bisa menjadi contoh baik bagi orang-orang dewasa di sekitar kita itu. Terima kasih Odu Olo sudah menemani Tata Denis di program Indonesia Anak-anak ini. Tetap semangat belajar, sayangi keluarga, hormati guru, dan jadilah anak Indonesia yang santun serta berbudi pekerti ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam ceria untuk Indonesia layak anak dan untuk seluruh anak Indonesia. Dan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih untuk Anda masih terus bersama kami di Pro1 RRI Gorontalo, updatean dari rri.co.id. Ada kabar menarik buat pecinta film Gorontalo, YouTuber sekaligus aktor Andovi De Lopez ini datang langsung ke Gorontalo untuk mengajak masyarakat nonton bareng film terbarunya yang berjudul Bapak Paling Jujur. Nah, nobar ini digelar di XX1 City Mall Gorontalo, dan menariknya Gorontalo menjadi daerah pertama di Pulau Jawa, ya, di luar Pulau Jawa maksudnya, yang dikunjungi Andovi untuk mempromosikan film ini. Kedatangan Andovi sebenarnya terbilang dadakan, ya. Awalnya ia berada di Gorontalo untuk menghadiri kegiatan bersama Generasi Baru Indonesia atau GNB Gorontalo, komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia. Karena sedang berada di Gorontalo, Andovi pun memanfaatkan kesempatan ini, pendengar, untuk menggelar nobar bersama masyarakat. Saat diwawancarai setelah pemutaran film, Andovi mengaku senang bisa bertemu langsung dengan penonton di Gorontalo, apalagi menjadi kunjungan pertama ke Gorontalo sekaligus pengalaman pertamanya menggelar nobar film di luar Jakarta. Nah, film Bapak Paling Jujur ini bercerita tentang seorang penjual bubur. Dia terkena kutukan sehingga tidak bisa berbohong, ya. Karena dari cerita ini penonton bahkan diajak nih, bagaimana kejujuran bisa menjadi persoalan yang rumit, baik dalam hubungan dengan istri, teman, maupun keluarga. Dan film ini juga menyelipkan banyak lelucon bertema politik. Tapi tenang, ceritanya bukan semata-mata soal politik. Ada banyak situasi sehari-hari yang dekat dengan kehidupan kita, terutama soal berani berkata jujur, ya. Meskipun terkadang kejujuran itu justru membuat kita berada dalam situasi yang tidak nyaman. Dan Andovi juga berharap setelah menonton lebih awal, masyarakat Gorontalo bisa ikut mengajak teman, keluarga, dan orang-orang terdekat untuk menyaksikan film ini saat resmi tayang di bioskop. Bahkan, ya, punya harapan besar agar masyarakat Gorontalo itu ramai-ramai menonton film tersebut di 15 Oktober mendatang. Dan Andovi juga mengaku senang melihat penonton tertawa lepas, ya, bertepuk tangan selama pemutaran film. Dan sebagai informasi juga, Bapak Paling Jujur ini merupakan film drama komedi garapan sutradara Fajar Nugros yang diproduksi oleh Cahaya Picture bersama studio Antelope. Dan film ini beradaptasi dari film Brasil yang berjudul O Candidato Honesto yang dirilis tahun 2014, ya. Oke, updatean informasi dari rri.co.id. Tetap terus di Pro 1, ada lagu terbaru dari Liodra, Apa Maksud Tuhan Pertemukan Kita.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis, kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan, beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Maret sudah mengantarkan kita pukul 11.26 menit waktu Indonesia Tengah. Lagi trending topik ya, lagu satu ini. Lagu apa tuh? Ada kabar terbaru nih dari dunia musik. Punya Syahrini, kubrak-kubrak-kubrak, jang-jang-jang. Seperti itu. Penyanyi Syahrini ini kembali meramaikan industri musik tanah air setelah 7 tahun menepi dari sorotan dunia hiburan gitu. Comeback ditandai dengan dirilisnya single baru Kau Yang Utama. Bulan Agustus kemarin nih. Lagu ini sudah didengarkan melalui berbagai platform musik digital, bahkan sempat dia live kemarin, ada netizen ngomong itu sudah sampai 5.000 apa 50.000 nih yang pendengar. Wow, luar biasa. Lagu ini punya makna sangat spesial. Kata Syahrini, dia mendedikasikan untuk suaminya, Reino Barak, Bapak RB, dan buah hati permata mereka. Sejak menikah di tahun 2019, memang lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Ya, saya salut sih sama beliau ya. Ia punya memilih mengurangi aktivitas di panggung hiburan dan memberikan perhatian lebih untuk kehidupan rumah tangganya. Sudah soleha, 5 waktu, Masya Allah. Makanya tuh rezekinya ngalir terus, baik lagi. Tapi jujur ya, dari semua lagunya Syahrini, lagu terbarunya ini aku paling suka gitu. Entah kenapa musiknya tuh keren, apalagi pas refnya ya. Syahrini bahkan membagikan pesan menyentuh tentang perjalanan hidupnya selama 7 tahun terakhir. Dia ungkapkan bahwa selama jauh dari sorotan publik, waktu, cinta, dan seluruh perhatiannya itu tercurah untuk keluarga. Dan kini semua cinta dituangkan melalui lagu Kau Yang Utama. Kabar kembalinya Syahrini pun pendengar langsung mendapat sambutan hangat dari para penggemarnya. Kolom komentar media sosialnya dipenuhi ucapan selamat, dukungan dari penggemar, ya, sahabat hingga rekan sesama musisi yang sudah lama menantikan karya terbarunya gitu. Kembalinya Syahrini kali ini ya terasa berbeda. Jika sebelumnya ia mengenal kita kenalnya lewat penampilan panggung yang glamor, gaya khasnya yang ikonik. Sekarang ia hadir membawa cerita tentang cinta, keluarga melalui sebuah lagu gitu ya. Tentu menarik untuk melihat bagaimana perjalanan musik Syahrini setelah sekian lama beristirahat di industri hiburan. Apakah Kau Yang Utama akan menjadi awal dari karya-karya berikutnya? Kita tunggu saja kejutan selanjutnya dari Syahrini.

Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Dari Mita Lestari bukan untuk dimiliki. Pendengar, kami informasikan untuk Anda. Azan zuhur pukul 11.38 waktu Indonesia Tengah. Tiba saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

fikih, Abdul Laitsis Samarkandi. Barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar kami ajak Anda untuk update informasi bersama Pro 3 Jakarta untuk kita update di dinamika olahraga, tetap bersama kami.
2: Pro 3 Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Chelsea raih kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026. Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: siang informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan João Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nilsson. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga. Sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang, dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: Twitter Liga Inggris pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya. Penampilan yang campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong. Permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar, namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Liga Spanyol, pendengar. Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan. Terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga. Unggul 5 poin dari zona degradasi.

Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kirka Kavtselica dan juga Magnus Alkilkoš dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: informasi dari Liga Jerman, pendengar. Gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta saat juara bertahan Bayern München ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Robin Verhoeven mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2-2 yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern München yang dua kali berhasil membalikan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. München tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerjasama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun München mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
2: Wir haben auch selber Schuld in manche Situationen.
1: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
2: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
1: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi satu lawan satu. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern München masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
4: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika 1 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi ke-4. Adapun Ogura berhasil merebut posisi ke-2. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
5: Kami naik I was expecting to lose points against Martin. Our target is, and tomorrow is the same one, try to don't lose a lot of points. At the moment today we gained, but was not the, what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and yeah, tomorrow will be another race. But today is done, so very happy.
4: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
5: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend. And I say on Thursday, I arrive here in Mandalika, and I don't want to think on the past, just present.
4: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika, Lombok Tengah, Haito Sofyan, Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.

0: London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilo.
1: Berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Usai pertandingan, pelatih North London Legends Thierry Henry menyebut ini bukan laga yang mudah. Legenda Arsenal itu menyatakan walau hanya sebuah laga reuni, namun sisi rivalitas masih terasa di antara kedua tim yang pada akhirnya ingin meraih kemenangan.
2: Tidak, ini bukan laga persahabatan, bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang yang menang, semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang yang menang, ya itu menyenangkan dan menyenangkan.

Diskusinya selalu terasa, selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup.

Arsenal dan Manchester United. Legenda Arsenal tergabung di tim North London Legends dan legenda Manchester United

0: Persija Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Oka.
1: Bali United menang telah 6-1 atas Persija Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Desmond Gopel, dan Irfan Jaya. Persija Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jansen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persija hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol. Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande, menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim. Tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persib Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Bandung International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar kesadarannya menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Amalingo. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga terminum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Amalingo, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Jaraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-75. Drama terjadi di masa injury time. Dandang dengan Aisyah Andri muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-92 memuncak kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: Berjalan cukup ketat ya dari awal.
3: I think the second half we started really good with the goal. We increased the intensity in the
2: passing. Kedua kita mulai juga cukup bagus, kita naikkan intensitas.
3: We had 20 minutes very good, but I think we deserve to score some more goals in that time.
2: 20 menit babak kedua kita mulai dengan cukup baik dan kita berlayan untuk mendapatkan.
1: Sofian bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.

Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Surabaya FC harus tertahan di peringkat ketiga besar semen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, Tos Mengudara, untuk Indonesia.

ajang championship pendengar. Tim kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSBS Biak, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Seudari Solo itu, Kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Keltes mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
1: Dari saya pelatih tentu senang ya, yang penting kita dapat 3 poin dan capek. Memang tadi banyak peluang yang harusnya menjadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Dan nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya secara lebih baik. Tapi ini semua kenangan berkat orang Tuhan dan kerja keras pemain-pemain kami.
0: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSBS Biak Miskardi mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSBS kembali menjadi lumbung gol bagi

hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSV Sevilla menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSV Sevilla dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSVS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono.

informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matinga Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matinga. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Biasanya ada isu bagus nih yang dibahas di radio. Setel dulu ah.
1: Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
2: Iya kan udah habis isinya. Masa mau
3: dikasih? Woi, kenapa radionya dimatikan sih? Itu kan cuma masih iklan aja.
4: Hei, sadar enggak bang? Dengerin apa tadi?
0: Tentang sampah di kota kita.
4: Percuma bang, duduk asik, ngopi, ngerokok, buang asapnya, aku yang hirup. Sementara sampah puntung rokok bertebaran di mana-mana.
5: Sadar sehat itu mudah bukan?

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami, Pro 1 RRI Gorontalo. Kami update informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id terkait dengan bagaimana kita bisa mengenal pewarna alami sebagai alternatif dalam industri batik ya. Dikutip dari laman Kementerian Perindustrian, di mana pewarna alami ini menjadi alternatif untuk mengurangi dampak lingkungan produksi batik. Namun penerapan industri batik ramah lingkungan ini juga perlu memperhatikan efisiensi penggunaan energi, bahan baku, serta pengolahan limbah. Bahan pewarna alami ini dapat berasal dari tumbuhan, hewan, maupun mineral yang punya karakteristik berbeda dalam menghasilkan warna. Jadi setiap bahan ini punya kandungan senyawa tertentu yang mempengaruhi warna, sehingga pemilihannya tuh perlu disesuaikan dengan kebutuhan produk batik ya. Daun mangga, ada banyak sih sebenarnya, kulit mahoni dan kulit jelawe ini juga bisa dimanfaatkan sebagai pewarna alami untuk kain batik. Hasil warna yang diperoleh dapat berbeda ya, bergantung pada jenis bahannya, bagaimana proses pengolahannya, serta teknik penawar pewarnanya yang digunakan gitu ya. Kain yang akan diwarnai perlu dibersihkan dulu sebelum prosesin scoring untuk menghilangkan kotoran dan sisa kanji. Tapi ini membantu kain bisa menyerap zat warna dengan lebih baik ya sebelum proses pewarnaan. Anda bisa update informasinya di rri.co.id.

to the Bone, pendengar sudah mengantarkan kita pukul 12:47 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar untuk Anda yang selalu bersama kami, Persatu RRI Gorontalo. Jangan lupa download aplikasi live streaming RRI Digital dan aplikasi RRI News ya. Dan Anda juga bisa lihat informasi terupdate di rri.co.id, tetap di Persatu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dianugerahi bentang alam yang memukau dengan ribuan pulau yang membentang dari barat hingga timur. Keindahan alamnya telah lama menjadi magnet bagi wisatawan dan penjelajah, baik dari dalam maupun luar negeri. Berdasarkan data yang telah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Menariknya sekitar 6.000 pulau diantaranya masih belum berpenghuni dan tersebar di sepanjang garis khatulistiwa. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan geografis paling luar biasa di dunia. Di balik hamparan pulau-pulau yang memikat itu tersimpan banyak kisah dan fakta unik yang belum banyak diketahui masyarakat. Setiap pulau memiliki karakter, sejarah, hingga keunikan alam yang berbeda. Bahkan, sebagian di antaranya masih jarang dijelajahi. Salah satunya adalah Pulau Seribu. Meski namanya Kepulauan Seribu, kenyataannya, gugusan pulau yang berada di Laut Jawa ini tepatnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.

Dan informasi untuk Anda dari rri.co.id, ada film horor nih pendengar, Other Mommy, yang dibintangi Jessica Chastain, meraup 3,6 juta dolar Amerika Serikat atau 64,4 miliar rupiah, dan pemutaran tayangnya ya, di mana film produksi Universal dan Blumhouse Automatic Monster ini diperkirakan melanjutkan tren positif genre horor di box office 2026. Pencapaian ini didukung oleh kesuksesan film-film horor sepanjang tahun termasuk Obsession, Backrooms, dan Other Mommy juga ini diperkirakan mengungguli Verity dan adaptasi novel karya Colin Hoover yang memuncaki box office pekan sebelumnya. Dan film ini juga Jessica ini memerankan Ursula sebagai ibu dari anak perempuan bernama Bella. Dia diperankan oleh Arabella Olivia Clarke. Chastain juga memainkan sosok misterius dan menakutkan bernama Other Mommy yang punya penampilan persis seperti Ursula. Dan keluarga Ursula ini termasuk suaminya Russell yang diperankan Jay diteror oleh sosok supernatural. Film ini bahkan turut dibintangi banyak artis juga ya. Other Mommy diadaptasi dari novel horor karya Josh Malerman yang diterbitkan tahun 2024, dan novel ini meraih jumlah penghargaan dalam genre horor. Dan trailer film ini juga menjadi viral di internet setelah diputar sebelum penayangan film di bioskop. Salah satu adegan yang menarik perhatiannya adalah kemunculan mengejutkan Chastain sebagai Other Mommy ya. Oke, update dari rri.co.id, tetap terus di Persatu.

0: karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda mendengarkan program Beranda Asta Cita, persembahan RRI Gorontalo dengan judul Budidaya Ikan Air Tawar sebagai Penggerak Ketahanan Pangan. Dari kolam-kolam budidaya ikan lele dan nila di Kelurahan Dembe 1 Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, masyarakat terus menggerakkan roda perekonomian, menumbuhkan kemandirian, serta membuka peluang kesejahteraan. Upaya sederhana, namun berdampak besar ini menjadi bagian dari langkah nyata menuju Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing. Kita awali dengan wawancara Bakri Potabuga bersama Pak Umar Latif, seorang peternak ikan lele.
1: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Bersama saya Bakri Potabuga di Beranda Asta Cita. Tema kita hari ini, budidaya ikan air tawar sebagai penggerak ekonomi dan ketahanan pangan. Dan saat ini saya sudah bersama Bapak Umar Latif. Beliau merupakan budidaya ikan lele. Selamat sore Pak Umar.
2: Sore.
1: Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan di kolam sore hari ini. Pak Umar, suasana sore seperti ini biasanya memang waktu yang pas ya untuk mengecek kondisi kolam sekaligus memastikan ikan tetap sehat dan juga aktif begitu ya Pak?
2: Ya, setiap sore dan pagi itu rutinitas saya laksanakan untuk memastikan apa airnya bagus, ikannya lincah dan sebagainya. Jadi setiap hari dilaksanakan seperti itu Pak.
1: Bagi pemula yang ingin mulai usaha lele dari nol, apa langkah paling sederhana yang bisa dilakukan di rumah ini Pak Umar?
2: Memang langkah pertama yang saya sudah laksanakan yakni mensosialisasikan bahwa biasanya lele itu dikenal hanya di sepiteng atau di got. Nah, ini banyak sosialisasi saya karena ini budidaya. Alhamdulillah sudah banyak tetangga-tetangga saja sudah menggemari ikan lele ini. Ketika saya sosialisasikan bahwa ketika digoreng tidak berbau dan padat dagingnya, maka mereka datang untuk melihat langsung dan membeli.
1: Banyak juga peminatnya ya Pak ya?
2: Setelah sosialisasi banyak, karena ikan lele ini kan mereka kenal di got dan sepiteng.
1: Kalau modal terbatas, kira-kira berapa estimasi modal awal yang realistis untuk budidaya lele skala kecil ini Pak?
2: Untuk kami itu hanya untuk skala kecil, 1000-1000-1000, jadi 6 terpal 6000. Kami amati dan alhamdulillah modal itu kalau panen semua kira-kira jadi 10 atau 12 juta. Jadi bisa saja karena kalau ditekuni memberikan hasil.
1: Apa kesalahan paling umum yang sering dilakukan pemula saat beternak lele ini Pak?
2: Pertama dari segi air, karena ini Pak ada aplikasi, ada garam grosok, ada molase, baru aqua engine. Jadi kalau tidak diberikan aplikasi baru air tidak diganti, itu kesalahan fatal.
1: Nah, cara memilih bibit lele yang bagus agar hasil panen maksimal ini Pak, bagaimana?
2: Bibit lele yang bagus itu juga ada ketidakjujuran dari pembibitan. Sehingga alhamdulillah saya datang langsung, baru mereka hitung juga ada orangnya, baru cara mereka pembenihan juga itu saya tanya satu lusur dan sebagainya. Alhamdulillah kejujuran itu muncul dan kami telah mendapatkan bibit yang bagus, hasilnya juga jadi bagus.
1: Pak, dalam perawatan sehari-hari, apa hal paling penting yang tidak boleh diabaikan?
2: Yang penting sekali itu dari segi airnya. Baik. Biasanya kalau ini kan kalau saya sudah membuat tuplok dan sudah berapa hari air kalau tidak diganti memang pengaruh di lele. Karena ini kolam terpal dan teratap. Cepat panen, sehat, dan yang paling diminati itu pecel lele yang 1 kilo 10 dan 11.
1: Oh. Ini Pak, kalau dikaitkan dengan program BGN, ini bagaimana peluang usaha lele ini bisa membantu penyediaan gizi masyarakat?
2: Dalam waktu dekat ini, MBG di Kelurahan MB1 akan segera dibuka. Kami akan dipertemukan yayasannya itu. Insya Allah akan kerjasama, dan saya masih bikin MOU dengan MBG. Dan alhamdulillah saya juga salah satu kelompok yang insya Allah hari Senin menerima sertifikat CBIB, cara budidaya ikan yang baik. Oh. Itu hari Senin di karantina provinsi.
1: Oh. Jadi usaha jalan, manfaat untuk masyarakat juga terasa begitu ya, ya Pak ya?
2: Tidak ada yang indah yang kami ingin sampaikan, hanya ucapan terima kasih banyak.
1: Baik, terima kasih Pak.
0: Dari kolam-kolam yang tampak tenang ini, tersimpan proses yang tidak sederhana. Ada ketelatenan dalam menjaga kualitas air, ketepatan dalam pemberian pakan, hingga kesabaran menunggu hasil panen yang optimal. Bagi sebagian orang, beternak ikan nila mungkin terlihat mudah. Namun bagi para pelaku, ada pengetahuan dan pengalaman yang terus diasah, terutama bagi para pemula yang ingin memulai usaha ini. Lalu, bagaimana sebenarnya tata cara beternak ikan nila yang baik, khususnya bagi para pemula? Apa saja langkah awal yang perlu diperhatikan agar usaha ini bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan? Kita akan kembali ikuti wawancara Bakri Potabuga bersama Pak Yahya Ahmad, peternak ikan nila yang telah lama menekuni bidang ini.
1: Ya, baik Pak Yahya, untuk pemula, apa perbedaan utama budidaya nila dibanding lele yang perlu diketahui sejak awal, Pak?
3: Iya, kalau awalnya kamu untuk ikan nila itu banyak juga hal yang harus kami persiapkan dari awalnya, persiapan jaringnya, untuk juga persiapan bibitnya, sampai juga persiapan untuk pakannya, demikian juga sama budidaya ikan lele. Itu juga tidak terlepas dari tiga hal seperti itu.
1: Ini juga informasi ini supaya pendengar ini bisa memilih usaha yang sesuai begitu ya Pak. Nah, berapa lama waktu ideal dari tebar benih sampai panen ikan nila?
3: Dengan selama ini kami budidaya yang sudah agak lumayan lamanya, di sini kami selalu melihat bahwa budidaya ikan nila itu awal panennya sampai 4 bulan dari awal tebar, terus nanti puncaknya sampai 6 bulan.
1: Kemudian pakan terbaik dan paling efisien untuk ikan nila agar cepat besar tapi tetap hemat biaya.
3: Iya, memang untuk pakan ini memang biaya yang paling terbesar di budidaya, karena kami tidak bisa selalu mengandalkan pakan-pakan alami. Karena itu membutuhkan protein yang bagus, berarti kita harus ambil pakan yang alternatifnya dari pabrik.
1: Untuk cara menjaga kualitas air nih Pak, bagaimana agar ikan nila tetap sehat?
3: Ya, memang untuk air itu memang sesuatu juga yang tidak bisa kami abaikan. Karena untuk budidaya itu ada tiga alternatif yang harus dijaga. Yang penting pertama kualitas bibitnya, kedua airnya, dan ketiga pakannya. Jadi yang tiga hal ini memang tidak bisa, harus diabaikan.
1: Nah, untuk pemasarannya Pak, ini bagaimana cara menjual hasil panen agar mendapatkan harga yang baik, biar apa namanya usaha tidak hanya panen tapi juga untung begitu Pak?
3: Ya, memang harga juga dia dalam waktu-waktu tertentu ada juga harga yang agak di bawah, dengan momen-momen juga seperti bulan puasa dia pasti agak naik.
1: Menurut Bapak, bagaimana peran ikan nila dalam mendukung kebutuhan protein masyarakat melalui program BGN? Jadi usaha ini juga punya dampak sosial begitu Pak?
3: Iya, memang untuk ikan nila ini kita pasarkan sendiri ya. Ada juga yang sendiri, ada juga yang kita kirim ke luar daerah. Begitu dia Pak.
1: Oh baik ya. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya bersama kami dalam Beranda Astacita sore ini. Pendengar, di balik keberhasilan para pembudidaya ini, tentu ada peran penting dari para penyuluh yang selalu mendampingi di lapangan. Dan saat ini saya sudah bersama Ibu Dian Amalia. Beliau merupakan penyuluh perikanan yang selama ini aktif memberikan edukasi dan juga pendampingan kepada masyarakat. Selamat sore, Ibu Dian.
4: Ya, selamat sore, Pak.
1: Baik, sebagai penyuluh yang dekat dengan masyarakat, bagi pemula atau anak muda yang ingin mulai budidaya ikan air tawar, apa langkah awal yang paling direkomendasikan agar mereka bisa memulai dengan benar, tidak ragu untuk memulai ini, Bu? Silakan, Bu.
4: Terima kasih. Menurut saya ya, saya juga ini masih belajar ya, Pak. Saya sama-sama belajar. Yang harus ditanamkan itu harus punya jiwa-jiwa mau mencoba, mau bereksperimen. Karena kalau baru pemula, membudidaya itu bukan hal yang mudah. Kita masih bereksperimen, masih meraba-raba, kan berhasil budidayanya atau tidak. Jadi kita harus banyak ilmu, banyak belajar. Kita bisa buka di internet, di buku-buku, di pelatihan online, atau berdiskusi atau berkoordinasi dengan penyuluh perikanan setempat. Karena tiap wilayah, desa maupun kelurahan itu ada pendamping penyuluh perikanan.
1: Oh.
4: Atau kalau misalnya kita mencari penyuluh perikanannya, bisa ke dinas perikanan setempat.
1: Ya. Oh, baik-baik ya. Apakah ada pelatihan juga atau program gratis gitu Bu yang bisa diikuti oleh pemula di bidang perikanan?
4: Iya ada Pak, biasanya dari Kementerian Kelautan Perikanan itu Pak, ada dari pusat pelatihan kelautan perikanan. Kami punya Zoom-Zoom online, pelatihan online Pak. Jadi biasanya kalau saya sih, saya bagikan di grup komunitas pembudidaya ikan di kota. Jadi ketika ada event untuk pelatihan online, kan itu dari pusat, dari Jakarta Pak, yang memberikan materinya langsung dari instruktur di balai-balai pelatihan penyuluhan perikanan, misalnya dari BPP Bitung, BPP Banyuwangi. Jadi instrukturnya memang instruktur yang handal Pak, memang sudah berkompeten. Jadi saya, kami penyuluh perikanan, bisa meneruskan link-link tersebut di grup-grup komunitas budidaya, atau misalnya tidak berkesempatan hadir di Zoom-Zoom itu, bisa langsung berkoordinasi dengan kami penyuluh perikanan, kami bisa memberikan penyuluhan Pak yang bagi pemula bisalah saling berkomunikasi dengan penyuluh perikanan.
5: Sepertinya ini peluang besar ya, yang sayang sekali kalau dilewatkan. Nah, apa jenis ikan air tawar yang paling mudah dibudidayakan untuk pemula ini, Bu? Biar tidak terlalu bersiko di awal begitu.
4: Kalau menurut saya, Pak, yang lebih mudah itu ikan lele. Karena ikan lele itu tahan di segala suasana, tahan di segala musim, bisa pada tebar tinggi, bisa dengan air yang hanya sedikit. Okay. Jadi dia tahan banting, Pak. Jadi walaupun airnya sedikit, dia bisa padat tebar.
5: Oke, baik. Gimana juga cara memanfaatkan lahan sempit di rumah untuk budidaya ikan?
4: Dulu saya pernah mencoba, Pak, di budidaya ikan dalam ember. Karena kami di perkotaan ya, saya pernah budidaya ikan di ember. Tapi sekarang sudah ada yang namanya biofloc, itu budidaya di kolam terpal bundar, Pak. Bisa diameter 3, diameter 4, bisa juga diameter 1,5 sesuai lahan. Tapi kalau masih pemula ya, saya sarankan belajar dulu di ember.
5: Oh, di ember dulu gitu ya. Ya, kemudian apa saja peluang usaha turunan dari budidaya ikan?
4: Selain menjual ikan segar itu, bisa kita jadikan olahan diversifikasi. Misalnya kita jadikan fillet ya, ikan fillet. Yeah. Terus kita bumbui jadikan crispy ya, kayak ayam Kentucky kan. Ya. Terus kita bisa jadikan abon ikan, itu bisa masuk-masuk juga di MBG. Kalau abon kan, kalau yang MBG kering ya. Bisa jadi burger ikan lele, nugget lele, bakso lele, banyak lah.
5: Nah, Ibu, ini bagaimana juga peran masyarakat dalam mendukung program BGN, Badan Gizi Nasional, melalui konsumsi dan produksi ikan lokal?
4: Jadi peran masyarakat di sini sangat dibutuhkan supaya mendongkrak produksi dari nelayan ya, atau pembudidaya, karena makan ikan itu gizinya juga tidak kalah dengan makan ayam atau makan daging sapi ya, Pak. Jadi ini murah. Bergizi, beromega 3. Baguslah prospek ke depan ini, makan ikan itu menyehatkan untuk generasi cerdas.
5: Baik.
0: Pendengar, demikianlah rangkaian perbincangan kita dalam program Beranda Asta Cita hari ini. Dari kisah Pak Umar hingga pengalaman Pak Yahya Ahmad, kita dapat melihat bahwa usaha budidaya ikan, baik lele maupun nila, bukan sekedar aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi jalan menuju kemandirian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semoga apa yang telah dibagikan dapat menjadi inspirasi, khususnya bagi Anda yang ingin memulai langkah di bidang budidaya perikanan. Dengan ketekunan, pengetahuan, dan semangat yang terus dijaga, peluang untuk berkembang selalu terbuka lebar. Akhir kata, saya Azhar Yusuf, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Beranda Asta Cita, persembahan RRI Gorontalo.
6: Tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam

ST12 cari pacar lagi pendengar mengantarkan kita pukul 13 lebih 36 menit waktu Indonesia Tengah. Updatean informasi untuk Anda dari rri.co.id, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail ini menerima audiensi pengurus provinsi gabungan Bridge seluruh Indonesia, Gorontalo di rumah jabatan gubernur. Pertemuan ini membahas pengembangan olahraga bridge di daerah. Ketua Pemprov Bridge Provinsi Gorontalo, Isman Yusuf, ini menyampaikan pertemuan menjadi kesempatan bagi pengurus untuk menyampaikan program pembinaan atlet, termasuk upaya meningkatkan kemampuan dan kesiapan atlet dalam menghadapi berbagai kejuaraan. Di mana pembinaan yang berkelanjutan ini sangat dibutuhkan untuk menciptakan atlet bridge yang berkualitas dan mampu bersaing pada tingkat regional maupun nasional. Karena itu dukungan pemerintah daerah khususnya sangat penting untuk mengembangkan olahraga bridge Gorontalo. Sementara ini pendengar, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyambut baik upaya Pemprov Bridge dalam pengembangan pembinaan atlet di daerah, di mana pemerintah Provinsi Gorontalo pada prinsipnya mendukung peningkatan prestasi olahraga melalui pembinaan yang terarah dan berkesinambungan. Updatean informasi selengkapnya Anda bisa cek di rri.co.id. Tetap terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

Tanah yang kita tinggali saat ini memiliki banyak sekali keunikan. Setiap tanah yang ada mempunyai ciri khas dan karakteristiknya masing-masing. Tidak ada tanah yang dihadirkan dalam kondisi yang sama. Oleh karena itu, kita harus benar-benar mengenali bagaimana struktur tanah sebelum memutuskan untuk melakukan sebuah konstruksi atau hendak memanfaatkan kondisi sebuah tanah yang ada untuk satu kebutuhan yang berbeda. Dengan adanya tekstur tanah, kita juga bisa lebih mudah untuk memperhitungkan segala keunikan yang ada dari sebuah tanah tersebut dan apa saja yang menjadi fungsi

Terima kasih pendengar untuk Anda masih terus bersama kami. Saya Daniel Sasif, pembuking sunuh di Daruan Dengar Anda. Setelah ini ada partner siaran selanjutnya akan menemani Anda. Ya, ada Azhar Yusuf, Tata Resti Prosata, RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Lagu, berapa lagu dulu menemani Anda? Sebelum jam 2 siang nanti, pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami update informasi untuk Anda di Warta Siang.

Pernahkah Anda mendengar suara ini? Suara ini adalah bunyi yang dikeluarkan melalui sirene dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Sirene adalah alat untuk membuat suara ribut dan berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam. Alat penghasil bunyi yang memekakkan telinga ini telah ditemukan sejak tahun 1790 oleh ilmuwan berkewarganegaraan Skotlandia yang bernama John Robinson. Tapi tahukah Anda bahwa awal mula pembuatan sirene bukanlah untuk melancarkan lalu lintas? John merancang sirene ingin menjadikan sirene sebagai salah satu alat musik. Charles lah yang kemudian membelokkan fungsi sirene. Saat pertama ditemukan, bunyi sirene tidak sekuat sekarang. Charles Carniard menyempurnakannya hingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Dengan modifikasi tertentu, Charles berhasil menciptakan sirene yang bunyinya tetap terdengar meski berada di dalam air. Sumber energi yang dimanfaatkannya adalah udara. Lewat udara, ditampung di dalam bejana khusus hingga menghasilkan tekanan tinggi sehingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Bunyi sirene yang dibuat saat itu adalah sama dengan bunyi sirene yang saat ini kita dengar.

0: Itu kenapa jadi tarik nafas?
1: Ini nih, pekerjaanku belum selesai-selesai juga.
0: Kenapa bisa? Kamu sih nunda melulu, makanya gak kelar-kelar.
1: Bantuin dong, jangan ngomel aja. Gimana nih?
0: Dibikin fresh aja dulu waktumu, biar gak boring.
1: Caranya?
0: Nih, ada pulpen, kertas, tulis aja dulu nek-nek permasalahanmu di situ. Kamu bisa kok keluarin semua emosimu. Bakal hilang dan kamu gak ngeluh lagi. Luangin waktumu sebentar aja untuk traveling di hari libur. Ajak teman-teman atau orang yang kamu sayangi. Bakal hilangin semua keluhan kejenuhan kamu. Kamu punya gitar kan?
1: Udah tahu masih nanya, emang kenapa?
0: Iya itu, kamu kan hobinya musik.
1: Oh, kalau itu mah, aku udah tahu sekarang. Kamu nyuruh aku main musik biar mood aku bagus kan?
0: Nah, pinter.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Sudah di launchingnya PPG di wilayah Bromo Selatan, antusias siswa baik tingkat SD maupun tingkat SMP itu sudah sangat gembira karena memang PPG ini memang sudah dinanti-nanti dari kemarin.
2: Lagi ada acara di Gorontalo, ada acara sama Genbi Gorontalo, penerima beasiswa Bank Indonesia di Gorontalo. Mumpung gue di sini, gue kayak, ayo, gue mau bikin nobar di Gorontalo.

Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lain yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Azhar Yusuf.

0: Pendengar program makan bergizi gratis MBG menjadi harapan bagi siswa di Desa Dulamayo Selatan untuk mendapatkan asupan makanan bergizi yang dapat menunjang kesehatan dan proses belajar di sekolah. Kepala SD Negeri 1 Dulamayo, kami ulangi, Kepala SD Negeri 11 Dulamayo Selatan Alfian Paloa mengatakan, kehadiran program MBG sangat dinantikan oleh para siswa. Program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, sekaligus mendukung tumbuh kembang dan konsentrasi mereka selama mengikuti pembelajaran. Menurutnya, pemenuhan gizi merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung kualitas pendidikan. Anak-anak yang memperoleh asupan makanan bergizi diharapkan dapat mengikuti kegiatan belajar dengan lebih baik. Ia berharap program MBG dapat segera direalisasikan dan menjangkau siswa di SD Negeri 11 Dulamayo Selatan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh peserta didik yang menjadi sasaran program.
1: Kemarin sudah di-launching untuk SPPG di wilayah Dulamayo Selatan. Sudah di-launchingnya SPPG di wilayah Dulamayo Selatan, antusias siswa baik tingkat SD maupun tingkat SMP itu sudah sangat gembira, karena memang MBG ini memang sudah dinanti-nanti dari kemarin. Mendengar ada sekolah-sekolah tadi, sekolah sini belum mendapat MBG. Nah, dengan diresmikannya SPPG untuk wilayah Dulamayo Selatan, seolah untuk pemenuhan gizi di wilayah SD maupun SMP di sekolah saya ini akan terpenuhi, dan yang pasti kami pihak sekolah sangat antusias untuk mendapatkan MBG ini.
0: Selain membantu pemenuhan kebutuhan gizi, program tersebut diharapkan dapat meningkatkan semangat siswa untuk datang ke sekolah serta menumbuhkan kebiasaan mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang. Pihak sekolah juga berharap pelaksanaan program MBG nantinya memperhatikan kualitas makanan, kebersihan, keamanan pangan, serta kandungan gizi yang sesuai dengan kebutuhan anak usia sekolah. Dengan adanya dukungan dari pemerintah dan pihak terkait, program MBG diharapkan dapat segera menjangkau siswa di wilayah Dulamayo Selatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan generasi muda. Pendengar, pembelajaran di sekolah tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tapi juga bagaimana membangun interaksi yang baik antara guru dan siswa. Suasana belajar yang menyenangkan menjadi salah satu unsur penting agar siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan nyaman. Hubungan yang terbuka juga memberikan ruang bagi siswa untuk menyampaikan pendapat dan mengembangkan kreativitas. Melalui pendekatan pembelajaran mendalam, guru didorong untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Kepala Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan KGTK Provinsi Gorontalo, Hamsah Hipi, mengatakan, pendekatan ini turut menekankan pentingnya keterlibatan aktif kedua pihak dalam proses belajar mengajar.
2: Antara guru dan siswa, ini kan kita ada namanya pembelajaran mendalam, satu program prioritas kami, bagaimana si gurunya dengan si murid itu bisa saling joyful, artinya pembelajaran sudah menyenangkan di salah satu dari prinsip pembelajaran mendalam. Jadi ada bermakna, kemudian kita bagaimana kita bisa meaningful, sehingga pada saat di joyful itu antara si gurunya mengajar, ini si siswanya tidak ada keraguan atau ketakutan atau ada gap di antara guru dan siswa. Mereka bisa saling kolaborasi, apalagi kita kan sudah ada pembelajaran STEAM. STEAM ini antara si gurunya dengan si muridnya, mereka bisa mencipta sesuatu yang barang-barang yang ada di sekitarnya. Jadi kita ada si guru mengajarkan tentang tantangan apa yang mereka hadapi di sekolah, sama apa yang mereka hadapi di lapangan. Dari tantangan itu bisa dicari solusinya. Nah, solusinya itu kita ada namanya pembelajaran STEAM, sehingga ini merupakan satu solusi bagaimana si guru dengan siswa ini bisa saat terlibat dalam suatu proyek-proyek kecil.
0: Penerapan pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih aplikatif bagi siswa. Kegiatan pembelajaran dapat disesuaikan dengan tantangan yang dihadapi lingkungan sekolah maupun kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, proses belajar tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tapi juga berkaitan dengan situasi nyata. Pendengar, aktor dan komika Andovi Dalloves mempromosikan film terbarunya, Bapak Paling Jujur, melalui acara nonton bareng di studio XX1 City Mall Gorontalo Sabtu kemarin. Gorontalo menjadi daerah pertama di luar Pulau Jawa yang dikunjungi Andovi untuk promosi film tersebut. Andovi mengatakan promosi ini terbilang dadakan karena ia sedang berada di Gorontalo untuk menghadiri kegiatan bersama Generasi Baru Indonesia atau Gen B Gorontalo. Ia memanfaatkan kesempatan berada di Gorontalo untuk menggelar nobar bersama masyarakat. Menurut Andovi, promosi film Bapak Paling Jujur sebelumnya baru dilakukan di wilayah Jabodetabek. Kunjungan ke Gorontalo ini juga menjadi pengalaman pertamanya, sekaligus nobar pertama di luar Jakarta.
3: Pertama di luar Jakarta, Bang. So far masih Jabodetabek ya. Ini kebetulan karena gue lagi ada acara di Gorontalo, ada acara sama Gen B Gorontalo, penerima beasiswa Bank Indonesia di Gorontalo. Mumpung gue di sini, gue kayak, ayo, gue mau bikin nobar di Gorontalo XX1. Jadi terima kasih ya semua yang datang dan nonton.
0: Andopi mengaku senang melihat penonton Gorontalo tertawa lepas dan bertepuk tangan selama pemutaran film. Film drama komedi karya sutradara Fajar Nugroho ini diproduksi Cahaya Pictures bersama studio Antelope. Bapak Paling Jujur dijadwalkan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia mulai 15 Oktober 2026. Pemerintah daerah didorong memprioritaskan program pemberdayaan ekonomi dan kemudahan akses permodalan bagi masyarakat dalam upaya mengatasi persoalan kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Menurut pengamat ekonomi Universitas Negeri Gorontalo, Rifi Fazrina Juna, langkah ini penting untuk memperkuat struktur ekonomi masyarakat agar mampu meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong pembangunan infrastruktur yang merata hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Riri Fazrina menyebut pemerataan infrastruktur menjadi salah satu faktor penting untuk membuka akses masyarakat terhadap peluang kerja yang lebih baik, menekan biaya hidup, dan mempermudah akses terhadap pelayanan pendidikan serta kesehatan.
4: Kalau ditanya program apa sih yang harusnya paling utama untuk diintervensi untuk meniadakan kemiskinan di suatu daerah itu, kalau buat saya mungkin kalau kita prioritaskan ya saat ini sebenarnya adalah pemberdayaan ekonomi dan akses modal. Kita perlu memperkuat struktur ekonomi masyarakat gitu ya. Nah yang kedua, pendukung dari pencapaian pemberdayaan ekonomi masyarakat itu perlu adanya infrastruktur yang merata, karena infrastruktur yang baik itu bisa mendukung agar bisa ada pemberdayaan ekonomi yang baik. Jadi rantai nilainya itu bisa mulai dari hulu ke hilir, itu jadi tentu akan lebih bisa mendukung bagi masyarakat untuk mendapatkan pendapatan maupun akses pekerjaan yang cenderung lebih baik. Kemudian juga bisa menekan biaya hidup sehingga daya beli masyarakat itu cenderung akan terjaga. Infrastruktur tadi juga sudah mencakup bagaimana masyarakat itu diberikan akses pada pendidikan maupun kesehatan.
0: Untuk mewujudkan upaya tersebut, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri, perlu ada kolaborasi dengan lembaga dan instansi pemerintah terkait, perguruan tinggi, sektor swasta, mahasiswa, hingga masyarakat. Dengan kerjasama yang baik, program pengentasan kemiskinan diharapkan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan hingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Gorontalo.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Pendengar, 3 atlet dan 1 pelatih sepak takraw mendapat bonus dari Gubernur Gorontalo setelah sukses meraih medali pada pelaksanaan Asian Games di Jepang tahun 2026.
6: Atlet sepak takraw Gorontalo peraih medali pada ajang Asian Games di Jepang tahun 2026 menerima bonus dari Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail. Pemberian bonus tersebut sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang telah mengharumkan nama bangsa Indonesia dan lebih khusus Provinsi Gorontalo di tingkat internasional. Juru bicara Gubernur Novaliansah Abdul Slamet kemarin menyampaikan pemberian bonus tersebut merupakan bentuk penghargaan atas kerja keras, disiplin, serta perjuangan atlet dalam mengukir prestasi di tingkat internasional. Ia menjelaskan apresiasi yang diberikan pemerintah daerah ini diharapkan menjadi motivasi bagi atlet pada cabang olahraga lainnya untuk terus berlatih meningkatkan kemampuan dan meraih prestasi.
7: Pak Gubernur mengapresiasi perjuangan para atlet yang sudah mengharumkan nama baik bangsa Indonesia di kancah internasional, dan Pak Gubernur terus mendorong prestasi sepak takraw yang selama ini dikenal berasal dari Gorontalo atas nama pemerintah dan masyarakat Gorontalo. Pak Gubernur mengucapkan selamat atas keberhasilan mereka di Asian Games Jepang tahun 2026. Pak Gubernur merasa bangga, berterima kasih, dan Pak Gubernur juga menegaskan komitmennya untuk mendukung kemajuan prestasi atlet-atlet Gorontalo sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia di bidang olahraga.
6: Nopal mengungkapkan keberhasilan atlet meraih medali tidak lepas dari proses latihan yang panjang, dukungan pelatih, serta komitmen untuk membawa nama Gorontalo dan Indonesia dalam kompetisi olahraga tingkat Asia Tenggara. Selain atlet, bonus juga diberikan kepada satu pelatih sepak takraw Gorontalo, Noldi Hosain. Noldi salah satu pelatih sepak takraw nasional yang turut serta dalam timnas Indonesia di SEA Games 2026 di Jepang. Noldi mendampingi atlet berperan penting dalam mempersiapkan atlet mulai dari pembinaan teknik, peningkatan fisik, hingga penguatan mental saat menghadapi pertandingan. Bobby Riawan melaporkan.
0: Saudara, mengakhiri warta siang, kita ikuti Lintas Berita Sepekan bersama Taufik Usman.

0: Rangkuman berita sepekan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Bersama saya Taufik Usman, inilah lintas berita sepekan edisi Minggu 11 Oktober 2026. Pemerataan program makan bergizi gratis atau MBG masih menjadi perhatian khususnya bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T di Provinsi Gorontalo. Berikut laporan Desrian Samahmud.
1: Pemerataan program makan bergizi gratis atau MBG hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T menjadi harapan Koordinator Wilayah SPPG Provinsi Gorontalo. Koordinator Wilayah SPPG Provinsi Gorontalo, Julkifli Teluhu Mala, mengatakan masih terdapat sejumlah daerah di Gorontalo yang belum tersentuh program MBG. Karena itu perluasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di daerah 3T diharapkan dapat memperluas jaringan penerima manfaat program tersebut.
2: Untuk SPPG-SPPG yang ada di Provinsi Gorontalo ini, harapan kami semoga dari pimpinan juga Badan Gizi Nasional bisa melihat secara luas bahwa pada dasarnya di Provinsi Gorontalo ini masih banyak daerah-daerah yang belum tersentuh daripada MBG tersebut. Dengan ada pembukaan daerah-daerah 3T ini, kami berharap pelayanan MBG itu bisa merata ke penerima manfaat yang khususnya daerah-daerah terpencil.
1: Zulkifli berharap pembukaan SPPG di daerah 3T dapat membuat pelayanan MBG semakin merata, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah tertinggal. Ia mengatakan usulan pembangunan SPPG yang belum mendapatkan persetujuan masih menunggu tahapan berikutnya dari Badan Gizi Nasional. Ia berharap proses tersebut dapat terus berjalan sehingga masyarakat di daerah 3T di Gorontalo juga dapat memperoleh manfaat program MBG.
0: Pemerintah Provinsi Gorontalo membatasi waktu pengurusan izin berusaha melalui rancangan peraturan daerah tentang perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2023 yang telah diserahkan ke DPRD. Laporan Andi Sanga.
3: Proses pengurusan izin berusaha di Provinsi Gorontalo akan dibatasi dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan tersebut telah dimasukkan dalam naskah rancangan peraturan daerah Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2023 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha yang telah diserahkan pemerintah daerah kepada DPRD Provinsi Gorontalo pada 5 Oktober 2026. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan, dalam peraturan daerah nomor 6 tahun 2023 yang selama ini menjadi pedoman pemerintah, batas waktu penyelesaian pengurusan perizinan berusaha belum diatur secara spesifik. Menurut Gusnar, hal itu cukup merugikan masyarakat karena mereka tidak mendapatkan kepastian waktu penyelesaian pengurusan izin usaha.
4: Selama ini, batas waktu penyelesaian perizinan itu belum diatur, sehingga terjadi akuntabilitas tata kelola yang tanda kutip dari segi waktu merugikan publik. Nah, pada perda ini diatur ketentuannya, misalnya pasal menyangkut sektor apa yang dimintakan perizinannya, itu sudah harus dihitung dalam jangka waktu 10 hari. Nah, 10 hari ini bisa macam-macam, 10 hari belum lengkap administrasi atau 10 hari setelah lengkap administrasi. Ketika tidak keluar dalam jangka waktu 10 hari, otomatis perizinannya berlaku. Jadi proses perizinan punya batas waktu tertentu dan bila itu tidak dipenuhi, maka izin otomatis berlaku.
3: Dengan adanya batas waktu yang jelas, pengurusan izin berusaha di Provinsi Gorontalo diharapkan tidak hanya semakin mudah, tetapi juga turut menciptakan iklim usaha yang semakin baik. Ranperda tentang perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2023 sendiri secepatnya akan dibahas oleh DPRD bersama pemerintah daerah. DPRD telah membentuk panitia khusus yang akan membahas rancangan regulasi tersebut dengan rentang waktu hingga 30 Desember 2026.
0: Pemerintah Provinsi Gorontalo dan TNI meningkatkan sinergitas dan koordinasi dalam mempercepat pembangunan Komando Daerah Militer atau Kodam. Pembangunan Kodam Gorontalo ini dijadwalkan dilaksanakan pada tahun anggaran 2027.
5: Pembentukan Komando Daerah Militer Kodam di Gorontalo ditargetkan direalisasikan pada tahun 2027. Pembangunan Kodam tersebut upaya penguatan struktur pertahanan di wilayah Gorontalo. Kepala Staf Kodam 13 Merdeka Brigadir Jenderal TNI Wahyu Eko Purnomo saat menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun TNI ke-81 di lapangan Taruna Remaja Kota Gorontalo menyampaikan penguatan struktur pertahanan harus diikuti dengan kesiapan personil, sarana dan prasarana serta profesionalisme prajurit. Keberadaan struktur pertahanan yang semakin kuat di wilayah Gorontalo diharapkan akan mendukung kesiapsiagaan TNI dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah khususnya Provinsi Gorontalo.
6: Untuk Kodam, sudah beberapa perencanaan-perencanaan yang sudah mulai disiapkan, termasuk di bawahnya jajarannya. Saya yakin juga dari Angkatan Laut maupun dari Angkatan Udara pun juga akan ada pemekaran-pemekaran juga penambahan, sehingga keberadaan TNI di wilayah Provinsi Gorontalo ini bisa semakin membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan sehingga menjadi makmur, maju, dan modern.
5: Sementara itu, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan, pemerintah provinsi mendukung sepenuhnya rencana pembentukan Kodam di Gorontalo. Gusnar menjelaskan, pemerintah provinsi Gorontalo saat ini tengah menyiapkan alternatif lokasi untuk pembangunan Kodam. Lokasi yang dipertimbangkan harus memiliki posisi strategis dan memenuhi kebutuhan pertahanan.
4: Nah, kami sudah menginventarisir beberapa tempat, termasuk mendengarkan masukan dari Badan Rem. Di samping alternatif-alternatif itu, kami sementara ini sedang merencanakan Kodam itu nanti berada di rumah bapak-bapak ibu-ibu dari arah bandara, nanti berada di sebelah kiri. Tapi sementara kami mencari tempat di ketinggian supaya Kodam ini panglimanya bisa melihat dan ulim foto dan bisa melihat bandara yang lurik, biar bisa mengontrol kira-kira gitu. Saya berseluar dengan teman, biar kita bersaing dengan Kodam 17 Cendrawasih yang menghadap Teluk Jayapura. Tapi kami sementara lakukan itu. Nanti insya Allah tahun 2027 saya sedang menunggu komando dari Pak Ketua DPRD. Karena cerita saya ini, konsep ini, kalau tidak ditutup Pak Ketua DPRD, tidak akan ada yang jadi.
5: Gubernur berharap pembentukan Kodam di Gorontalo semakin memperkuat sinergitas antara pemerintah daerah dan TNI, sekaligus mendukung pembangunan serta pengamanan wilayah Gorontalo. Selain itu, pembangunan Kodam ini juga bagian dari penguatan keberadaan TNI di Gorontalo yang selama ini telah didukung melalui sinergitas antara pemerintah daerah, Korem, Lanal, dan satuan TNI yang ada di Provinsi Gorontalo. Budi Riawan melaporkan.
0: Menghadapi musim penghujan, para petani di Gorontalo saat ini mulai mempersiapkan jadwal musim tanam. Langkah ini diambil agar proses penanaman dapat berjalan optimal. Berikut laporan Hendra Rauf.
7: Para petani di Gorontalo mulai mempersiapkan musim tanam seiring dengan prediksi akan memasuki musim hujan. Petani jagung di desa Diluwato, Paguyaman, Hamsa Ninje menyebut bahwa penetapan jadwal tanam tahun ini sepenuhnya mengacu pada prediksi musim hujan dari BMKG. Ia menambahkan kebutuhan pupuk, benih, serta pengolahan tanah baru akan dilakukan saat curah hujan sudah mulai turun secara stabil.
8: Keadaan iklim yang disampaikan oleh BMKG, kami juga sudah ada grup-grup tersendiri di kalangan kami petani, sehingga update dari informasi ini kami bisa langsung mengaksesnya, dan di dalam tindak lanjut ataupun budidaya yang kami akan persiapkan ini, memang untuk buka lahan baru kan tidak mungkin. Kami sudah punya lahan-lahan lama dan sementara ada yang sudah selesai panen menunggu hujan untuk tanam kembali.
7: Sementara itu, Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato bersama para penyuluh terus memberikan pendampingan kepada para petani dalam menghadapi musim tanam akhir tahun 2026. Persiapan matang dinilai penting agar petani bisa langsung melakukan penanaman begitu musim hujan tiba. PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato Ahmad Juuna mengutarakan para penyuluh melakukan pendampingan di lapangan khususnya memberikan mekanisme penanaman ketika musim hujan tiba.
9: Saat ini kami jajaran Dinas Pertanian bersama seluruh penyuluh mendampingi para petani untuk mempersiapkan musim hujan turun. Karena diperkirakan di pertengahan bulan Oktober atau November hujan, maka penanaman akan dilakukan. Tapi saat ini tetap di beberapa tempat untuk sawah tetap ada penanaman dan yang lain-lain masih menunggu musim hujan. Demikian juga untuk tanaman jagung.
7: Ahmad Juna menambahkan penyerapan pupuk bersubsidi selama musim kemarau baru mencapai sekitar 25%. Pihaknya meyakini pemanfaatan pupuk bersubsidi akan meningkat pesat saat musim hujan tiba seiring meningkatnya kebutuhan para petani.
0: Hingga Agustus 2026, penerimaan pajak di Gorontalo mencapai 715,28 miliar rupiah. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
5: Penerimaan pajak dalam negeri di Provinsi Gorontalo hingga Agustus 2026 mencapai 715,28 miliar. Angka tersebut meningkat dibanding periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 514,18 miliar rupiah. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo Mira Kuswini mengatakan realisasi tersebut menunjukkan pertumbuhan penerimaan sebesar 39,11% secara year on year. Berdasarkan sektor ekonomi, administrasi pemerintahan menjadi penyumbang penerimaan terbesar dengan kontribusi 42,66% atau sekitar 305,17 miliar dari total penerimaan pajak dalam negeri. Sektor perdagangan besar berada di urutan kedua dengan kontribusi sebesar 26,77%. Kemudian sektor industri menyumbang 10,45% dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 9,27%. Sementara itu sektor konstruksi memberikan kontribusi sebesar 4,64% terhadap total penerimaan pajak dalam negeri hingga Agustus 2026.
10: Berdasarkan kontribusinya, sektor dengan penerimaan terbesar adalah administrasi pemerintahan yang memberikan kontribusi sebesar 42,66% dari total penerimaan atau sebesar 305,17 miliar. Perdagangan besar memberikan kontribusi sebesar 26,77%, diikuti oleh sektor industri sebesar 10,45% dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 9,27%. Selain sektor-sektor tersebut, terdapat pula kontribusi dari sektor pejabat negara, karyawan dan pensiunan, transportasi dan penyimpanan, aktivitas keuangan, real estate, pertanian, kehutanan dan perikanan, aktivitas penyediaan akomodasi dan makan minum, serta aktivitas kesehatan manusia.
5: Mira menjelaskan penerimaan pajak juga berasal dari sejumlah sektor lainnya, diantaranya pajak negara, karyawan dan pensiunan, transportasi dan aktivitas keuangan, perikanan, kehutanan dan pertanian. Selain itu terdapat kontribusi dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, serta aktivitas kesehatan manusia.
0: Pengembangan budidaya ikan nila di Gorontalo masih menghadapi kendala dalam memenuhi kebutuhan benih bagi para pembudidaya. Berikut laporan Raihan Datau.
11: Ketersediaan benih masih menjadi persoalan dalam pengembangan budidaya ikan nila di Gorontalo. Kondisi ini menjadi perhatian karena kebutuhan benih terus meningkat seiring dengan pengembangan usaha budidaya di daerah. Kabid Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Safri Kasim, mengatakan pihaknya mencatat kebutuhan benih dalam setahun mencapai ratusan juta ekor. Kebutuhan tersebut berkaitan dengan pengembangan budidaya melalui keramba jaring apung maupun kolam. Di tengah tingginya kebutuhan tersebut, pasokan benih yang tersedia saat ini masih belum mencukupi.
12: Yang jadi kendala sekarang ini di petani pembudidaya itu adalah ketersediaan. Jadi data mencatat bahwa kebutuhan benih dalam satu tahun itu sekitar 248 juta ekor untuk pemenuhan kemarin KJA 900 unit di KJA di Danau Limboto dan kolam untuk 200 hektar. Jadi ada sekitar 248 juta ekor kebutuhan benih dalam satu tahun. Nah kita sekarang ini kekurangan sekali untuk pasokan benih. Sebenarnya kita di pemerintah provinsi Gorontalo punya yang namanya balai benih budidaya air tawar yang ada di Bandungan. Namun karena adanya kewenangan pembudidaya air tawar ini sudah berada dialihkan ke Kabupaten Kota dan pemerintahan daerah, makanya kemudian kami di provinsi Gorontalo di BKP khususnya itu sudah tidak bisa lagi intervensi terhadap itu. Maka yang dulunya kita punya UPTD balai benih ikan sentral yang ada di Bandungan untuk penyediaan benih air tawar. Itu kita sudah tidak punya program lagi di situ sampai sekarang.
11: Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan benih bagi kegiatan budidaya ikan nila. Dengan kebutuhan yang mencapai ratusan juta ekor setiap tahun, kesinambungan pasokan menjadi bagian penting bagi pembudidaya. Ketersediaan benih yang memadai diharapkan dapat mendukung keberlanjutan pengembangan budidaya ikan nila di Gorontalo.
0: Pendengar, demikian lintas berita sepekan edisi Minggu 11 Oktober 2026. Saya Taufik Usman atas nama kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
13: Sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
14: Demikian Warta Siang. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Ya pendengar, di manapun Anda berada, kembali kita hadirkan lagi program LDR 100% Indonesia untuk hari Minggu, hari ini ya. Formatnya bebas, lagu yang bisa Anda request tahun 90-an, lagu baru juga boleh ya. Di 0821-96-648-664 sampai di jam 4 sore nanti. Kita ke penelpon, silakan 0821, halo LDR.
1: 100% Indonesia, halo Kak
0: Ija. Halo juga Ibu Nelly.
1: Iya.
0: Pololo kabar Ibu Nelly?
1: Alhamdulillah, sehat Ibu.
0: Alhamdulillah.
1: Insya Allah Kak Ija sehat ya.
0: Insya Allah, lagu yang mana ini?
1: Alhamdulillah, sehat
0: ya. Iya, betul. Silakan lagu Ibu Nelly.
1: Lagu Le Marcel, Demi Waktu.
0: Demi Waktu, oke, ada. Boleh, ada.
1: Oke Kak Eja, insya Allah sehat selalu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih. Padahal tadi Marcel baru main ya, yang featuring Shanti, tapi gak apa-apa. Kita terima penelpon, halo LDR.
2: Halo LDR, Sports Indonesia.
0: Yo.
2: Di Kaharnusi di Bualemo. Pak Ajhar.
0: Yo, Pak Kaharnusi Todolo.
2: Boleh saya request lagu yang baru?
0: Boleh, lagunya siapa?
2: Jangan Paksa Rindu.
0: Oke, okay. Lagunya Ivan Seventeen ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, siap. Okay,
2: insya Allah Pak Ajhar sehat ya.
0: Amin.
2: Yo.
0: Terima kasih. Langsung mati telepon ya. Ya, dua lagu di sini pendengar, ada Marcel Demi Waktu, terus juga ada lagunya Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Halo LDR.
1: 100% Indonesia.
0: Jung, Tanou kebagian memilih Tanou yang mana?
1: Seventeen.
0: Seventeen, oke. Okay.
1: Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita lanjut lagi penelpon berikutnya setelah Tanou dari Batu Daah. Halo LDR.
3: Halo 100% Indonesia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Joe, dari tipe siapa ini?
3: Dengan Om Iwin Bualemo Pak Guyaman.
0: Om Iwin Bualemo seujan? Belum.
3: Belum, masih panas.
0: Masih panas. Lagunya Ivan Seventeen atau Marcel Demi Waktu? Yang mana?
3: Memilihnya atau bagaimana?
0: Memilih.
3: Pasrah kepada kodiran Tuhan yang bisa.
0: Yang mana, Marcel atau Ivan?
3: Masih mau rilis lagu ini?
0: Iya, Pak.
3: Yang bisa, yang bisa.
0: Mau Bapak pilih ini, Pak. Saya bilang Karpoli, mau Bapak pilih ada dua lagu di sini. Ada Teh Ivan atau Teh Marcel.
3: Ikutan dengan Pak Hari Geri.
0: Lagunya Ivan Seventeen ya. Oke, okay,
3: ya, terima kasih Pak Ajar, insya Allah keluarga.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo LDR.
4: 100% Indonesia
0: ya.
4: Pak Wardi di Tilamota.
0: Tadu halo Pak Wardi.
4: Ikutan lagu Marcel.
0: Marcel, oke, okay.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu telepon lagi sebelum kita mainkan lagu, pendengar. Udah banyak yang memilih Ivan Seventeen ya. Di belakang di Pak Wardi tadi dari Tilamuta. Silakan di WA juga boleh untuk yang mau request. Kita masih buka kesempatan untuk penelpon. Halo, LDR.
5: Halo, LDR.
0: Iya, Ibu Lis. Silakan Ibu Lis, lagu yang mana?
5: Republik.
0: Ah, gagak ini. Ivan Seventeen atau Marcel? Ivan Seventeen.
5: Kira masih,
0: masih belum badengar radio ini di sana.
5: Ada badengar tadi.
0: Oh, kira masih ada mati-mati poli siaran.
5: Tidak, so ini so gagak dia.
0: Oke, okay, baiklah.
5: Pagi itu kayak aja ya, jaga mati-mati.
0: Nih, pengaruh cuaca.
5: Terima kasih.
0: Oke. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Lis dari Tilamuta.

0: buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai, nafas naga, atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon's Breath dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon's Breath dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo untuk sore ini. Kita kembali di program LTR 100% Indonesia. Masih kebagian untuk yang mau request ya di 0821-9664-8664. Halo LDR.
2: 100% Indonesia. Halo Kak Eza.
1: Halo juga, dari siapa ini?
2: Dari Ibu Rostin di Sidomulyo.
1: Ibu Rostin di Sidomulyo. Silakan Ibu Rostin, lagu yang mana?
2: Lagunya dari BCL.
1: BCL, DP judul Cinta Sejati, lagu dari BCL. Boleh?
2: Oke, Kak Eja, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk di siapa tadi? Kenapa lupa lama DP nama? Lagunya BCL, Cinta Sejati. Oke. Halo LDR.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Indonesia.
1: Iya.
3: Ibu Rostin.
1: Ibu Rostin. Iya, Ibu Rostin yang tadi ya. Ini Ti Inka ya.
3: Kalau ini Ti Inka.
1: Sudah lupa tadi ada yang lewat soalnya, jadi so hilang fokus. Oke. Okay. Iya. Lagu yang mana ini Inka?
3: Lagunya Goliat.
1: Goliat.
3: Di kantong cuma 1000.
1: Goliat. Oke. Okay. Ada?
3: Iya, terima kasih Kak Azhar.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal 1000. Dapat beli apa kalau tinggal 1000 begitu ya kira-kira. Oke, dua lagu di sini, silakan yang mau dukung dari dua lagu tadi. Sekali lagi masih ada BCL dengan Cinta Sejati dan juga lagunya Goliat, Tinggal 1000. Halo LDR. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Kecil sekali suara ini kok. Dari siapa ini? Oh, Wati di Kayu Bulan. Inka, Tinggal 1000. Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ya. Halo, Elder.
4: Halo LDR 100% Indonesia, ekspreskan karya kebanggaan Indonesia. Bung Benny Jo.
1: Bung Benny Jo, Manado. Silakan Bung Benny, ada BCL atau Goliat?
4: Oke deh, BCL Jo.
1: BCL Jo, oke baiklah.
4: Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih, waalaikumsalam. Satu di WA kita bacakan, ada Ibu Hasni di Mola Lahu, lagunya Tinggal 1000 dari Goliat ya. Oke. Halo LDR.
5: 100% Indonesia.
1: Iya, dari
5: Rifanto Kota Raja.
1: Rifanto di Kota Raja. Ya. Silakan Rifanto, mau lagu yang mana?
5: Lagu dari BCL.
1: Oke, boleh.
5: Aduh, halo.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita langsung mainkan saja untuk satu lagi deh kalau gitu ya. Ini yang tadi sudah masuk tapi terputus ini kayaknya. Halo LDR. Oke, masih terputus. Ya sudahlah, kita langsung mainkan untuk Anda, ini dia Goliat dengan Tinggal 1000.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya pendengar, lagu dari Bunga Citra Lestari dengan Cinta Sejati. Kita masih lanjut kebersamaan kita di program LDR 100% Indonesia. Masih kebagian untuk request lagi 0821-9664-8664. Halo LDR.
1: LDR 100% Indonesia.
2: Iya, dari
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Oma Afni.
1: Iya, betul sekali.
2: Silakan Oma Afni, lagu yang mana?
1: Krisye.
2: Judulnya?
1: Pergilah kasih.
2: Oke, okay, boleh.
1: Oke, okay, boleh. Mm-hmm. Oke. Okay. Terima kasih, salam sehat selalu, Eja.
2: Amin, amin.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk di Om Maaf nih ya. Di line telepon kembali setelah Om Maaf nih. Sudah ada lagunya Krisye dengan Pergilah Kasih ya. Halo LDR.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Cokro lagi.
2: Ya, Ibu Asna.
3: Ya.
2: Todoro Ibu Asna, mau lagu yang mana?
3: Lagu apa ini dia?
2: Bebas, mau lagu apa masih bisa request?
3: Baru.
2: Iya, tinggal disebutkan saja mau lagu yang mana?
3: Mau lagu di siapa dulu ini?
2: Apa?
3: Ya.
2: Yang mana?
3: Di siapa dulu ini? Panci.
2: Lagu yang mana? Panci.
3: Dian Piscesa.
2: Dian Piscesa. Saya mau lihat dulu yang masuk kalau apa ya. Dipilihin saja untuk Dian Piscesa ya. Ada judulnya, Ibu Asna?
3: Satukan Hati Kami.
2: Satukan Hati Kami.
3: Iya. Yeah. Boleh.
2: Tunggu dulu, saya mau lihat dulu.
3: Suka mau dengar lagu itu.
2: Oke, boleh.
3: Iya, makasih Kak Eja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satukanlah hati kami dari Dian Piscesa. Oke, kita langsung punya dua lagu nih. Ada Krisye atau Dian Piscesa, silakan untuk pendengar yang mau memilih ya. Untuk menelpon selanjutnya kita terima lagi. Halo LDR.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Karina di Kapriza.
2: Silakan, ada bunga ada Krisye atau Dian Piscesa?
4: Dian Piscesa.
2: Dian Piscesa.
4: Terima kasih, Pak Azhar.
2: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Masih nantikan untuk menelpon berikutnya. Sekali lagi masih ada lagunya Krisya, Pergilah Kasih atau Dian Piscesa dengan Satukan Hati Kami. Ya, lain telepon, halo LDR. Oke, baiklah kita langsung mainkan saja untuk mendengar kita ke Dian Piscesa. Untuk kalian masih terus di RRI Pro 1 Gorontalo.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, lagu dari Once Mekel. Untuk Anda masih bersama kami di Pro 1, sudah jam 3:44, masih kebagian satu sesi lagi untuk menyampaikan request. Silakan di LDR 100% Indonesia.

Keindahan bawah laut Desa Olele, Kabupaten Bone Bolango dengan terumbu karang yang memukau selalu menyimpan daya pikat yang luar biasa. Hal ini juga dirasakan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Arianto Husain, saat menyelam di sekitar terumbu karang. Arianto menyatakan kepuasannya saat menyaksikan langsung sekelompok ikan karang atau revis dan pelagis kecil berenang di sekitar terumbu karang ya. Dilansir dari rri.co.id, menurutnya fenomena ini bukan sekedar pemandangan yang membajakan mata, melainkan indikator ekologis yang sangat kuat. Terumbu karang berfungsi sebagai rumah utama, tempat makan, berlindung, dan memijah bagi berbagai biota laut. Ketika populasi ikan melimpah di suatu perairan, ya artinya ekosistem terumbu karangnya berada dalam kondisi yang sehat dan terjaga dengan baik.

Ada yang juga mengatakan mendengar Olele adalah bagian dari kawasan konservasi laut di Teluk Gorontalo yang telah ditetapkan melalui Kepmen ya. Luasnya ini mencapai 76.580 hektar. Kawasan konservasi ini ditujukan untuk menjaga biodiversity dan fungsi ekologis ekosistem perairan termasuk terumbu karang. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya di rri.co.id.

Ya, pendengar, kita akhiri kebersamaan kita di program LDR 100% Indonesia. Terima kasih yang sudah bergabung di line telepon ya. Untuk semuanya yang sudah mendengarkan juga di streaming RRI Digital. Dan untuk sore ini kita masih akan lanjutkan kebersamaan kita tentunya sampai di jam 7 malam nanti.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Masih bersama kami di Prosatu Gorontalo mendengar satu lagu dari Roni Parulian, Tak Ada Ujungnya ya. Untuk Anda sore ini ya, cuaca masih cerah-cerah, tapi maksud dalam artian mataharinya ini terang benderang, tapi langitnya masih kayak kemarin-kemarin ya, putih semacam berkabut nih pendengar ya. Untuk Anda yang masih menikmati akhir pekan bersama keluarga, semoga agenda akhir pekan kali ini masih berjalan lancar, menyenangkan tentunya ya. Kita lanjut untuk sore ini dengan lagu dari Nadif, Basalamah.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Ya, pendengar, Kabid Dokes Polda Gorontalo mengingatkan personil menjaga kesehatan melalui pola hidup sehat, kebugaran fisik dan kesehatan mental dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Ini disampaikan Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Gorontalo KBP Diwangkoro Aji Kadarmo saat memimpin apel pagi gabungan hari Jumat kemarin ya. Dalam arahannya, Diwangkoro menyampaikan apresiasi pimpinan kepada seluruh personil Polda Gorontalo. Apresiasi ini diberikan atas partisipasi mereka menyukseskan seluruh rangkaian serah terima jabatan Kapolda Gorontalo. Ia menyebut dukungan seluruh personil turut membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan serah terima jabatan ini, dan menurutnya kebersamaan dan partisipasi menjadi bagian penting dalam menyukseskan agenda institusi. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya pendengar di rri.co.id.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Masih terus kami temani suasana sore Anda. Mendengar setelah tadi ada Britney Spears with Overprotected ya. Untuk sore ini kita masih terus update informasi yang dilansir dari rri.co.id. Pendengar, pemerintah Kabupaten Pohuwato menyalurkan cadangan pangan pemerintah atau CPP berupa beras untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana kekeringan yang melanda kecamatan ya, sebanyak 171.980 kg atau 171,9 ton beras CPP disalurkan pada 34.366 jiwa yang tersebar di 13 kecamatan sekabupaten Pohuwato. Penyaluran CPP ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Pohuwato. Kondisi ini juga tidak hanya menyebabkan krisis air bersih di sejumlah wilayah kecamatan, tapi juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
1: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Gorontalo sore ini.

0: datang di masa depan, di mana teknologi dan inovasi menjadi kunci untuk mengatasi kemiskinan.
1: Saya dulu hanya bertani di lahan kecil, tetapi sekarang dengan teknologi irigasi canggih, hasil panen saya meningkat pesat.
2: Dengan pelatihan teknologi komputer, saya berhasil membuka usaha online. Kini, saya bisa menjangkau pelanggan dari seluruh Indonesia.
3: Program pelatihan digital telah membantu kami mengembangkan keterampilan baru dan menciptakan peluang kerja di desa kami.
0: Bergabunglah dalam program-program yang mendukung pelatihan teknologi, akses internet, dan inovasi lokal. Teknologi dan inovasi adalah langkah menuju pengentasan kemiskinan. Bersama kita bisa, bersama kita maju.

0: Untuk menjadi pribadi yang sehat seperti saya, ini jauh lebih mudah loh. Dengan program pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan...
1: Cek kesehatan gratis, memangnya penting ya? Saya kan merasa sehat-sehat saja.
2: Justru itu, Bu Ani, banyak penyakit seperti tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol tidak menimbulkan gejala di awal.
1: Jadi walaupun tidak sakit, bisa saja kita punya masalah kesehatan.
2: Iya, betul. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa tahu kondisi tubuh lebih cepat, mencegah penyakit berat, dan tetap produktif.
1: Kalau gratis dan bermanfaat, sayang dong kalau dilewatkan.
3: Cek kesehatan gratis adalah bentuk kepedulian pemerintah untuk masyarakat yang lebih sehat. Ayo datang dan manfaatkan cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Langkah kecil hari ini untuk hidup sehat di masa depan.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres.
0: Alhamdulillah, Pak.
3: Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
3: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
0: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
0: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
0: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, apa lebih semangat lagi, aduh.
4: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
5: Hidup itu bukan coba-coba. Sekali coba narkoba, risikonya bisa panjang banget. Narkoba bukan bikin keren, bukan bikin kuat, malah bisa menghancurkan masa depan. Jangan sampai EPP hidupmu berubah jadi penyesalan. Jangan karena penasaran, masa depan jadi taruhan. Narkoba bikin hidup berantakan. Jangan tunggu kehilangan masa depan untuk bilang seandainya. Bersih, sehat, tanpa narkoba, itu pasti. Keren itu berani bilang tidak pada narkoba. War on Drugs for Humanity. Huha. Mari bersama kita dukung gerakan Ananda Bersinar untuk mewujudkan Gorontalo bersinar, bersih, sehat, tanpa narkoba. Iklan layanan ini dipersembahkan langsung oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo.
6: Gorontalo sudah siap berlari di event lari terbesar tahun ini. Saatnya Anda ambil bagian dalam Gorontalo Half Marathon 2026. Run with the journey. Nikmati pengalaman berlari sekaligus menjelajahi pesona Gorontalo. Ayo bergabung bersama 7.500 peserta lainnya dari Gorontalo dan berbagai daerah di Indonesia dalam 3 kategori, 5K, 10K, dan Half Marathon. Catat tanggalnya, Minggu 6 Desember 2026. Daftarkan diri kamu mulai dari sekarang di www.gorontalohalfmarathon.id atau kunjungi Instagram gorontalo_half_marathon. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu untuk menjadi bagian dari perjalanan seru bersama ribuan peserta lainnya. So, jangan sampai ketinggalan Gorontalo Half Marathon 2026 Run with the Journey yang dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda Olahraga Provinsi Gorontalo.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Di mana pun Anda berada yang masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kami sampaikan untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah yang tengah bersiap melaksanakan sholat maghrib. Azan maghrib hari ini tepat pukul 17.41 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar muslimin dan muslimah, kembali kami ingatkan azan maghrib hari ini tepat pukul 17.41 menit waktu Indonesia Tengah. Dan untuk beberapa wilayah di Provinsi Gorontalo, seperti biasa ada penyesuaian waktu. Anda yang berada di wilayah Bone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit, Bone Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Bulehuto dan Pagiaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, wilayah Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan wilayah Malosipat ditambah 7 menit. Sementara untuk Anda yang berada di wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atinggola dan sekitarnya dapat menyesuaikan dengan jadwal hari ini, tepat pukul 17.41 menit waktu Indonesia Tengah.

pendengar, sebelumnya kita akan dengarkan bersama pengajian Al-Quran dan penyampaian Risalah Maghrib. Untuk pengajian Al-Quran hari ini dilantunkan Qori Indra Zakaria dalam Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 sampai dengan 13.

0: Pendengar, selanjutnya risalah maghrib disampaikan oleh Fatmawati Syuaib Bobihu SAG MH dengan judul Menumbuhkan Kesadaran Berinfak dan Bersedekah Sejak Dini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah teriring doa dan keselamatan semoga terlimpah atas Nabi dan Rasul termulia, juga atas keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Pendengar RRI Gorontalo yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang singkat ini, mari kita merenungkan sejenak tentang salah satu amalan hati yang luar biasa dahsyat dampaknya dalam kehidupan seorang Muslim, yaitu berinfak atau mengeluarkan harta di jalan Allah, dan sedekah atau pemberian sukarela untuk kebaikan. Berinfak dan bersedekah adalah memberikan sebagian kecil dari harta yang kita miliki untuk diberikan kepada sesama umat manusia sebagai wujud empati dan kepedulian atas penderitaan yang dialami. Berinfak dan bersedekah adalah ibadah tambahan yang mesti dilandasi dengan sifat keikhlasan, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada prinsipnya dalam Islam, bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Pendengar yang berbahagia, sifat kedermawanan bukanlah sesuatu yang tiba-tiba muncul saat seseorang dewasa. Sifat ini adalah sebuah karakter, sebuah kebiasaan, dan bagian dari keimanan yang harus ditanamkan serta dipupuk sejak masa kanak-kanak. Jika kita ingin melihat masa depan masyarakat yang saling peduli dan terikat kuat dalam ukhuwah, maka kita harus memulainya dari sejak dini. Kenapa? Karena anak-anak adalah peniru yang ulung. Pikiran dan hati mereka ibarat kertas putih yang bersih. Apa yang kita gariskan di atasnya, itulah yang akan membekas. Dan lingkungan terdekat, terutama orang tua, memiliki peran mutlak dalam membentuk nilai-nilai hidup agama. Ketika kita membiasakan mereka memegang uang, bukan hanya untuk jajan, tetapi juga untuk berbagi, kita sedang menanamkan kecerdasan finansial yang berlandasan tauhid. Adapun manfaat menanamkan kebiasaan sedekah pada anak adalah, pertama, mengikis sifat egois dan serakah. Anak-anak secara alami memiliki fase, ini milikku. Dengan belajar memberi, mereka diajarkan untuk memahami bahwa di dalam rezeki yang mereka miliki, ada hak orang lain yang membutuhkan. Dan yang kedua, menumbuhkan rasa syukur. Saat mereka memberikan sesuatu kepada orang yang kurang beruntung, mata dan hati mereka terbuka. Mereka akan belajar bersyukur atas pakaian yang mereka pakai, makanan yang mereka makan, dan rumah tempat mereka tinggal. Dan yang ketiga, mengundang keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dalam Al-Qur'an surah Saba ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Dan artinya, dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Pendengar, Allah kembali mempertegas bahwa banyak dan sedikitnya rezeki yang seseorang tidak menentukan kedudukannya di sisi Allah, kecuali bila dibarengi dengan iman dan amal saleh. Melatih anak bersedekah adalah cara kita mengenalkan mereka pada jalur keberkahan hidup. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menanam modal untuk akhirat anak-anak kita tak bisa ditunda. Jangan menunggu mereka kaya untuk belajar memberi. Karena bersedekah tidak butuh kekayaan, melainkan kelapangan hati. Dengan melatih mereka sejak dini, kita sedang menyiapkan generasi masa depan yang tangannya selalu di atas. Generasi yang tidak diperbudak oleh dunia, dan generasi yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati anak cucu kita, menjadikan mereka hamba-hamba yang gemar berinfak, bersedekah, dan mengumpulkan kita semua di dalam surganya kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mereka demikian risalah maghrib disampaikan Fatmawati Suaib Bobihu SAG MH. Dan tiba saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi. Barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

0: sudah telah.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Masih terus di RRI Pro 1 Gorontalo mendengar, kita masih terus hadirkan musik untuk menemani Anda dan juga sajian informasi ya. Sampai di jam 7 malam nanti. Untuk saat ini juga Anda bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital ya. Di sisa akhir pekan kali ini semoga bisa dimaksimalkan untuk merefresh tenaga dan pikiran nih ya. Sebelum besok kita berkutat lagi dengan aktivitas di hari Senin ya, yang menguras tenaga. Untuk semuanya kita ke lagu masih dari tahun 2000-an ya. Setelah tadi ada Domino, Siapa Yang Pantas yang dirilis tahun 2009, kita mundur ke 2006. Ini dia Ratu Teman Tapi Mesra.

0: Atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghubung.

0: Suni.
1: Hah, kenapa Suni?
0: Ati ulo tirere itu.
1: Kenapa dia?
0: Dipi harta semua ludes babayar akan pinjaman.
1: Hah? Tirere yang DP usaha butik itu?
0: Iyo kasihan, ada dengar dia terlibat pinjol.
1: Astagfirullah Suna, memang soal pinjaman online itu masih harus dilakukan edukasi, DP aturan, DP kebijakan yang jelas. Soalnya DP iming-iming pinjaman itu sangat mudah, DP proses pinjaman boleh 5 menit, tidak ada jaminan lagi. Tapi olo DP bunga tinggi sekali abah, itu no yang akan mempersulit kita orang saat membayar. Nah pada akhirnya kita orang gali lubang tutup lubang, pinjaman tidak selesai-selesai. Sebaiknya torang ini Suna harus perluas torang pewawasan multibayar ini pinjaman tidak pakai jaminan transaksi ini berbahaya untuk kedepannya.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Selanjutnya tiba saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Pukul 18 lebih 49 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Allahu Akbar, Allah.

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

0: Peringat Hari Raya Galungan dan Kuningan yang dirayakan umat Hindu Bali merupakan salah satu tradisi keagamaan yang paling dikenal wisatawan saat berkunjung ke Pulau Dewata. Namun di balik kemeriahan penjor yang menghiasi jalan-jalan dan suasana perayaan yang meriah, masih banyak fakta tentang Galungan dan Kuningan yang kerap disalahpahami. Sekretaris Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Iketut Budiasa mengatakan bahwa salah satu kesalahpahaman yang paling sering muncul adalah cara masyarakat memaknai kedua hari raya tersebut. Suasana meriah yang terlihat selama Galungan dan Kuningan sering membuat banyak orang mengira kedua hari raya ini serupa dengan perayaan tahun baru. Menurut Budiasa, anggapan tersebut kurang tepat karena esensi Galungan dan Kuningan bukanlah pergantian tahun, melainkan peringatan kemenangan Dharma atau kebenaran atas Adharma atau ketidakbenaran. Tidak sedikit wisatawan yang menganggap Galungan dan Kuningan merupakan dua hari raya yang berbeda, padahal keduanya merupakan satu rangkaian perayaan yang tidak dapat dipisahkan. Budiasa menjelaskan bahwa Galungan menjadi perayaan kemenangan Dharma melawan Adharma, sedangkan Kuningan yang dirayakan 10 hari kemudian menjadi penutup rangkaian perayaan tersebut.
1: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, apa kabar Anda yang hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 19.02 waktu Indonesia Tengah masih setia mendengarkan kami di Pro 1 101,8 MHz. Dalam Gorontalo malam ini pendengar bersama saya Bakri Putabuga kembali menyapa Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat malam. Tahukah Anda pendengar, sereh atau serai merupakan salah satu rempah yang menyerupai rumput tinggi dengan daun dan juga batang yang memiliki aroma khas, dan hal ini juga menjadikan sereh sering ditambahkan ke masakan, bahkan dijadikan teh herbal. Anda bisa mendapatkan berbagai manfaat sereh pendengar dengan mengkonsumsi rebusan rempah ini atau menggunakan minyak esensial yang berasal dari ekstrak sereh atau minyak sereh. Dan tentunya pendengar, bila selama ini sereh lebih dikenal untuk mengusir nyamuk atau serangga, mungkin Anda perlu mengubah cara pandang pada tumbuhan yang memiliki nama latin Cymbopogon ceratus ini, di mana mengkonsumsi atau menggunakan sereh juga dipercaya memiliki beragam manfaat bagi kesehatan. Dan untuk Anda pendengar yang ingin tahu seperti apa manfaatnya, nanti Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami, rri.co.id.

Pendengar Persatu dimanapun Anda berada, tahukah Anda Bupati Gorontalo Sofian Puhi menjenguk salah seorang warga desa Gandasari, Kecamatan Tolangohula, bernama Suratmi yang mengalami pembengkakan parah pada bagian mata. Di mana perempuan parubaya itu juga tergolong keluarga kurang mampu sehingga kesulitan dalam memenuhi biaya pengobatan, pendengar ya. Dan Bupati Sofian juga mengunjungi Suratmi pada Senin 5 Oktober kemarin di rumah kerabatnya yang berada di Kecamatan Telaga Biru. Di mana melihat kondisi warga tersebut, Bupati langsung menginstruksikan Dinas Sosial dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo untuk berkolaborasi dalam memfasilitasi kebutuhan pengobatan Suratmi. Nanti pendengar, informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami, rri.co.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: usah, di rumah aja sekalian. Dikit lagi kan kita nyampe.
1: Aduh sayang, salah satu penyebab kecelakaan fatal di jalan raya yang perlu kamu waspadai yaitu hilangnya kesadaran atau perhatian karena merasa ngantuk atau kecapean kayak kamu gini. Jangan sampai kamu bakal ngalamin microsleep loh.
0: Wah, ternyata cukup berbahaya juga ya sayang. Emang sih, kalau berkendara kudu hati-hati karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta.
1: Kalau jatuh cintanya sama aku...

pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tahukah Anda pendengar bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo menjalin kerjasama dengan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Amai Gorontalo dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, di mana kolaborasi kedua belah pihak ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU pada Kamis 8 Oktober, dan kerjasama ini juga menjadi langkah untuk memperkuat upaya promotif dan juga preventif, khususnya di lingkungan pendidikan tinggi.

dan Kehutanan menyebutkan luas lahan dan hutan yang terbakar tahun 2019 lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya. Potensi kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terlihat saat musim kemarau yang berkepanjangan. Dampak dari karhutlah sedikit banyak berpengaruh kepada ragam ekosistem hutan dan segala isinya. Sudah seharusnya hutan menjadi perhatian oleh semua pihak, siapapun itu. Bukankah hutan merupakan satu di antara elemen yang terpenting pada tatanan kehidupan? Jika ingin hutan kita lestari, jagalah dan rawatlah. Semua nafas kehidupan makhluk hidup pun sangat tergantung kepada nasib keberlanjutan hutan. Apabila hutan bisa berlanjut, maka dapat memberi ragam nafas berjuta sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup, tidak terkecuali manusia.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, apa kabar pendengar untuk Anda semua pendengar? Dan tahukah Anda Bupati Gorontalo Utara Dr. Tariq Mondagu menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada kegiatan sosialisasi, informasi dan juga edukasi pesona Rona Bersinar yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gorontalo Utara. Dalam laporannya pendengar, Kepala BNN Kabupaten Gorut Ismiati R. Tuna menyampaikan bahwa kegiatan pesona Rona Bersinar ini mengusung tagline dari desa menuju Indonesia bersinar bersih narkoba. Dan Bupati Garut ini Tariq Mondagu juga dalam sambutannya menegaskan bahwa upaya pencegahan narkoba tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena menurutnya pendengar, keberhasilan sosialisasi dan juga edukasi tentang bahaya narkoba sangat ditentukan oleh sejauh mana pesan tersebut dapat dipraktikkan dan menjadi kesadaran bersama di tengah masyarakat.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
0: Pendengar di Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 19.30 menit waktu Indonesia Tengah dan selanjutnya, kami ajakkan bersama dalam mimbar Konghucu dengan beberapa persembahan lagu religi.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

radio.mytbs.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan dalam mimbar Konghucu. Dan selanjutnya kita dengarkan bersama penyampaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita bersama Pro 3.
1: Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
2: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
3: Pertama, saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan yang mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sementara itu Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
5: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
2: Indonesia dan Mesir juga menandatangani sejumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmu Udara untuk Indonesia.
1: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzana menyampaikan laporannya.
6: Sejalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenkes bersama Kementerian Keuangan,
7: pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku

0: inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
1: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tutar.
3: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
4: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun. Tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Rudi dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
3: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perumbulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
5: Bila sudah ada solusi permanen seperti yang disampaikan pemerintah. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya, jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan Mufnasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra.
3: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stutter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
6: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu Heli Waterbombing MI-172 dan Heli Waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin, tanggal 10 Oktober tahun 2026, helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawan, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau 1:30 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul 2:30 sampai 6:30 dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar. Helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160.000 liter air. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kistra melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
7: Ya tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
8: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
7: Ya, tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Bisa satu tower 125, ada yang 130, Pak. Nggak masih, rata-rata 125.
8: Sementara itu, salah seorang petani di kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
9: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di kota Palangkaraya itu ya, lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Karena kita membuktikan sendiri di lahan gabut sebenarnya itu bisa ditanami padi.
8: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
10: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekadar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
11: Tentunya, pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi
10: sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
12: Kalau yang sekarang harus diperluan adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
10: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
13: Game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Riva mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya. Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
14: Di mana di SMK Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan game. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game. Dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game, tidak ada batasannya.
13: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legion, sedangkan Dwight Yorke mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
15: Fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends.

0: GBK Senayan tadi malam. Pertandingan yang mempertemukan legenda Arsenal di tim North London Legends dan legenda Manchester United di tim United Legends. Andre menjelaskan ia ingin ikut bermain bersama dengan rekan-rekannya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bermain.
1: Oh, kalau saya, otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya, lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.
0: Melalui kesempatan yang sama, Dwight York mengungkap melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Karenanya ketika kesempatan itu datang, ia langsung memilih menjadi pelatih.
1: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi ya, benar-benar menyenangkan.

yang

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan. Kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 20 lebih 37 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tahukah Anda pendengar bahwa durian ternyata tidak hanya dikenal karena cita rasa dan juga aromanya yang khas. Buah yang kerap dijuluki sebagai raja buah, ini juga mengandung sejumlah nutrisi penting yang ternyata dapat memberikan manfaat bagi tubuh jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Nah, durian mengandung karbohidrat, kemudian juga serat, kalium, vitamin C, vitamin B6, serta berbagai senyawa antioksidan. Dan kandungan tersebut ini membuat durian dapat menjadi salah satu pilihan buah dalam pola makan yang beragam dan juga seimbang. Salah satu manfaat durian adalah membantu memenuhi kebutuhan energi. Kemudian mengandung karbohidrat di dalamnya dapat kandungan karbohidrat di dalamnya dapat diolah tubuh menjadi sumber energi sehingga membantu menunjang aktivitas sehari-hari.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pakde.
1: Pendengar berasa itu dimanapun Anda berada ataukah Anda pendengar, ternyata gawai kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari termasuk bagi anak-anak. Nah, ponsel atau tablet dapat digunakan untuk belajar, mencari informasi, berkomunikasi hingga hiburan. Karena itu penggunaan gawai juga tidak selalu harus dipandang sebagai sesuatu yang buruk ya. Tetapi perlu disertai pendampingan yang tepat dan hal yang perlu diperhatikan bukan hanya berapa lama anak menggunakan gawai. Tetapi juga apa yang dilakukan selama waktu tersebut ya. Jadi konten yang sesuai usia dan juga memiliki nilai edukatif tentu berbeda dengan penggunaan gawai hanya untuk menonton atau bermain tanpa batas. Nah, orang tua pun juga dapat membuat aturan sederhana, misalnya menentukan waktu khusus untuk menggunakan gawai dan waktu untuk belajar, makan, bermain, beraktivitas fisik, serta beristirahat. Aturan sebaiknya juga dibuat secara konsisten dan disesuaikan dengan usia serta kebutuhan anak. Di mana pendampingan juga penting agar orang tua mengetahui apa yang dilihat dan dilakukan anak di dunia digital. Ya, sesekali orang tua bisa menonton atau bermain bersama anak, kemudian mengajak mereka berdiskusi tentang isi konten yang dilihat ya. Cara ini juga pendengar ternyata dapat menjadi kesempatan untuk mengajarkan anak tentang keamanan dan perilaku yang baik di internet.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada ataukah Anda pendengar, ternyata kumis kucing merupakan salah satu tanaman yang cukup dikenal dalam pengobatan tradisional di Indonesia, di mana tanaman dengan nama ilmiah Orthosipon aristatus ini sering dimanfaatkan sebagai bahan ramuan herbal, terutama yang berkaitan dengan kesehatan saluran kemih. Nah, secara tradisional, kumis kucing dipercaya dapat membantu memperlancar buang air kecil, dan tanaman ini juga mengandung sejumlah senyawa bioaktif dan memiliki aktivitas antioksidan yang sedang diteliti juga. Namun pendengar, manfaat tersebut ternyata tidak berarti kumis kucing dapat menggantikan pengobatan medis untuk penyakit tertentu ya. Di mana masyarakat biasanya mengolah daun kumis kucing menjadi minuman herbal dengan cara direbus atau menggunakan produk herbal yang sudah dikemas ya. Jadi kalau membuat sendiri, kebersihan bahan dan air yang digunakan juga perlu diperhatikan agar ramuan tidak justru menimbulkan masalah kesehatan. Nanti berikan informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, pukul 21 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah, dan untuk menemani istirahat Anda malam ini, selanjutnya kami hadirkan persembahan drama radio produksi RRI Gorontalo dengan judul Malam Terakhir di Ruang Siaran.
2: Baik pendengar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung siaran malam ini. Terima kasih sudah menemani Rani selama beberapa jam terakhir. Apapun aktivitas kalian malam ini, semoga semuanya berjalan lancar. Jangan lupa istirahat yang cukup. Saya Rani, pamit. Selamat malam.
3: Perjalanan membawamu.
4: Oke, selesai.
5: Dari tadi bilangnya mau selesai, tapi masih juga ngobrol sama pendengar.
4: Namanya juga penyiar, kalau sudah pegang mic, susah berhenti.
5: Sudah malam, pulang sana.
4: Sebentar, aku mau beresin arsip dulu.
5: Arsip lagi?
4: Iya, tadi siang aku lihat masih banyak rekaman yang belum dibereskan.
5: Jangan sampai besok pagi kamu masih di sini.
4: Tenang, sebentar aja. Ini apa?
5: Apa?
4: Kaset, tidak ada tanggal, tidak ada nama program juga. Ada tulisannya. Untuk didengarkan kalau suatu hari aku sudah tidak ada di sini.
5: Rani.
4: Kenapa?
5: Jangan diputar.
4: Lah, kenapa?
6: Karena itu kaset Laras.
4: Laras siapa?
6: Penyiar yang dulu kerja di sini.
4: Terus sekarang di mana?
5: Enggak tahu.
4: Maksudnya?
5: Iya, 6 tahun lalu dia berhenti.
4: Berhenti kerja?
6: Begitu sih yang kami tahu.
4: Tapi kenapa kaset ini enggak pernah diputar?
6: Karena setelah Laras pergi, enggak ada lagi yang membicarakannya.
4: Justru itu alasan kita harus dengar.
6: Rani.
4: Kita kan cuma mau dengar, enggak lebih.
5: Tunggu.
4: Apalagi?
5: Kalau isinya sesuatu yang pribadi?
6: Kaset itu memang ditinggalkan di sini. Kalau Laras penulis pesan, mungkin dia memang pengen seseorang menemukannya.
7: Tete. Hai guys. Kalau suatu hari kaset ini didengarkan, mungkin aku sudah tidak bekerja di sini.
4: Ini benar-benar suara Laras.
6: Iya.
7: Aku membuat rekaman ini bukan hanya untuk menyalahkan siapapun. Aku hanya ingin meninggalkan sesuatu yang menjelaskan kenapa aku pergi. Beberapa bulan terakhir, banyak masalah terjadi di ruang siaran ini. Rekaman hilang, data siaran berubah, ada laporan yang tidak sesuai, dan setiap kali terjadi masalah, namaku yang disebut.
8: Tunggu-tunggu, data siaran berubah.
6: Memangnya kenapa?
8: Dulu, memang sih pernah ada beberapa file yang hilang.
4: Terus Laras yang dituduh?
8: Iya.
4: Padahal?
8: Aku nggak tahu pasti sih, tapi waktu itu aku yang bertugas di ruang operator.
6: Kenapa kamu tidak bilang?
8: Karena aku nggak punya bukti.
4: Ayo putar lagi.
7: Aku mencoba menjelaskan, tapi semakin aku membela diri, semakin banyak yang menganggap aku mencari alasan. Aku mulai merasa semua orang menjauh. Ada yang berhenti mengajakku bicara, ada yang membicarakanku ketika aku masuk ruangan. Dan suatu hari, aku menerima pesan. Kalau kamu masih mau bekerja di sini, lebih baik jangan banyak bicara.
4: Astaga.
7: Aku takut, bukan hanya karena pesan itu, tapi karena aku merasa tidak ada yang akan percaya padaku. Aku pernah datang paling awal, pulang paling akhir. Aku berusaha tidak membuat kesalahan, tapi apapun yang kulakukan, rasanya tetap tidak cukup.
6: Aku ingat hari itu.
4: Kamu tahu dia sedang mengalami masalah?
6: Aku tahu dia berubah, tapi aku tidak pernah bertanya.
7: Malam sebelum aku pergi, aku datang ke studio. Aku sebenarnya ingin meminta bantuan, tapi aku tidak tahu harus bicara kepada siapa. Aku bahkan sempat berpikir untuk melawan. Tapi kemudian aku berpikir, untuk apa? Kalau tidak ada yang percaya, apa gunanya aku menjelaskan? Jadi aku memilih pergi. Kalau suatu hari ada yang menemukan kaset ini, aku hanya ingin mengatakan satu hal. Jangan mudah percaya pada satu cerita hanya karena cerita itu paling sering didengar. Cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan kalau ada teman kalian yang tiba-tiba berubah, yang biasanya banyak bicara menjadi diam, yang biasanya cerita menjadi sering sendirian, jangan cuma bertanya, kamu kenapa? Dengarkan jawabannya, karena mungkin dia sedang menunggu seseorang untuk percaya kepadanya. Aku tidak tahu apakah suatu hari ada yang mendengarkan kaset ini, tapi kalau ada, terima kasih.
8: Bim,
6: aku pernah melihat sesuatu.
8: Apa, Bim?
6: Malam sebelum Laras berhenti, dia datang ke ruang siaran.
8: Dia kelihatan sangat takut.
4: Terus?
6: Dia bilang padaku, kalau besok aku tidak datang lagi, tolong jangan percaya semua yang mereka katakan tentang aku.
4: Terus jawaban kamu apa?
6: Aku cuma bilang, jangan berpikir macam-macam, besok kita bicarakan.
4: Terus besoknya?
6: Dia nggak datang.
8: Dan kamu nggak pernah mencarinya?
6: Tidak.
4: Loh, kenapa?
6: Karena aku takut. Takut kalau aku ikut bicara, aku juga akan dianggap membuat masalah.
4: Jadi selama 6 tahun, kamu nggak tahu ada sesuatu yang tidak beres?
6: Aku tahu ada yang aneh, tapi aku memilih diam.
8: Tunggu.
4: Apa?
8: Aku masih punya sesuatu. Ini. Aku punya log operator.
6: Masih ada?
8: Iya. Tanggal, jam, dan siapa yang bertugas ada di log ini.
4: Kalau gitu kita bisa mencocokkan dengan masalah yang disebut sama Laras.
8: Benar.
6: Berarti selama ini jawabannya mungkin ada di arsip.
8: Mungkin.
4: Tapi kita nggak boleh langsung menyalahkan siapapun. Tapi kita juga nggak boleh membiarkan cerita Laras hilang begitu saja.
8: Besok aku akan mencari tahu. Aku juga ikut, Bim.
4: Berarti mulai besok, nggak ada lagi cerita yang hanya dipercaya karena paling sering diulang. Kaset ini kita simpan.
8: Disimpan di tempat arsip?
4: Iya, tapi jangan disembunyikan.
6: Mungkin sudah waktunya nama Laras tidak lagi menjadi cerita yang dibisikkan orang.
4: Kalau memang ada yang salah, kita cari kebenarannya.
8: Ya sudah malam nih. Ayo pulang.
6: Kalian dengar?
8: Apa sih, Bim?
4: Kita kan udah cabut tadi kasetnya.
8: Udah, kita pulang aja.
9: Terima kasih sudah mendengarkan.

Jangan pernah menghakimi seseorang hanya dari cerita orang lain, karena kita tidak pernah tahu luka yang disembunyikannya. Di balik senyum seorang penyiar, bisa saja ada cerita yang tak pernah tersampaikan lewat mikrofon. Demikian mini drama produksi RRI Gorontalo dengan judul Malam Terakhir di Ruang Siaran. Diperankan oleh Rasni Aidon sebagai Rani, Azhar Yusuf sebagai Bimo, Muhammad Firmansyah sebagai Ajay, Dennis sebagai Laras. Teknik dan montase Yulan Tomelo. Naskah karya Denelsa Sylvie Bookings. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, pukul 21:30 waktu Indonesia Tengah, dan masih dengan beberapa persembahan lagu-lagu terbaik untuk menemani istirahat Anda di rumah, tetaplah bersama Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pernahkah Anda mendengar tentang apa itu pompa angguk? Tahukah Anda, pompa angguk adalah saksi bisu Perang Pasifik di Kota Tarakan? Tahun 1942 hingga 1945, ketika meletusnya Perang Pasifik di Tarakan sebagai rangkaian Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Belanda, juga antara Sekutu dan Jepang memperebutkan ladang minyak. Banyak saksi sejarah perang yang bisa dijumpai di Tarakan. Salah satunya, pompa angguk. Pompa angguk adalah sebuah alat yang dipakai untuk menyedot naik minyak bumi. Dan hingga saat ini, masih bisa kita jumpai. Pompa angguk merupakan peninggalan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh Netherlands Colonial Petroleum Maatschappij atau NKPM. Sebuah industri perminyakan milik Hindia Belanda sejak tahun 1901. Bisa kita lihat dari tulisan yang ada di pompa angguk, yaitu Thomasin Oistik Holland. Masyarakat Tarakan menyebut pompa angguk minyak itu dengan sebutan jangkrik raksasa.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak.

Anda? Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 22 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah Peringkar, dan selanjutnya kita bersama dalam Ruang Rindu Spesial Mancanegara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan. Kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Tahukah Anda, nyamuk galinipar adalah serangga paling ganas yang pernah dikenal. Rasa sakit gigitannya sama seperti ditikam pisau.

0: Ya, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat malam, menit ke-29 dari pukul 22 pendengar. Untuk Anda yang sedang beristirahat, selamat beristirahat dan masih dengan beberapa persembahan lagu mancanegara yang pernah hits di tahun kemarin pendengar.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

banyak orang mengeluh bahwa bulan Januari terasa sangat lama. Dan keluhan ini menjadi viral di sosial media. Peneliti dari University Cambridge William Carlyle ini mengungkapkan sebenarnya Januari memiliki jumlah hari yang sama dengan bulan lainnya, yaitu 31 hari. Persepsi waktu yang berbeda-beda tergantung pada individu masing-masing. Beberapa orang merasa Januari terasa lebih lama karena bulan ini sering menjadi waktu yang sibuk, terutama setelah bulan sebelumnya yang cenderung menyenangkan. Fenomena ini dapat dijelaskan oleh hipotesis jam dopamin yang menyatakan bahwa tingkat dopamin yang lebih tinggi dalam otak, neurotransmitter yang terkait dengan motivasi dan penghargaan, membuat waktu terasa berjalan lebih cepat. Jadi, apakah Anda termasuk salah satu yang merasa bahwa bulan Januari terasa lama?

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, menit ke-56 dari pukul 22. Dan untuk Anda tetap sejen pendengar, masih akan ada beberapa persembahan lagu terbaik untuk menemani istirahat Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan. Kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Tidak perlu terkenal dan kaya untuk bisa dikatakan sukses dan menginspirasi. Jadilah diri sendiri dan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk hal apapun yang sedang kita tekuni. Ciptakan kesuksesan dan inspirasi positif versi kita dimanapun kita berada.

7 kunci kebahagiaan menurut Ali bin Abi Thalib. Jangan membenci siapapun secara berlebihan. Jangan berlebihan ketika bersedih. Hidup sederhana meskipun serba ada. Tetap berbuat baik meski hidup keterbatasan. Banyak memberi meski kesusahan. Tetap tersenyum meski hati menangis. Dan tetaplah mendoakan kepada sesama.

0: Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq.

والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدر

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami. Edisi siar Sabtu edisi siar Minggu 11 Oktober 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Bakri Putabuga mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1, Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Gorontalo, program 1, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Edisi siar hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Selama mengikuti siaran ini, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: siap menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, saya Danielsa Silvi Bokins menemani Anda di Gorontalo pagi ini sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa nantinya ada program pertama kita di hari Senin di Religi pagi, sholat dan kaifiatnya ada Indah Mulyati Mahmud, nanti akan menemani Anda. Mengawali perjumpaan kita ikuti dengan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Alaq.

tiga hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

0: belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah kita di pagi ini masih diberikan kesempatan bersama dalam program acara kami Religi Pagi edisi 30 Rabiul Akhir 1448 Hijriah dengan topik sholat dan khaifiat. Untuk hari ini sahabat budaya narasumber kami sudah terhubung via Zoom. Kami menyapa narasumber kami Bapak Ustadz Haji Husni Idrus LC/MSI CDAI. Assalamualaikum Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Insyaallah sehat walafiat dimanapun berada. Ustadz sekarang ini lagi di mana ini?
2: Lagi ada di sini, di Kabila.
1: Oh, soalnya DP latar belakang poli beda.
2: Beda ya.
1: Iya, okay. Biasanya ya. Buku yang begitu banyak di lemari.
2: Oke,
1: baik Ustadz. Insyaallah sehat bersama keluarga dan kita didoakan sebelum memulai acara ini. Tafadhol Ustaz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, mari sama-sama kita berharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita buka religi pagi hari ini. Ya, Ibu Indah, Masya Allah, yeah. Sudah siap dengan apa namanya
1: pertanyaan
2: dengan semangatnya. Ya, kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Baik Ustaz, kita juga sudah bersama dengan narasumber lainnya Bapak Haji Supardi Liu LC. Ustaz Pardi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, insya Allah sehat walafiat. Audionya Ustadz Pardi ini agak terputus-putus ya.
3: Oh, terputus ya?
1: Oh, ini sudah sudah normal. Insya Allah ke depan lancar. Baik Ustadz, izin kami akan segera menerima telepon yang ingin bergabung di pagi ini. Silakan yang mau bergabung di 0821-9664-8664. Ada juga WhatsApp yang bisa dikirim di nomor yang sama. Jadi boleh dituliskan di WhatsApp, dikirim di nomor yang tadi. Kemudian juga live chatnya di kanal YouTube RRI Gorontalo. Penelpon sudah ada? Ya, oke, silakan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Pak Anies dari Kota Barat.
4: Ya.
1: Silakan Pak Anies.
4: Yo. Begini Pak Ustaz. Kebetulan saya ini sempat mengikuti penjelasan seorang Ustaz melalui YouTube bahwa sholat yang tertinggal bertahun-tahun dapat diganti dengan cara melaksanakan sholat 4 rakaat, 1 kali salam. Ada hari Jumat di hari akhir, di akhir Ramadan. Pertanyaan, apakah ini ada dalilnya Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Anies di Kota Barat. Nantinya ini pertanyaan akan dijawab oleh Ustaz Husni. Namun saya berikan kesempatan ke penanya lainnya. Setelah Pak Anies di Kota Barat sudah ada? Halo?
5: Halo?
1: Iya, silakan. Oh, Timang Mini. Iya, iya, iya, Mama Mini.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toduolo.
5: Dari Rahmin Rajak di Molama.
1: Iya, Ibu Haja, toduolo.
5: Iya. Pertanyaan saya ini perlu penjelasan dari kami karena ini sudah terjadi di Desa Molamahu.
1: Mm-hmm.
5: Ya. Ada pasangan suami istri bahwa istri ini ada hidup di Manado. Baru kawin di Manado, setelah hamil pulang ke Gorontalo dan untuk melahirkan di sini. Nanti sudah melaksanakan untuk melahirkan di Gorontalo, sudah dilihat KTP-nya, sudah dia masuk non muslim.
1: Iya, Mama Mini, mohon masuk maaf muslim. Ini pertanyaan berkaitan dengan sholat.
5: Ya, ya.
1: Berkaitan dengan sholat, ya langsung saja ya, Mama ya, Mini. Ya.
5: Baru setelah melahirkan meninggal. Nah, setelah waktu melayat, banyak pegawai syar'i yang tidak mau menyolatkan pada karena dia masuk agama non-muslim.
1: Oke,
5: sudah masuk agama non-muslim. Hanya dua orang yang menyembahyangkan, yaitu hanya satu orang pegawai syar'i dan satu orang sebagai takmirul masjid. Okay. Banyak pegawai syar'i yang tidak mau menyolatkan dia. Bagaimana itu? Mohon penjelasan dengan
1: sebaiknya. Terima kasih banyak, Ibu Haja Rahmin Rajak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, inti pertanyaannya yang menyolati jenazah itu hanya beberapa orang. Itu saja inti pertanyaannya ya. Kita langsung ke pertanyaan Pak Anies tadi dijawab oleh Ustaz Husni. Tafadhol Ustaz.
2: Baik. Saya tidak temukan dalil ya dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang meninggalkan sholat bertahun-tahun dan dia terampuni cukup dengan 4 rakaat di akhir daripada
1: bulan Ramadan.
2: Bulan suci Ramadan ya. Saya tidak temukan seperti itu. Yang kita temukan dalam Al-Quran maupun dalam hadis adalah orang-orang yang menzalimi dirinya termasuk meninggalkan ibadah itu dan kemudian dia menghapus kesalahan itu dengan tobatan nasuha. Misalnya dalam Al-Qur'an disebut ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya hai orang-orang beriman, ya jika kalian melakukan dosa, dosa-dosa besar, dosa kecil, maka bertobatlah kepada Allah dengan tobatan nasuha. Tobatan nasuha adalah tobat yang sesungguhnya yang oleh para ulama mensyaratkan 4 syarat ketat. Ya, di antaranya adalah mengakui bahwa itu kesalahan. Yang kedua, berniat tidak akan kembali lagi. Yang ketiga, menggantikan kejahatan itu ya atau dosa itu dengan kebaikan. Ya, maka sama dengan orang yang meninggalkan kewajiban, ketika itu tidak bisa dihitung lagi jumlahnya, ya begitu banyak dan dia bertahun-tahun, maka yang dibutuhkan oleh para ulama, katakan dia cukup ya tobatan nasuha. Jika dia mengulangi sekali lagi, dikhawatirkan bahwa ya kesalahan, kezaliman itu akan kembali lagi ke dia. Dalam ayat yang lain misalnya di surat Ali Imran, Allah pun berkata, berfirman, والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Orang yang menzalimi dirinya datang kepada Allah dan istighfar dan tobat, berniat baik dan tidak mengulangi lagi kejahatan itu, ya maka mereka ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. من يغفر الذنوب إلا الله, tidak ada yang mengampuni kecuali Dia. Ya, itu dosa yang tak terhitung lagi ya, seperti meninggalkan kewajiban. Tapi kalau dihitung, masih terhitung, ya silakan lakukan ya qadanya. Ya, qadanya bisa dilakukan kapan saja. dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun demikian. At-ta'ibu min dzambihi kala dzambalahu. Yang bertobat atas dosanya sama dengan orang yang tidak melakukan dosa itu, dengan syarat tidak mengulangi lagi atau tidak kembali lagi pada ya kesalahan dan dosa tadi. Saya kira seperti itu penjelasan kami dan tidak temukan ada dalil 4 rakaat tadi di akhir bulan suci Ramadan. Saya sendiri tidak temukan. Mungkin ada ustadz di YouTube yang temukan, ya perlu juga konfirmasi dari mana sumber referensinya.
1: Iya, baik. Kemudian pertanyaan dari Ibu Hajar Rahmin Rajak Mulamahu. Di Mulamahu tadi, tafadhol Ustaz Pardi.
3: Iya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sallam, wa ala ba'adish. Iya, berkaitan dengan sholat jenazah, tentunya diperuntukkan kepada jenazah yang dia meninggal dunia dalam keadaan muslim, ya, atau muslimah. Nah, bagi orang yang meninggal dalam keadaan non-muslim, maka tentunya tidak disolatkan jenazah walaupun dia meninggal di rumah kita. Ya, cuma proses jenazahnya dimakamkan sebagaimana agama yang atau pemakaman jenazahnya dimakamkan begitu tanpa diawali dengan sholat jenazah. Ya, karena prosesi penyelenggaraan jenazah mulai memandikan, kafankan, kemudian disolatkan itu bagi jenazah yang dia meninggal dalam keadaan muslim, bukan dalam keadaan memeluk agama lain. Nah, sehingga kalau kita lihat kasus tadi yang disebutkan, kalau memang bukti yang jelas dia telah murtad, telah keluar dari Islam dan sudah masuk agama lain, dan tidak ada juga bukti dia kembali masuk lagi ke dalam Islam bertaubat, maka berarti dimakamkan tidak dimakamkan di kuburan kaum muslimin, dan juga tidak disolatkan sebagaimana kita lakukan kepada jenazah kaum muslimin. Tapi kalau terjadi perbedaan pendapat, ada yang katakan ini dia sudah masuk Islam lagi, sebagian mengatakan belum, dan lebih banyak orang yang mengatakan dia ini sudah masuk Islam karena sudah ada yang saksi yang sudah menyatakan dia sudah kembali lagi ke Islam, maka disolatkan jenazahnya. Yang jelas keluarga dan yang menyaksikan kasus ini lebih tahu tentunya keadaan daripada yang meninggal tersebut. Ya, apakah dia meninggal dalam keadaan muslim atau tidak? Kalau dalam keadaan muslim maka disolatkan. Kalau tidak, maka tidak disolatkan jenazah. Jadi intinya seperti itu. Ya, cukup.
1: Baik. Kita lanjut lagi ke penanya-penanya lainnya yang ingin bergabung di layanan telepon kami. Langsung saja hubungi. Kalau sudah ada, saya menyapa kembali 0821-9664-8664. Halo, penelpon.
6: Halo.
1: Iya, Bang Oni, silakan langsung bertanya soal
6: ini,
1: apa?
6: Pak Ustaz, ada mau tanya. Ada yang sebab sebagai pegawai saraf Pak Ustaz, dia mbak imam di sholat. Habis sholat Pak Ustaz, betul zikir. Alhamdulillah, tidak. Alhamdulillah. Bagi itu Pak Ustaz, kubar. Bagi itu Pak Ustaz.
1: Oke. Ya, saya sudah memahami dan mudah-mudahan juga Ustaz Husni yang akan menjawabnya. Sudah paham juga dengan apa yang disampaikan oleh Bang One. Tapi sebentar Ustaz Husni, kita terima dulu penelpon berikutnya. Silakan setelah Bang One. Halo.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Muis.
7: Ya. Ceramahnya Pak, dasar itu bahwa sholat ini adalah yang akan membantu kita menjawab ketika akan diperiksa oleh malaikat mukadam dan nakir. Nah, kemudian bagi orang-orang yang mungkin sholatnya tahun dua kali, apakah ini sholat tahun dua kali bisa menjawab status kita akan meninggalkan dunia ini, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari Bang One, bisa dicerahkan Ustadz Husni?
2: Jadi inti pertanyaan dari Bang One ini, kalau tidak salah, imam yang tidak jelas ucapannya.
1: Iya.
2: Dulila, dulila, dulila, kubala, kubala, kubala. Ya, yang saya tahu begitu. Jadi bisa saja itu ada karena sebabnya itu karena terlalu cepat imam baca, sehingga kedengarannya tidak fasih lagi. Dia berniat memang baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hanya karena terlalu cepat, alhamdulillah, tinggal yang kita dengar tinggal ujungnya. Begitu juga Allahu Akbar tinggal kubara, kubara, kubara. Ya, padahal yang dia baca itu adalah Allahu Akbar. Kalau diputuskan dengan metode bacaan, salah. Karena dia tidak fasih lagi, toh.
1: Iya.
2: Ya, yang kedua, ya, kalau alhamdulillah tinggal dibaca dulila, Allahu Akbar tinggal dibaca kubara, maka beresiko pada makna. Maknanya yang rusak. Ya, bacaannya rusak, maknanya pun rusak. Ya, maka oleh karena itu, tugas di Bang One menyampaikan itu. Tidak mungkin saya mau ke imam itu. Atau ya, di Bang One yang dapat dengar itu, di Bang One yang sudah jadi guru dari mereka yang ada di masjid. Oleh ama Bang One, jadi itu Pak Imam. Tapi bilang dengan santun supaya jam manjamai tipe imam. Yang bacaan yang benar, subhanallah. Bacaan yang benar adalah alhamdulillah. Bukan kubala-kubala.
1: Dulila-dulila.
2: Ya, ya. Ibang One petanggung jawab itu. Bukan terang petanggung jawab. Kita hanya menyampaikan dan Ibang One. Kalau boleh Ibang One bilang, dia mau ganti apa mali imamu. Nah, Ibang One tak mali imam.
1: Masya Allah.
2: Dan contohkan yang baik dan benar seperti
1: Masya Allah. Baik.
2: Itu Bang One ya. Makasih.
1: Iya, Bang One sudah dengar. Berarti ti Ustadz ada kasih tugas ini ti Bang One. Kalau sekali lagi temukan suasana seperti itu, bisa diarahkan seperti yang sudah dicerahkan oleh Ustadz Husni ya Bang One. Ada pertanyaan dari Pak Muiz tadi. Sholat setahun dua kali, Ustadz Fardi, tafadol.
3: Iya, sholat pada hakikatnya khamsah sholawat fi kulli yaumin wa laila. Iya. Jadi Nabi katakan memfardukan kepada kalian khamsah sholawat, lima waktu, ya sholat lima waktu sehari semalam. Iya. Di setiap hari, ya. Jadi bukan perintah dalam Al-Quran maupun hadis itu cuma perintah pokoknya dirikan sholat. Tapi subhanallah Nabi sampai menentukan khamsah salawat fi kulli yaumin wa laila. Lima sholat itu lima waktu fi kulli yaumin wa laila. Di setiap siang dan malam. Artinya sholat lima waktu ini ada yang masuk di waktu malam dan ada sholat yang masuk di waktu siang seperti zuhur dan asar. Nah, tatkala yang dikatakan fardu, maka berarti kita harus tunaikan. Tatkala kita tidak tunaikan, maka kita tidak lulus dengan perintah sholat ini. Sehingga kita akan ditanya di dalam kubur berkaitan dengan apa agamamu, ya,
1: siapa
3: nabimu, ya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu.
1: Apa agamamu.
3: Semua akan bisa kita jawab, dimudahkan dengan semua amalan-amalan kita. Terutama kita melakukan terlebih dahulu pertama amalan-amalan fardu. Baik itu sholat fardu, puasa fardu, ya. Begitu juga dengan zakat yang bersifat wajib dan semua amalan fardu. Kemudian semakin kita dimudahkan dengan amalan-amalan sunnah setelah kita tuntas dengan amalan-amalan fardu. Karena amalan-amalan sunnah juga tidak akan memberikan manfaat kepada kita tatkala amalan fardu kita tinggalkan. Orang walaupun begitu rajin dalam amalan-amalan yang bersifat sunnah, tapi fardunya tidak kerjakan, tetap amalan sunnah tidak bermanfaat bagi dia. Jadi dia rajin sholat tahajud, tapi begitu sholat subuh tidak sholat subuh. Jadi sholat subuh fardu, sholat tahajud sunnah. Sehingga kita akan meraih keutamaan yang sunnah itu kalau yang fardu kita kerjakan. Termasuk orang cuma mau sholat dua kali setahun, dia tidak akan meraih keutamaan dari sholat dua kali setahun itu kalau sholat lima waktu dia tidak kerjakan. Jadi sholat lima waktu ini sangat penting, yang Nabi katakan barang siapa yang melakukan sholat lima waktu, maka berarti dia meninggikan atau menegakkan bangunan agamanya. Ya. Dan bahkan sholat lima waktu ini sebagai penentu kita meraih juga keutamaan amalan-amalan lain. Ya. Jadi kalau kita perbaiki sholat kita, bagus sholat kita, maka bagus sa'iru amalihi, seluruh amalan-amalan. Tapi jika sholat itu runtuh, rusak, dia tidak lulus dalam sholatnya, maka dia tidak lulus juga dalam amalan-amalan yang lain ya, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istilahnya sholat ini seperti password ya,
1: buat masuk
3: bagi kita untuk ya masuk mengambil keutamaan amalan-amalan kita yang lain. Amalan-amalan kita yang lain sudah banyak, tapi kita bisa masuk mengambil
1: ada gempa ini.
3: Keutamaan itu untuk kita nikmati. Ada passwordnya, passwordnya sholat lima waktu. Ya, kita harus lulus dari situ dulu baru bisa mengambil keutamaan amalan-amalan kita yang lain.
1: Allahu Akbar. Ini Ustadz, di tempatnya Ustadz lagi merasakan gempa. Sekarang ini lagi gempa, Masya Allah. Allahu
3: gempa
1: Akbar.
3: Ya?
1: Iya, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: Iya. Ini baru lihat lampu ini.
1: Iya. Nenek Afni sudah ada di telepon. Mudah-mudahan Nenek Afni ini masih ada suaranya. Halo, Nenek Afni.
8: Halo,
1: ya.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
8: Ada gempa.
1: Iya.
8: Assalamualaikum Pak Ustaz. Menjamak sholat Pak Ustaz. Nah, bagaimana menjamak sholat sementara dalam persidangan? Jika sidang itu tidak bisa ditunda. Soalnya pertanyaan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ini dijawab oleh Ustaz Husni. Ustaz Husni masih di tempat tadi atau solarin?
9: Bagaimana tadi? Solat gempa?
1: Bukan.
9: Bukan
1: solat gempa. Apa namanya? Bagaimana melaksanakan solat di saat sedang sidang? Saya tidak sempat tanya sidang apa. Sidang isbat ke, sidang perceraian ke, atau sidang apa? Saya tidak sempat tanya. Pokoknya saat sidang, Ustaz.
9: Sidang di mana? Jadi tidak mungkin dilaksanakan dua hal yang berbeda di satu waktu. Ya, lagi sholat sambil makan tidak boleh toh?
1: Iya.
9: Oke. Jadi kalau sidang apa? Sidang tidak tahu apa? Sidang cerai kah? Ya, kasih selesai dulu sidang baru putus. Sidang. Ya. Baru kalau sidang Jumat. Kemungkinan ini dulu khutbah Jumat dulu baru sholat. Saya jelas pertanyaan ya, biar terang kalau tidak bingung.
1: Iya.
9: Ya, sidang ini banyak, sidang paripurna ya, sidang di akhirat.
1: Iya.
9: Oke, lanjut.
1: Lanjut. Orang mau break dulu, Ustaz, karena sudah waktunya break. Insya Allah ada pertanyaan-pertanyaan lain lewat WhatsApp yang sudah siap akan kami baca. Tetaplah bersama kami.

Dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah.

0: masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Sebagai informasi terkini juga, tadi itu gempa bumi berkekuatan 5,7 magnitudo, tapi tidak berpotensi tsunami, dan ada di lokasi gempa di 29 km barat laut Pohuwato, Gorontalo, jaraknya 145 km dari Pulu Bala. Dan insya Allah kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan atas apa yang terjadi, ya. Allahumma inni as'aluka khaira wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Insyaallah kita semuanya dalam keadaan baik. Dan kita lanjut lagi ke penanya-penanya yang sudah ada di WhatsApp. Ini saya baca. Yang pertama ada Ibu Sakina di Ipilo. Bagaimana hukumnya berbicara di saat ambil air wudu? Ustadz Pardi, giliran untuk menjawab ini. Tafadol Ustadz.
2: Berbicara pada saat berwudu itu boleh tentunya, karena berwudu tidak seperti sholat yang tidak boleh berbicara. Yang tidak boleh berbicara itu pada saat sholat. Kalau sementara berwudu tidak apa-apa kita berbicara. Akan tetapi tentunya tidak kita berlebih-lebihan dalam ngobrol, bicara, yang dikhawatirkan kita lupa akan wudu itu. Maksudnya jangan sampai kita berwudu ini nilai daripada wudu ini keluar dari hati kita, yang seolah-olah kita melakukan gerakan cuci tangan dan apa dengan biasa, ya, dan kita tidak niatkan itu adalah wudu, ya. Karena kan ibadah itu akan dinilai ibadah dan menghasilkan pahala di hadapan Allah, ya, tatkala diniatkan. Karena innamal a'malu binniat, amalan itu tergantung pada niat. Sehingga jangan sampai kita terlalu larut dalam ngobrol, serius ngobrol, apalagi ketawa ketiwi dan berlebihan. Padahal kita ini lagi wudu, dan yang kita lakukan ini adalah berbeda dengan sekedar cuci tangan, cuci muka dan cuci kaki. Ya. Tapi ini adalah wudu yang itu niatnya adalah ibadah. Ya. Sehingga boleh kita ngobrol sekedarnya, kita berbicara sekedarnya, apalagi pada hal-hal yang memang kita butuhkan untuk kita sampaikan sementara kita berwudu. Ada kita lihat ada orang yang kemudian mungkin dia salah lewat untuk mau ke toilet dekat tempat wudu, baru kita sampaikan, lewat sini. Padahal posisi kita sementara berwudu. Itu hal-hal yang tidak apa-apa. Ya, cuma sekali lagi, jangan sampai kita berlebihan dalam ngobrol sampai kita lupa nilai daripada amalan yang kita lakukan itu, yaitu ibadah, ya, ibadah wudu. Apalagi sampai kita nanti tidak fokus dan akhirnya ada anggota wudu yang kita lupa cuci, atau kita tidak sempurnakan mencucinya, yang itu ada ancaman di dalam hadis. Kalau ada anggota wudu yang kemudian kita tidak cuci atau kita tidak basuh dengan sempurna sebagaimana yang Nabi perintahkan, isbagul wudu, sempurnakan wudu. Allahu a'lam.
1: Baik, tidak ada larangan Ustaz, ya, tapi etikanya sebaiknya berzikir. Baik, kita ke penanya berikutnya. Pak Halim di Tilong Kabila menanyakan salat yang dikerjakan tanpa batas waktu, salat apa itu namanya Ustaz? Dan pertanyaan kedua, ketika salam ke kanan dan ke kiri, siapa yang kita beri salam? Mohon pencerahannya Ustadz Husni, tafadhol.
3: Salat yang tidak ada batas waktunya,
1: dikerjakan tanpa batas waktu, salat apa itu namanya?
3: Ada jenis salat mutlak, ya. Ada salat mutlak itu kapan saja dikerjakan. Kapan saja dilaksanakan. di beberapa tafsiran para ulama, ya itu sholat mutlak tidak dibatasi oleh waktu. Di antara tafsiran itu, sebagian besar para ulama mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum masuk waktu Jumat itu beliau sudah melaksanakan sholat sunnah di rumahnya. Sebagian mengatakan itu qabliyah, tapi mayoritas mengatakan itu adalah mutlak. Tidak dibatasi oleh waktu kapan saja. Ya, tapi ada jenis sholat yang memang dibatasi dan diikutkan dalam sholat-sholat wajib. Ya, ada jenis-jenis sholat seperti sholat rawatib. Ya, ada sholat-sholat sunnah wudu misalnya. Itu kapan saja sebenarnya juga sholat sunnah wudu sejak kapan saja kita wudu baru diikuti dengan sholat sunnah, maka itu tidak dibatasi oleh waktu juga. Ya, namanya wudu. Kemudian ada sholat tahiyatul masjid. Ketika masuk masjid, kapan saja waktunya, mau sore, mau jam berapa, ketika masuk masjid, maka disebut dengan dua rakaat tahiyatul masjid. Kapan saja, mau tengah malam, mau malam, ketika masuk masjid, itu namanya tahiyatul masjid. Ya, saya kira tidak hanya mutlak, tapi ada sebab kenapa kita melaksanakan sholat dan tidak dilarang pelaksanaannya, maka itu disebut dengan sholat sunnah yang tidak dibatasi oleh waktu.
1: Waktu, ya. Baik. Yang kedua ini tadi, siapa yang kita beri salam ketika kita sudah salam setelah sholat? Maksudnya mungkin ini berjabatan tangan ya.
3: Ya, ketika mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu bukan ritual membaca dan membalas salam. Itu hanya salam di sholat itu dia adalah penutup daripada sholat. Muftatahatun bitakbir, sholat dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi bukan untuk dijawab, tapi untuk mengakhiri sholat itu sendiri. Jadi tidak bisa disimpulkan bahwa makmum mengucapkan assalamualaikum kemudian ya makmumnya membalas waalaikumsalam. Itu bukan sambil saling membalas salam, tidak. Itu hanya penutup daripada sholat. Sholat ditutup dengan salam, dibuka dengan takbir. Begitu.
1: Ya, baik. Lanjut ke pertanyaan berikut, bisa dijawab oleh Ustadz Fardi. Ustadz, apa keutamaan dari sholat qabliyah subuh dan sholat fardu subuh?
2: Iya. Sholat qabliyah subuh, keutamaan subhanallah begitu besar. Yang sampai dikatakan, wa rak'atai al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi dua rakaat sholat fajar, yaitu qobliyah subuh, ya, dua rakaat fajar itu maksudnya qobliyah subuh, ya. Atau orang biasa bahasakan juga sholat sunnah subuh. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, kalau dua rakaat saja sholat sunnah fajar, Nabi katakan khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, bagaimana dengan sholat subuh itu sendiri? Tentunya keutamaannya jauh lebih besar daripada itu. Apalagi sholat di waktu pagi, yang semua amalan-amalan kita disaksikan, dicatat malaikat secara khusus. Ya, malaikat di waktu pagi, di waktu petang, ya. Dan keutamaan-keutamaan yang begitu besar, termasuk berjalannya kita ke masjid saja untuk sholat subuh berjamaah di waktu gelap, itu akan Allah ganti dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Yang Nabi katakan basyir al-masyaina fidzulami bin nuri tam yaumal qiyamah, beri kabar gembira kepada orang yang berjalan di waktu gelap, yaitu untuk melakukan sholat, ya, ibadah, dengan apa? Binuri tam yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat nanti. Jadi keutamaan-keutamaan yang begitu besar dari sholat subuh dan dua rakaat sholat subuh, sholat sunnah, ya. Nah, sehingga dari sini tidak pantas bagi kita untuk meninggalkannya. Kalau kita meninggalkan, tentunya kerugian kembali pada diri kita. Allah yang maha pemurah, Allah yang maha penyayang, Allah maha mengetahui kita banyak kesalahan, banyak dosa. Allah fasilitasi kita dengan amalan-amalan yang bisa mendatangkan keutamaan dan pahala yang besar kepada kita. Bahkan menjadi penyebab dosa-dosa kita diampuni juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Baik, Ustaz. Lanjut lagi, sudah 49 menit, masih ada waktu untuk menjawab pertanyaan dari Bilawal. Assalamualaikum Ustaz, mohon tausiahnya. Di Masjid Al-Mukarrabin sudah menerapkan interval 8 menit untuk sholat maghrib. Jadi yang berbuka puasa di masjid yang memang disediakan oleh petugas masjid sudah terlalu terburu-buru. Azan itu pengingat utama sholat. Begitu mendengar kumandang azan, langsung saya bergegas menutup pekerjaan, berwudu di rumah, langsung berangkat ke masjid. Ya, saya biasa berjamaah di situ. Tapi hampir pasti sudah masbuk di posisi duduk tasyahud awal. Bahkan pernah sholat maghrib sudah selesai berjamaahnya. Pertanyaannya, mungkin nggak kalau interval sholat maghrib itu dilaksanakan di semua masjid melalui himbauan? Demikian Ustaz Tafadol, Ustaz Husni.
3: Ya, memang di apa namanya? Kalau di Timur Tengah, di Arab itu tidak langsung qamat. Ya, dari sholat maghrib, semua sholat tidak langsung qamat. Terutama sholat maghribnya habis azan masih diberi waktu sama dengan sholat lain, malah 10 menit. Mm-mm. Ya, kalau kita di Gorontalo, kebiasaan kita di Gorontalo, habis azan langsung qamat. Karena memang satu orang tidak paham bahwa di Jumat, apa, di maghrib juga itu ada sholat qabliyah, sekalipun dia tidak muakkadah. Selu qablal maghrib liman sya'a, bagi orang yang mau saja. Nah, itu kadang tidak diamalkan lagi, ya langsung di qamat. Kalau di Arab itu masih diberi jeda sampai 10 menit malah, dan itu.

0: masjid kampung saya kira saya tidak bisa prediksi. Bagaimana mau jedah orang sholat saja di kampung itu? Ya, mau satu, mau dua orang, mau jedah lagi, siapa Allah mau tunggu.
1: Langsung gas.
0: Tapi juga yang mau ditunggu, tidak ada. Kalau di kota kira-kira bisa, tapi kalau di desa saya kira sangat-sangat sulit. Saya kira seperti itu.
1: Baik Ustaz, mungkin ini bisa dijawab singkat karena kita sudah di menit ke-52. Pertanyaan yang terakhir ini Ustaz Pardi dari Roman Gani di Tenilo. Tadi saya sholat subuh sendiri di musola dengan niat ada amnillahi ta'ala. Tapi di saat saya sholat, ada seorang ibu datang sholat subuh. Pertanyaannya, apa boleh ibu itu bergabung jadi jamaah? Atau ibu itu harus sholat sendiri juga? Ustaz Pardi, tafadhol.
2: Jadi ibu itu datang dan bergabung untuk bermakmum ya?
1: Iya, seperti itu Ustaz.
2: Iya. Jadi kalau sementara sholat dan ada orang yang datang, baik laki-laki maupun wanita, dan berdiri di belakang dan memberikan, kalau laki-laki kan kalau cuma satu orang berdiri samping kanan, kalau perempuan tetap berdirinya tetap di belakang, dan memberikan isyarat kepada kita bahwasanya dia juga bermakmum dari sholatnya kita, maka itu boleh ya. Maka dikeraskan bacaannya sehingga dia bisa ya, ikuti dari rukuk sujud dan sampai selesai ya. Jadi walaupun kita awalnya sholatnya niatnya sholat sendiri karena memang cuma sendiri ya, baru kita sendiri di masjid katakanlah, ternyata ada orang yang datang, laki-laki ataupun laki-laki dan wanita datang kemudian bermakmum dari kita dan menjadikan kita sebagai imam, itu boleh ya. Dan kita tentunya dalam niat kita langsung merubah posisi kita, kita sebagai imam dari makmum yang baru datang di belakang kita, dan merubah niat itu di dalam hati kita sementara kita lakukan ibadah sholat seperti itu boleh ya. Sebagaimana juga pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah Nabi sholat sunnah, ya sholat malam, dan seorang sahabat datang dan bermakmum di samping Nabi dan bahkan salah posisinya di samping kiri, berdiri di samping kiri Rasulullah. Kemudian Rasulullah menarik badannya ke belakang Rasulullah dan Rasulullah pindahkan ke samping kanan Rasulullah, sebagaimana posisi satu orang makmum laki-laki yang tepat itu berdiri di samping kanan daripada imam, dipindahkan oleh Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa awalnya Rasulullah sholat sendiri, kemudian setelah itu datang yang menjadi makmum dari Rasulullah, dan itu dibolehkan. Berarti memang boleh merubah niat seperti itu. Kemudian konsekuensinya, kala sholat itu jahriyah, maka keraskan bacaannya setelah itu supaya didengar oleh makmum. Ya, Allahu a'lam, mungkin cukup.
1: Baik Ustaz, kita sudah di penghujung waktu. Gilirannya Ustaz Ardi juga untuk menutup. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk Ustaz Husni, Ustaz Pardi, penelpon terutama untuk Basnas Provinsi Gorontalo. Tafadhol Ustaz.
2: Baik, para pendengar di Cipagi, Gorontalo dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah berada di akhir waktu dari pembahasan sholat dan kaifiahnya di hari ini. Semoga apa yang kita bahas bisa menjadi bahan pencerahan bagi kita semua, dan juga semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang rajin sholat, istiqomah dengan sholat sampai ajal datang pada diri kita. Dan semoga nilai dari sholat ini terus terpancar dalam pribadi-pribadi kita, ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, Gorontalo, Kadang.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Terkait kesiapan yang ada sekarang ini oleh Agrinas, kami melakukan verifikasi dan validasi terkait 16 koperasi Desa Merah Putih yang memang dipersiapkan untuk itu.
2: Kami mempelajari bahwa ternyata potensi alam di Sumalata itu sangat bagus ya. Penghasil jagung jelas. Kemudian yang menarik juga adalah buah, selain juga ada padi.

Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Dennis Bookings.

0: Pendengar, pemerintah menyebut kualitas udara di sebagian wilayah Kota Gorontalo masih tergolong aman. Laporan Andi Sanga.
1: Kualitas udara di wilayah Kota Gorontalo di tengah kondisi kemarau panjang serta adanya kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di sejumlah titik hingga kini masih tergolong aman. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Provinsi Gorontalo, Alim Katili mengungkapkan, berdasarkan data alat pemantauan kualitas udara Air Quality Monitoring System AQMS yang berada di kawasan Taman Kota Gorontalo, partikel debu yang tersuspensi di udara masih berada di bawah standar baku mutu nasional. Meski begitu, masyarakat tetap diimbau waspada untuk mengantisipasi risiko gangguan kesehatan. Masyarakat juga dianjurkan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah agar tidak mudah menghirup partikel debu yang tidak dapat terlihat oleh mata manusia.
2: Untuk parameter PM2,5 dan PM10 itu memang masih relatif di bawah baku mutu ya. Yang terpantau di situ per 3 Oktober itu dia memang parameter partikel 2,5 itu 11 mikrogram per meter kubik, sedangkan standar baku mutu nasional itu 15 mikrogram, jadi masih di bawah ya. Tapi itu hanya pada ambien itu pada batas wilayah tertentu, tidak seprovinsi Gorontalo ya. Partikel 2,5 ini yang partikel halus tidak terlihat dengan mata ya, dan ada partikel PM10. Nah, itu yang abu yang bisa terlihat ya. Nah, ini yang perlu kita waspadai karena memang di musim kemarau ini tingkat pembersihan air itu tidak ada kan pada udara. Mungkin kalau berkegiatan di luar rumah mungkin seupaya mungkin kita bisa. Ya, ini sebagai anjuran saja ya, kita menggunakan masker ya.
1: Pemerintah juga kembali mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran sampah secara terbuka maupun membuka lahan dengan cara membakar. Langkah ini penting untuk menjaga kualitas udara di Gorontalo tetap dalam kondisi baik dan mencegah munculnya berbagai masalah kesehatan di tingkat masyarakat.
0: Pembangunan Kodam di Gorontalo saat ini tengah masuki proses tahapan penyediaan lahan. Anggaran pembangunan fisik gedung bersumber dari TNI, sementara untuk lahan menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Gorontalo.
3: Pemerintah Provinsi Gorontalo menyiapkan lokasi untuk pembangunan Komando Daerah Militer Kodam sebagai bagian dari upaya mendukung penguatan pertahanan dan keamanan wilayah. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail saat melakukan peninjauan lokasi pembangunan Kodam menyampaikan pemerintah daerah mendukung sepenuhnya pembangunan Kodam di Gorontalo, bahkan akan menyediakan lokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Penyiapan lahan lokasi ini salah satu aspek penting yang harus dikoordinasikan bersama pihak terkait agar pembangunan fasilitas militer tersebut berjalan sesuai tahapan perencanaan.
4: Kita menginventarisasi ya, lokasi daripada Kodam Komando Daerah. Ada beberapa yang akan kita lihat. Prinsipnya adalah kita memanfaatkan ruang yang ada di sekitar jalan gol itu. Kemudian kita memanfaatkan view yang semua orang bisa lihat. Tapi itu rencana kita. Ya. Ada beberapa tempat, mungkin ada 7-8 tempat di sekitar. Kenapa kita ke sini? Karena ini yang masih terbuka. Kalau kita masuk ke daerah perkotaan, ruangnya sudah sangat sempit. Jadi kita secara perlahan-lahan tapi terkonsepsi kita menarik pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ke arah yang luar.
3: Gubernur berharap pembangunan Kodam di Gorontalo memberikan manfaat bagi penguatan pertahanan wilayah sekaligus mendukung koordinasi antar pemerintah daerah dan unsur TNI dalam menjaga stabilitas keamanan. Selain itu, kehadiran Kodam di Gorontalo memperkuat sinergitas lintas sektor dalam mendukung pembangunan daerah dan menciptakan situasi yang aman serta kondusif bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi komitmen mendukung setiap tahapan persiapan sesuai kewenangan daerah dan kebijakan pemerintah pusat dengan tetap memperhatikan ketentuan terkait pemanfaatan lahan dan tata ruang wilayah. Sementara itu, pembangunan Kodam Gorontalo ini direncanakan pada tahun anggaran 2027. Bobi Riawan melaporkan.
0: Sebanyak 1.660 anak berusia di bawah 2 tahun di Kabupaten Gorontalo menjadi sasaran pelaksanaan imunisasi kejar yang dilaksanakan pemerintah daerah. Program tersebut akan berlangsung hingga akhir Oktober 2026. dan dapat diakses oleh masyarakat melalui seluruh puskesmas dan posyandu yang tersebar di wilayah Kabupaten Gorontalo. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Afriani Katili mengatakan pelaksanaan imunisasi kejar menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan cakupan imunisasi sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan anak dari berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Adapun jenis imunisasi yang diberikan disesuaikan dengan jenis imunisasi yang dibutuhkan atau belum diperoleh setiap anak.
5: Yang kita kejar itu adalah waduta bayi di bawah 2 tahun yang belum mendapatkan imunisasi atau imunisasinya belum lengkap. Jadi kurang lebih ada 1.660 untuk Kabupaten Gorontalo. Jadi imunisasi apapun yang belum sempat didapat itu akan diberikan. Contohnya yang belum dapat imunisasi polio ya diberikan. Imunisasi polio atau DPT juga yang belum sempat didapat langsung diberi. Dilaksanakan di semua puskesmas, di posyandu tepatnya. Kami akan melayani insya Allah dari tanggal 1 Oktober sampai 31 ini akan diupayakan untuk bisa memberikan layanan imunisasi ini.
0: Afriani mengimbau para orang tua memanfaatkan program imunisasi Kejar 2026 ini dengan membawa anak mereka ke fasilitas pelayanan kesehatan sebelum program berakhir. Menurutnya, kelengkapan imunisasi menjadi salah satu langkah penting untuk melindungi anak sejak usia dini dari resiko berbagai penyakit. Ia menekankan agar orang tua tidak perlu takut memberikan imunisasi kepada anak. Sebaliknya, orang tua harus khawatir apabila anak tidak mendapatkan perlindungan melalui imunisasi secara lengkap. Terbentuknya Satuan Tugas atau Satgas Perlindungan Guru di Gorontalo, guru diharapkan lebih fokus untuk melaksanakan tugas belajar dan mengajar. Berikut laporan Desrian Samahmud.
6: Satuan Tugas atau Satgas Perlindungan Guru di Gorontalo diharapkan membuat guru lebih nyaman dan fokus mengajar di dalam kelas. Dengan adanya Satgas ini, guru tidak lagi langsung berurusan dengan persoalan hukum ketika menghadapi komplain. Kepala KGTK Gorontalo, Hamsah Hipi, mengatakan, Satgas Perlindungan Guru dibentuk agar guru dapat belajar dan mengajar lebih nyaman tanpa gugatan atau komplain dari orang tua. Hamsah menjelaskan selama ini komplain terhadap guru yang dianggap berbuat salah biasanya langsung dilaporkan kepada aparat penegak hukum atau APH. Kini dengan adanya Satgas Perlindungan Guru, persoalan tersebut dapat ditangani lebih dulu melalui Satgas. Ia menyebutkan dirinya bertindak sebagai koordinator Satgas Perlindungan Guru. Satgas serupa juga telah dibentuk di Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota yang ada di Gorontalo.
7: Nah, sekarang kita sudah punya namanya Satgas Perlindungan Guru. Kebetulan saya sebagai koordinator, kemudian itu Satgasnya, kemudian di Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota juga ada Satgas. Jadi kalau si gurunya dengan sudah adanya Satgas Perlindungan Guru, dia lebih konsen mengajar. Sudah tidak lagi berurusan dengan masalah hukum dan sebagainya.
6: Menurut Hamsah, keberadaan Satgas membuat guru lebih berkonsentrasi mengajar dan tidak lagi berurusan dengan masalah hukum. Ia menyebut hal ini sebagai ketentuan terbaru dalam perlindungan guru.
0: Koperasi Merah Putih yang mulai beroperasi pada 1 Oktober 2026 kemarin diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran koperasi ini membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai kebutuhan pokok seperti beras, gula, telur, dan minyak goreng. Namun operasional koperasi tidak cukup hanya berfokus pada penyediaan dan penyaluran barang kebutuhan sehari-hari. Koperasi juga perlu memiliki perencanaan usaha yang matang agar mampu bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Praktisi koperasi Alan Pakaya menilai pengembangan usaha menjadi hal penting agar keberadaan koperasi tidak sebatas menjadi tempat masyarakat membeli bahan pokok dengan harga terjangkau.
8: Selain menjadi penyalur bahan pokok, koperasi ini kan memiliki peluang besar, tapi harus dirancang memang sebagai usaha koperasi yang berkelanjutan, bukan hanya sekedar tempat penyalur barang, tidak hanya sebagai tempat perlintasan ataupun persinggahan untuk sekedar mendapatkan barang-barang yang harganya cukup di bawah harga pasar.
0: Penguatan usaha koperasi juga membutuhkan pengelolaan yang baik serta keterlibatan aktif masyarakat sebagai anggota. Dengan perencanaan yang tepat, koperasi diharapkan dapat berkembang menjadi salah satu penggerak ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Keberlanjutan usaha menjadi penting agar manfaat keberadaan Koperasi Merah Putih dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Mendengar pemerintah Kabupaten Powiato melakukan verifikasi terhadap 16 koperasi Desa Merah Putih yang rencananya mulai beroperasi di bulan Oktober ini. Selengkapnya terungkap dalam wawancara Taufik Usman bersama Kabid Koperasi Dinas Koperasi Kabupaten Pohuwato, Samuel Alfons.
9: Koperasi desa dan kelurahan se-Indonesia termasuk di Kabupaten Pohuwato itu seperti apa kesiapannya, Pak? Silakan.
10: Ya, terima kasih Pak Taufik. Kami dari pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato artinya mengikuti arahan dari pemerintah pusat. Terkait kesiapan yang ada sekarang ini oleh Agrinas, kami melakukan verifikasi dan validasi terkait 16 koperasi Desa Merah Putih yang memang dipersiapkan untuk itu. Validasi yang kami lakukan sudah selesai, mengecek kesiapan bangunan dan sarana-prasarana yang sudah ada yang tersedia di dalamnya. Dan itu sudah kami lakukan minggu kemarin. Tinggal kami merampungkan persiapan untuk kami masukkan laporan. Kemudian kita akan melakukan penginputan di Simkopdes untuk 16 koperasi Desa Merah Putih yang telah ditentukan dari PT Agrinas Pusat.
9: Ya, baik. Harapan besar dari masyarakat bahwa dengan hadirnya Kopdes ini, itu masyarakat yang tadi-tadinya juga tidak punya pekerjaan, sekarang memiliki pekerjaan, begitu. Nah, sejauh ini bagaimana perkembangan terkait hal itu, Pak?
10: Ya, memang kami senantiasa mencermati kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat terkait dengan Kopdes Merah Putih. Yang sekarang sudah ada beberapa manajer yang telah ditempatkan di Kopdes Merah Putih yang ada di Pohuwato. Kami berharap langkah selanjutnya akan ada penarikan karyawan Kopdes Merah Putih. Ya, memang kita sudah dengar informasi itu. Namun kita tidak bisa melakukan kebijakan mengambil alih untuk menetapkan siapa-siapa yang akan direkrut menjadi bagian dari karyawan di Kopdes Merah Putih.
9: Pak, ini dari Agrinas juga itu menyampaikan bahwa memang desain dari Koperasi Desa Merah Putih ini itu subsidi serta bantuan sosial secara tepat sasaran dan bukan sebagai supermarket yang komersial begitu. Nah, ini bagaimana pemerintah Kabupaten Pohuwato mencermati terhadap hal tersebut dan juga itu bisa direalisasikan, Pak?
10: Memang kami di awal pembentukan koperasi ini kan memang kita bercerita terkait dengan peran koperasi secara maksimal untuk bagaimana memberdayakan masyarakat di desa, menumbuh kembangkan ekonomi yang ada di tiap-tiap desa. Namun bila mana ada, katakanlah kami mengistilahkan inovasi dari pemerintah pusat terkait untuk penyaluran bantuan, subsidi, yang memang disiapkan melalui channeling ini dari PT Agnes, bagi kami tidak masalah. Ya kan, yang penting secara kelembagaan, koperasi ini siap. Ya, dan tentunya bagi kami tidak ada pilihan lain selain mensukseskan apa yang menjadi program utama dari Presiden

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Bantuan rumah program solidaritas perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih Seruni KMP di Provinsi Gorontalo siap diresmikan. Peresmian 5 unit rumah tersebut dihadiri Pembina Seruni KMP Selvia Nanda Raka Buming Raka.
2: Provinsi Gorontalo mendapat bantuan pembangunan rumah program solidaritas perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih Seruni KMP. Pembangunan rumah tersebut terletak di Desa Hidu Utara, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo dan siap diresmikan. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibie saat meninjau progres pembangunan fisik mengungkapkan, tahun 2026 ini Provinsi Gorontalo mendapat 5 unit. Rumah tersebut diperuntukkan bagi kelompok masyarakat desil 1, 2, 3, 4, dan desil 5. Menurutnya program Seruni KMP tidak hanya menghadirkan rumah layak huni, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi bagi keluarga penerima manfaat.
3: Rumahnya bagus sekali ya, dari bangunannya sangat berkualitas, kurang lebih dengan 80 juta lebih. Awalnya itu kan hanya 2, kemudian saya ketemu Pak Menteri Kependudukan, saya minta kalau bisa jangan 2, terus ditawarkan berapa? 20 saya minta awalnya, terus jadi 5 dulu katanya, mudah-mudahan bertahap ya. Dengan menyiapkan satu ruangan untuk usaha, ada yang di sana jual pulsa, ada yang jual minuman, ini jual kelontong. Jadi diharapkan dengan adanya bantuan ini, peningkatan di sini, gua bisa bahkan sejahtera. Nah, saya harapkan juga pada seluruh penerima bantuan ini, kiranya dapat mengembangkan usahanya. Ya, karena tidak mudah menjadi salah satu sasaran mendapatkan program yang digagas oleh Ibu Wapres, ya. Sehingga ini perempuan-perempuan Gorontalo yang terpilih ini bisa meningkatkan kualitas pemberdayaan dirinya sehingga peningkatan kesejahteraannya terlihat.
2: Wagub berharap penerima bantuan memanfaatkan program tersebut mengembangkan usaha secara berkelanjutan, mengurangi meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Anggaran pembangunan rumah tersebut setiap unit sebesar 80 juta rupiah lebih dilengkapi dengan tempat usaha. Peresmian 5 unit rumah ini diagendakan dilakukan Pembina Seruni KMP yang juga istri Wakil Presiden Republik Indonesia, Selvi Ananda Raka Buming Raka, pada tanggal 13 Oktober 2026. Bobi Riawan melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Bualemo tengah merampungkan persiapan pemekaran desa di Kecamatan Wonosari sebagai langkah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Pemekaran tersebut direncanakan mencakup Desa Saritani dan Desa Pangea. Wakil Bupati Bualemo Lahmudin Ambali mengatakan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa saat ini sedang mematangkan berbagai persyaratan administrasi untuk mendukung rencana pemekaran tersebut. Menurut Lahmudin, dari rencana 7 desa persiapan, 3 desa diantaranya akan dimekarkan dari Desa Saritani, sedangkan 2 desa berasal dari Desa Pangea. Sedangkan sisa target pemekaran akan disesuaikan dengan hasil kajian dan persyaratan yang berlaku. Ia menjelaskan rencana pemekaran desa tersebut juga berkaitan dengan orientasi pembentukan kecamatan baru. Pemerintah daerah akan mempertimbangkan jumlah desa, kepadatan penduduk, serta ketentuan administrasi yang harus dipenuhi sebelum usulan dilanjutkan.
4: Dinas PMD sementara melakukan perampungan persiapan pemekaran desa yang orientasinya nanti akan ada beberapa pemekaran kecamatan. Khusus di Wonosari itu Pangea dengan Saritani. Di Saritani kemungkinan kita akan mendapatkan 3 pemekaran desa. Lalu Pangea untuk mendapatkan 2 pemekaran. Dengan sasaran utamanya adalah mendapatkan 7, karena syarat utama menjadi satu kecamatan itu adalah 10 desa syarat. Tapi 7 boleh, yang penting mempertimbangkan luas wilayah penduduk sangat padat. Kemungkinan nanti kita akan menunggu evaluasi gubernur, tapi Pak Bupati telah memerintahkan kepada Dinas Sosial dan juga kepada kami untuk segera menerbitkan SK desa persiapan. Dan ini pun akan mempengaruhi terhadap pelayanan posyandu terhadap masyarakat. Saya ini lebih mendekatkan, kayak yang di Saritan itu semua jaraknya agak jauh-jauh. Kalau ini bisa diterima oleh provinsi dengan Kemendagri, maka insya Allah paling lama tahun depan, awal tahun, itu sudah diterbitkan surat SK atau Pergub tentang pembentukan desa sementara.
1: Lamudin menyebutkan pembentukan satu kecamatan pada prinsipnya membutuhkan sedikitnya 10 desa. Meskipun jumlah desa dan persyaratan lainnya tetap harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Bolemo akan mendukung proses evaluasi yang dilakukan pemerintah Provinsi Gorontalo agar usulan pemekaran dapat memenuhi persyaratan sebelum diajukan ke pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Bolemo berharap usulan tersebut dapat memperoleh persetujuan pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kementerian Dalam Negeri sehingga tahapan pembentukan desa persiapan dapat segera dilaksanakan. Angka kemiskinan di Kabupaten Bolemo terus menurun dalam 6 tahun terakhir dari sekitar 22% pada 2020 menjadi 16,37% pada 2026. Penurunan juga terjadi pada angka kemiskinan ekstrim yang kini berada di 1,75%. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kabupaten Bolemo, Sri Jun Dangkua mengatakan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan diukur salah satunya dari persentase penduduk miskin. Sri Jun menjelaskan angka kemiskinan Bolemo pada 2020 berada di kisaran 22%, kemudian turun perlahan setiap tahun hingga mencapai 16,37% pada 2026. Menurutnya capaian ini menjadi prestasi bagi Bolemo yang sebelumnya memiliki angka kemiskinan cukup tinggi di Provinsi Gorontalo.
5: Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini kita di 2026 ini kita berada di angka 16,37. Ini salah satu prestasi yang luar biasa dari kita menurunkan angka kemiskinannya kita yang cukup tinggi di Provinsi Gorontalo. Kemudian juga dilihat dari persentase penduduk miskin ekstrim kita yang alhamdulillah tahun ini buat kita berada di angka 1,75% dari angka sebelumnya di tahun 2023 kita berada di 3,5%. Khusus untuk masyarakat miskin ekstrim, kemudian 2024 kita berada di angka 2,5 dan alhamdulillah tahun ini 2026 kita berada di angka 1,75%.
1: Sri Jun menambahkan pemerintah daerah menerapkan sejumlah metode agar program sampai langsung ke masyarakat. Pertama, menggunakan satu data kemiskinan yang akurat melalui data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN yang terus diperbarui. Tim ekspedisi Patriot mendorong pengembangan ekonomi masyarakat transmigran di Sumawata, Gorontalo Utara, melalui pelatihan kewirausahaan sosial, budidaya lebah trigona, dan pemasaran digital. Upaya ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi pertanian dan buah-buahan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
2: Pengembangan potensi pertanian dan perkebunan di kawasan transmigrasi Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara perlu diiringi dengan penguatan kelembagaan masyarakat dan penerapan praktik usaha yang ramah lingkungan. Upaya ini dinilai penting agar kekayaan alam yang dimiliki daerah dapat memberikan nilai tambah ekonomi secara berkelanjutan. Ketua Tim Ekspedisi Patriot sekaligus Ketua Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Erlangga, Joni Alfian Husairi kepada RRI mengatakan, pengembangan ekonomi masyarakat Sumalata menjadi salah satu fokus kegiatan yang dilaksanakan melalui pelatihan kewirausahaan sosial, budidaya lebah, dan pemasaran digital. Joni menjelaskan kegiatan tersebut berangkat dari hasil kajian tim ekspedisi Patriot pada tahun 2025 yang melibatkan sejumlah perguruan tinggi yakni Universitas Gadjah Mada, Universitas Pajajaran, dan Universitas Indonesia. Berdasarkan kajian tersebut, kawasan Sumalata memiliki potensi sumber daya alam yang menjanjikan mulai dari komoditas jagung, padi, hingga berbagai jenis buah-buahan. Namun potensi tersebut dinilai belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena masih terdapat kendala dalam koordinasi dan pengorganisasian masyarakat.
6: Jadi kegiatan kami itu sebetulnya ingin prinsipnya kan gimana ikut menyumbang ide untuk kemajuan ekonomi masyarakat tapi juga tidak merusak lingkungan. Nah, kegiatan kami itu berdasarkan kajian-kajian yang sudah dilakukan oleh tim ekspedisi Patriot yang dilakukan tahun lalu, tahun 2025, yaitu dari UGM, UNPAD, dan UI. Nah, dari tiga universitas itu, saya atau kami mempelajari bahwa ternyata potensi alam di Sumalata itu sangat bagus ya, penghasil apa jagung jelas. Kemudian yang menarik juga adalah buah, selain juga ada padi. Nah, tetapi dari potensi yang ada itu ternyata ada kelemahan yang di oleh warga di Semalata, yaitu kurangnya koordinasi secara organisasi. Jadi kami menganggap psikososial masyarakat masih belum memadai untuk memaksimalkan potensi alam yang di. Nah, berdasarkan kajian itu kami mengadakan kegiatan pelatihan ini, socialpreneurship, atau kalau di Indonesia kan kewirausahaan sosial. Jadi bagaimana warga masyarakat migran itu mau maju bersama.
2: Johnny Alfian mengungkapkan pengembangan tanaman buah berpotensi mendukung usaha budidaya lebah trigona yang menghasilkan madu bernilai ekonomi. Menurut Johnny, peluang ini dapat menjadi alternatif sumber pendapatan masyarakat apabila dikelola dengan baik. Selain pelatihan kewirausahaan sosial dan budidaya lebah, masyarakat juga dibekali pengetahuan mengenai pemasaran digital. Langkah ini bertujuan agar membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk lokal, termasuk madu yang dihasilkan dari budidaya lebah trigona. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Johnny berharap masyarakat transmigran di Sumalata dapat mengembangkan usaha berbasis potensi alam secara terorganisasi, meningkatkan nilai tambah produk, serta memperkuat perekonomian tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Rusdianita melaporkan.
1: Pengembangan budidaya ikan nila di Gorontalo masih menghadapi tantangan, mulai dari ketersediaan benih hingga efektivitas proses pembesaran ikan. Berikut laporan Rehan Datau.
7: Budidaya ikan nila di Gorontalo masih menghadapi kendala dalam mendukung kebutuhan para pembudidaya. Ketersediaan benih menjadi salah satu persoalan dalam pengembangan usaha perikanan air tawar. Kondisi ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan benih untuk kegiatan budidaya di sejumlah lokasi. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Safri Kasih, menyampaikan kondisi ketersediaan benih ikan nila saat ini masih terbatas. Hal ini menjadi salah satu tantangan dalam mendukung kegiatan budidaya ikan nila di Gorontalo.
8: Melihat potensi yang ada di Provinsi Gorontalo ini terkait budidaya ikan tawar, memang kita punya potensi yang cukup luas, sekitar 4.200 hektar untuk budidaya ikan tawar ini. Maka pemerintah mencoba peluang ini, potensi ini, untuk kemudian memberikan semacam pemberdayaan terhadap kelompok-kelompok usaha yang telah dibina selama ini. Jadi memang benar bahwa peluang usaha budidaya ikan nila ini sangat terbuka untuk meningkatkan konsumsi ikan yang memang sampai dengan saat ini sesuai data yang ada yang tadi disampaikan, konsumsi ikan nila per kilogram per kapita per tahun memang belum sampai dengan 1 kilo per kapita per tahun, yang masih paling tinggi itu sekitar 0,7 kilogram per kapita per tahun. Nah, ini memang disebabkan oleh produksi yang memang untuk sampai dengan saat ini memang masih habis di pasar lokal ya. Kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi ikan nila ini memang sangat tinggi, maka produksi yang ada sekarang itu habis di pasar lokal.
7: Selain ketersediaan benih, pembudidaya juga menghadapi tantangan dalam proses pembesaran ikan hingga masa panen. Pembudidaya ikan nila Gorontalo, Tommy Suleman, menyampaikan waktu panen yang cukup lama dan tingginya kebutuhan pakan menjadi kendala dalam menjalankan usaha. Kondisi tersebut mendorong pembudidaya untuk memperhatikan kualitas benih dan pengelolaan pakan agar proses produksi lebih efektif dan efisien.
9: Untuk tantangan kami saat ini adalah bagaimana menjalankan usaha budidaya ini dalam jangka waktu yang efektif dan efisien. Kadangkala ikan kami itu panennya di 5 atau sampai 7 bulan dengan konsumsi pakan yang cukup tinggi. Setelah kami pelajari, ada yang bilang mungkin benihnya yang katanya tidak unggul atau tidak bagus, atau mungkin manajemen pakannya yang tidak bagus.
7: Pengembangan budidaya ikan nila di Gorontalo membutuhkan dukungan ketersediaan benih yang memadai serta pengelolaan budidaya yang tepat. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran produksi dan keberlanjutan usaha para pembudidaya.
1: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dennis Bookings mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
0: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Hidup itu bukan coba-coba. Sekali coba narkoba, risikonya bisa panjang banget. Narkoba bukan bikin keren, bukan bikin kuat, malah bisa menghancurkan masa depan. Jangan sampai EPP hidupmu berubah jadi penyesalan. Jangan karena penasaran, masa depan jadi taruhan. Narkoba bikin hidup berantakan. Jangan tunggu kehilangan masa depan untuk bilang seandainya. Bersih, sehat, tanpa narkoba, itu pasti. Keren itu berani bilang tidak pada narkoba. War on Drugs for Humanity. Huha. Mari bersama kita dukung gerakan Ananda Bersinar untuk mewujudkan Gorontalo bersinar, bersih, sehat, tanpa narkoba. Iklan layanan ini dipersembahkan langsung oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Pendengar, kami akan laporan terkini berkenaan kejadian gempa bumi ya, yang baru saja terjadi, di mana dari BMKG melaporkan kejadian gempa bumi terkini itu berskala 5,7 magnitudo. Gempa bumi ini pendengar pusat gempanya terletak pada kedalaman 76 km di koordinat 0,64 lintang utara dan 121,75 bujur timur, yaitu berjarak kira-kira 29 km di barat laut Pohu atau Gorontalo, atau sekitar 145 km dari Pulau Bala, di mana pihak BMKG juga mengesahkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi mencetuskan tsunami. Masyarakat di kawasan berhampiran adalah di mana dinasihat agar tetap tenang, tidak panik, dan senantiasa berwaspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Pastikan juga Anda mengikuti informasi resmi hanya dari pihak BMKG. Dan pendengar, kami akan update juga informasi perkiraan cuaca hari ini Senin 12 Oktober 2026 oleh perkirawan Virginia Rumim Punuh. Tetap bersama kami.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini Senin 12 Oktober 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan-awan berawan. Adapun potensi udara kabur terjadi di wilayah Kabupaten Bonebolango, Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan-awan berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan-berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 23 sampai 34 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 40 sampai 98%. Arah angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 30 km/jam. Dan untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan-berawan tebal, arah angin dari utara hingga timur laut dengan kecepatan 10-30 km/jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20-40 km/jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
1: Demikian info cuaca. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Halo, sudah siap berlari di event lari terbesar tahun ini? Saatnya Anda ambil bagian dalam Gorontalo Half Marathon 2026. Run with the Journey. Nikmati pengalaman berlari sekaligus menjelajahi pesona Gorontalo. Ayo bergabung bersama 7.500 peserta lainnya dari Gorontalo dan berbagai daerah di Indonesia dalam 3 kategori, 5K, 10K, dan Half Marathon. Catat tanggalnya, Minggu 6 Desember 2026. Daftarkan diri kamu mulai dari sekarang di www.gorontalohalfmarathon.id atau kunjungi Instagram gorontalo_half_marathon. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu untuk menjadi bagian dari perjalanan seru bersama ribuan peserta lainnya. So, jangan sampai ketinggalan Gorontalo Half Marathon 2026 Run with the Journey yang dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda Olahraga Provinsi Gorontalo.
1: Pernah gak sih kamu dihantui suara-suara seperti ini? Bro, ada barang bagus nih. Pakai ini bisa bikin happy. Cobain deh. Ayolah. Stop. Suara-suara yang gak baik. Guys, itu cara mereka buat ngajak kamu jadi pecandu narkoba. Jangan, jangan pernah sentuh narkoba. Gak ada gunanya. Kamu harus kuat menahan godaan. Kamu harus punya pendirian bahwa kamu gak akan pernah menggunakan narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNN Kota Gorontalo.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar updatean informasi dari rri.co.id, aircraft marshaler yang merupakan petugas yang bertugas mengarahkan pergerakan pesawat saat berada di darat, komunikasi yang jelas ini menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan operasional penerbangan. Di balik tugas ini terdapat tantangan yang tidak ringan, di mana ukuran pesawat yang besar, keterbatasan ruang gerak, kebisingan mesin, serta aktivitas kendaraan dan petugas lain di sekitar pesawat menuntut konsentrasi tinggi. Kesalahan dalam memberikan atau memahami isyarat ini dapat menimbulkan resiko terhadap keselamatan. Karena itu petugas harus mengikuti pelatihan, memahami isyarat standar, dan juga menjalankan tugas sesuai kewenangan serta prosedur keselamatan bandara. Dan bagaimana jika terjadi gangguan komunikasi antara petugas di darat dan pilot? Pertanyaan ini penting karena memang keselamatan penerbangan tidak hanya tergantung pada pilot dan kondisi pesawat, tetapi juga pada koordinasi seluruh personil yang terlibat dalam pelayanan darat. Di standar operasional, komunikasi yang seragam sangat diperlukan agar setiap instruksi dapat dipahami dengan benar serta mengurangi resiko kesalahan selama pesawat bergerak di darat. Dan melalui pengenalan profesi ini, masyarakat diharapkan semakin memahami bahwa keselamatan penerbangan ini merupakan hasil kerja sama banyak pihak, bukan hanya mereka yang berada di dalam pesawat, tetapi juga para petugas di darat yang memastikan setiap tahapan berjalan dengan aman. Sebab sebelum pesawat mengudara, ada rangkaian pekerjaan penting yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Update dari rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada pagi ini ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat penuh semangat, tentunya selalu diberikan kemudahan dalam setiap aktivitas. Dengan saya Dennis Bookings di Gorontalo pagi ini akan menghadirkan juga beberapa informasi di ruang pagi hari ini ya, bisa dikatakan ruang diskusi gitu, komentar, opini, dan khusus di sesi Kita Indonesia hari ini pendengar, kita akan bahas topik mengenai saling berbagi menumbuhkan empati. Anda bisa dengarkan kami di 101,8 FM dan aplikasi live streaming RRI Digital dan live Facebook ya, di media sosial kami. Saling berbagi menumbuhkan empati menyentuh hidup mereka yang kurang beruntung. Ya pendengar, pernahkah kita berhenti sejenak di tengah kesibukan lalu melihat orang-orang di sekitar kita, ada yang pagi-pagi sudah berangkat bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga, ada yang berjuang membiayai sekolah anaknya, ada pula yang harus memikirkan bagaimana nih ya caranya bisa makan hari ini gitu. Mungkin bagi kita pakaian yang layak, sarapan pagi, berangkat sekolah, bekerja ini hal yang biasa, tetapi bagi orang-orang yang lain ya, sebagian orang hal-hal sederhana ini bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga. Nah, di sini kita belajar bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang kita punya, tetapi juga tentang apa yang kita bagikan gitu. Di sesi Kita Indonesia mengangkat tema saling berbagi menumbuhkan empati menyentuh hidup mereka yang kurang beruntung, kita akan berbincang juga bagaimana sih menumbuhkan kepedulian, apa yang bisa kita lakukan membantu bersama, bagaimana memastikan bahwa kebaikan itu tidak hanya menjadi ucapan, tetapi ini benar-benar hadir dalam tindakan. Di tengah kehidupan yang terus berjalan, tidak semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk merasakan kebahagiaan. Bagaimana bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka harus berpikir hari ini makannya apa, hari ini dapatnya apa, hari ini ada tidak ya pemasukan, hari ini laku tidak ya barang-barang kita, atau bagaimana mereka bisa menjalani hidup dengan layak. Di sekitar kita masih banyak sekali saudara-saudara kita yang berjuang menghadapi keterbatasan ya, menyimpan harapan di tengah kesulitan dan mendambakan uluran tangan yang tulus. Karena terkadang kita tidak perlu menjadi orang yang paling kaya untuk membantu sesama. Kita hanya perlu menjadi orang yang mau melihat, mau mendengar, mau berbagi. Seperti itu pendengar. Dan berbicara juga tentang berbagi, yang langsung terpikir di benak kita adalah yaitu memberikan uang, sembako, pakaian, atau kebutuhan yang lain atau bantuan kepada orang yang membutuhkan. Tapi sesungguhnya berbagi ini pendengar memiliki makna yang jauh lebih luas. Berbagi bukan hanya tentang materi, melainkan juga tentang waktu, tenaga, perhatian, pengetahuan, kepedulian gitu. Contoh sederhana, ketika kita melihat tetangga yang sedang sakit, kita bisa menjenguk atau membantu kebutuhannya. Ketika ada anak yang kesulitan belajar, kita bisa meluangkan waktu untuk mengajarinya. Ketika ada korban bencana, kita bisa menyumbangkan barang-barang yang masih layak pakai atau ikut menggalang bantuan. Bahkan memberikan tumpangan kepada orang yang membutuhkan, ini bisa juga sangat diperlukan. Membantu lansia menyeberang jalan, dan masih banyak yang bisa kita lakukan. Dari hal-hal kecil inilah empati bisa tumbuh ya. Empati berarti kita berusaha memahami apa yang dirasakan orang lain tanpa terburu-buru menghakimi keadaan mereka. Karena pendengar, kita tidak pernah benar-benar tahu perjuangan yang sedang dihadapi seseorang ya. Orang yang kita lihat di jalan itu belum tentu malas bekerja. Keluarga yang membutuhkan bantuan belum tentu tidak berusaha. Bisa jadi mereka itu sudah berjuang sekuat tenaga, tetapi keadaan belum memberikan kesempatan yang sama itu. Jadi kita juga perlu memahami bahwa membantu itu bukan berarti menempatkan diri kita lebih tinggi daripada orang yang dibantu. Kita tidak sedang menunjukkan bahwa kita itu lebih hebat atau lebih beruntung, kita sedang menunjukkan bahwa sebagai sebagai sama manusia kita bisa saling menguatkan, seperti itu ya pendengar. Di telepon kita sudah bersama dengan Pak Sabara Karim Ngou. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sabara. Iya, Pak, menurut Bapak nih, dari komentar atau opini terkait topik kita, kalau bicara tentang saling berbagi, menemukan empati, sebenarnya apa makna penting di pagi hari ini menurut ajaran agama Islam nih?
2: Ya, baik. Kalau menurut kami bahwa bagi ini adalah perintah agama. Sampai di Muhammadiyah sendiri itu terkenal dengan konsep al-ma'un. Ra'aital ladzi yuqaddim bihi fadzalikal ladzi yadkhul al-jannah. Jadi berbagi itu adalah merupakan kewajiban kita kepada sesama. Tentu buat teristimewa buat kita yang memiliki kemampuan bagaimana kita bisa berbagi kepada orang-orang yang kurang beruntung. Sehingga itu kehidupan kita itu adalah kehidupan sosial yang sangat dianjurkan di dalam agama.
1: Oke, kalau menurut Bapak, mengapa kita harus peduli itu kepada orang yang kurang beruntung? Itu harus pentingkah kita tumbuhkan khususnya di tengah kehidupan masyarakat sekarang, Pak?
2: Iya, memang saya sampaikan tadi bahwa dalam konsep Islam itu bahwa kehidupan sosial kita manusia itu sangat dipengaruhi oleh kehidupan sosial. Jadi kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, dan itu harus kita bisa maknai. Seorang yang memiliki kekayaan atau memiliki harta tentu dia tentu membutuhkan bantuan orang lain. Ya, tidak mungkin seorang yang memiliki kekayaan atau punya usaha itu dia mengangkat barangnya sendiri dari gudang. Ya, tentu dia harus butuh bantuan orang lain. Dan itu harus disadari buat kita yang memiliki kemampuan betapa luar biasanya kehidupan sosial itu sangat dipengaruhi oleh kehidupan kita di masyarakat. Oleh sebab itu betapa pentingnya dan agama memberikan perhatian khusus bagaimana buat kita yang memiliki kemampuan harta itu untuk harus bisa berbagi, entah itu melalui infak, sedekah, dan zakat. Dengan seperti itu, insya Allah juga harta kita memiliki nilai keberkahan di hadapan Allah.
1: Dan Pak, untuk mendorong orang lain juga bisa punya empati, langkah paling bagus itu sebenarnya seperti apa, Pak? Dengan membagikan pengalaman-pengalaman yang baik pada orang lain, tapi apakah ini tidak masuk dalam kategori pamer atau kebaikan, Pak?
2: Dalam Islam kita, dalam misi kita berdakwah, kan di Muhammadiyah sendiri konsep kita berdakwah itu bisa pertama tentu di lisan, ya, dengan cara kita menganjurkan kepada orang yang memiliki kelebihan harta, orang yang memiliki kemampuan untuk bisa membantu sesama. Yang kedua adalah tentu dakwah bil hal, ini penting bagaimana kita menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat. Ya, figur itu sangat dibutuhkan ketika kita mampu memberikan contoh, misalnya ketika ada orang yang memiliki kemampuan harta, kemudian dia orang dermawan, itu luar biasa, pasti dia di tengah-tengah masyarakat akan disayangi oleh masyarakat, segala mungkin hartanya atau rumahnya itu orang lain akan peduli ketika misalnya terjadi sesuatu, ya gitu. Tapi coba kita kalau terlalu kikir atau misalnya kita pelit kepada harta kita, bisa-bisa saja orang keluarga atau di sekitar kita itu, kalau misalnya ada orang yang bermaksud jahat, ya mungkin malah dia bisa fasilitasi. Misalnya contoh kecil ibu jenis orang yang mungkin melihat karena dia punya buah mangga, ya gitu, punya buah-buahan, dilihat karena dia terlalu kikir, ya bisa saja dia bilang kalau kamu mau suka ada tangga di tempat sama saya, ya gitu ya. Itu artinya apa? Contoh figur itu sangat berpengaruh di tengah. Artinya itu perlu keteladanan dari seorang figur atau misalnya kita yang memiliki kelebihan harta atau kemampuan itu untuk kita menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat.
1: Ya, baik-baik. Terima kasih Pak Sabara. Salam sukses, selamat beraktivitas.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah semakin banyak masyarakat kita juga yang kuat, rasa peduli kepada sesama gitu ya. Bagaimana bisa saling berbagi baik dalam keadaan senang maupun susah. Silakan pendengar, Anda bisa bergabung lewat telepon 0821-9668-8664. Ya, di mana Anda pendengar yang mungkin punya pengalaman gitu yang baik yang bisa dibagikan ke kami di line telepon 0821-9664-8664 terkait topik kita di sesi kita Indonesia pagi hari ini, saling berbagi, menumbuhkan empati, menyentuh hidup mereka yang kurang beruntung, ataupun di layanan WhatsApp 0822-5996-8324.

0825998324. Saya lihat dulu ya, ada masuk layanan WhatsApp ini dari Fajar ya. Saya bukan tidak setuju dengan bantuan, cuma menurut saya kalau bisa jangan hanya memberi uang atau barang terus menerus. Akan lebih baik kalau dibarengi pelatihan kerja, modal usaha, atau kesempatan untuk mendapatkan penghasilan sendiri.

Siapa? Oke, dari Nisa. Bagi saya yang penting itu ketulusan. Kalau kita membantu orang, jangan sampai membuat mereka malu atau merasa rendah diri. Bantulah dengan baik, jangan mengungkit-ungkit dan jangan berharap selalu dipuji. Coba lain telepon, kita pindah ke 082259968324 ya. Karena yang 082195664664 ini lagi ada sedikit gangguan, bisa beralih ke 082259968324 untuk lain telepon ya. Kita beralih ke situ dulu ya, sementara lagi diperbaiki oleh tangan-tangan profesional kita. Di sesi kita Indonesia, saling berbagi menumbuhkan empati menyentuh hidup mereka yang kurang beruntung.

0: di mana saling berbagi ya pagi hari ini. Kadang kita itu memang punya niat untuk membantu ya, tapi masih bertanya-tanya harus mulai dari mana. Nah itu dia, apakah bantuan kita cukup berarti atau bagaimana nih caranya agar bantuan yang kita berikan itu tepat sasaran gitu. Alhamdulillah sudah baik nomor teleponnya, terima kasih ya. 0819664-8664. Ingat ya, komentar dan beropini sesuai topik ya Bapak Ibu ya, saling berbagi menumbuhkan empati, menyentuh hidup mereka yang kurang beruntung gitu ya. 0821-9664-8664, Pak Fadli di Padebu Olo. Silakan Bapak komentarnya, bagaimana Bapak terkait dengan saling berbagi agar menumbuhkan empati. Tapi kadang kan ada orang yang tidak suka di orang mau berusaha untuk membantu, tapi dia pikir ah saya tidak perlu nih. Itu gimana tuh Pak?
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Fadli.
1: Iya. Jadi petisnya bagus, menjadi kita berbagi, saling berbagi, menimbulkan empati. Sebenarnya berbagi itu adalah kewajiban kita dan bukan nanti orang kaya. Iya. Kita nanti orang yang punya berlebihan. Minimal kita istilahnya kaya hati lah. Hati kita yang kaya sebenarnya. Karena banyak juga orang yang punya kemampuan, tapi karena tidak punya hati, ya sulit juga mau mengeluarkan yang api yang dia miliki. Walaupun kita hanya memiliki apa yang minimal, karena kita punya kebiasaan kita suka berbagi, maka walaupun ada kelebihan sedikit itu bisa berbagi. Contoh ya, biasanya di masyarakat itu kadang di rumah tangga kita misalnya memasak, baunya itu sudah di tetangga sebelah sebenarnya yang enak. Ya jangan cuma kita kasih bau, ya minimal kita antar, ya cuma sedikit lah di dalam lingkungan keluar, ya bertetangga, juga tetangga yang baik. Kemudian juga berbagi juga ini. Saya berikan contoh ini, dan ini kami sudah lakukan. Saya adalah alumni dari Semansa 88. Semansa 88. Kami punya yayasan, dan itu setiap bulan kami berkunjung ke tempat-tempat panti asuhan, bahkan di masyarakat pesisir, itu kami berbagi di sana. Kami berbagi dan kami survei dulu mungkin apa yang menjadi kebutuhan di sana. Olehnya kami mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Contoh misalnya di panti asuhan, masalah apa namanya, di atau mungkin alat-alat tempat-tempat tidur dan berbagai macam. Okay. Apalagi di masyarakat di daerah pesisir pantai, khususnya di kabupaten kota itu, alhamdulillah setiap bulan kami melaksanakan itu. Dan sebenarnya bukan kita mau, ada orang istilah begini, wah jago-jago mau kasih lihat ini, tidak. Cuman kami adalah masyarakat yang peduli dan suka berbagi. Ini adalah budaya yang sebenarnya yang kita harus namanya tingkatkan. Dan orang yang kita beri itu juga alhamdulillah bisa mendoakan kita. Insya Allah kita punya kesehatan yang utama.
0: Baik, Pak.
1: Kalau kita sehat itu berbagai macam rezeki yang masuk. Dan itulah doa-doa dari orang-orang yang berikan. Saya tidak tahu juga dari siapa yang doanya yang diijab oleh Allah. Dan yang paling utama adalah intinya jangan kita merasa malu, ada istilah gini, mau pejago-jago, misalnya kita bukan pamer sebenarnya, cuman memang kita merasa adalah kita manusia yang peduli,
0: ya,
1: dan
0: baik.
1: Nah, pada hakikatnya kita adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu berarti kita membutuhkan orang lain,
0: baik.
1: Dan itu sangat diutamakan. Jadi kita ini tidak hidup sendiri.
0: Baik.
1: Demikian dari saya, mungkin terima kasih.
0: Iya. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Terima kasih Pak Fadli di Padebuolo sudah berkomentar juga dan beropini. Pendengar, kita sudahi untuk sesi kita Indonesia. Saya akan balik lagi pasti ya di komentar opini pagi. Tetap di Pro 1 RRI Gorontalo.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

0: sekitar kita ada banyak yang membutuhkan. Bukan hanya materi, tapi juga perhatian.
1: Wah, Dek, kamu sakit. Kok sendirian?
2: Iya, Om. Mama saya lagi kerja. Saya nunggu di sini.
1: Nih, ambil roti dan airnya. Jaga kesehatan ya.
2: Terima kasih, Om.
0: Peka sosial tak harus menunggu kaya. Kadang perhatian kecil bisa jadi penguat luar biasa.
3: Peka terhadap sesama dan jangan ragu untuk berbagi. Karena kebaikan sekecil apapun bisa mengubah dunia seseorang.

0: Hari ini pendengar topik kita selanjutnya pekarangan produktif solusi ketahanan pangan keluarga. Anda bisa bergabung lain telepon 0821-966-48664 atau Anda bisa WhatsApp ke kami 0822-5996-8324. Untuk komentar opini pagi ya, topik pekarangan produktif solusi ketahanan pangan keluarga. Pendengar mana tidak ya saat mau masak di dapur ternyata cabai habis, tomat tidak ada, sayur harus dibeli dulu ke pasar, padahal beberapa kebutuhan itu sebenarnya bisa kita tanam sendiri di rumah. Nah, tidak harus punya kebun luas ya, teras rumah, laman kecil, bahkan sudut sempit di samping rumah pun ini bisa dimanfaatkan untuk menanaman sayuran. Caranya bisa menggunakan pot polybag atau kalau lahannya terbatas kita bisa menanam secara bertingkat ya. Misalnya cabai ditanam di polybag, kangkung dan bayam di wadah bekas yang masih layak, sementara daun bawang bisa ditanam dalam pot kecil dekat dapur. Jadi saat mau masak kita tinggal memetik sesuai dengan kebutuhannya. Selain membuat rumah lebih hijau, kegiatan ini juga bisa membantu mengurangi pengeluaran belanja harian. Memang tidak semua kebutuhan pangan itu bisa dipenuhi dari pekarangan, tetapi paling tidak ada beberapa bahan makanan yang bisa kita hasilkan sendiri. Nah, pertanyaannya bagaimana nih cara memulai kebun rumah tangga dengan lahan terbatas? Tanaman apa yang cocok dengan kondisi cuaca di Gorontalo? Bagaimana supaya tanaman yang kita rawat ini tidak hanya tumbuh subur tetapi juga bisa dipanen? Nah, Anda bisa telepon ke kami 0821-966-48664 ya. Kita tahu ada nih edukasi bisa dibagikan ke masyarakat. Komentar Anda seperti apa gitu. Opini Anda terkait dengan topik ini seperti apa? Lain telepon 0821-964-8664. Di ujung telepon kita sudah bersama dengan Pak Jamaluddin Hamid. Pak Jamal.
1: Ya, selamat pagi Bu.
0: Iya pagi. Komentar Bapak nih bagaimana terkait topik seberapa besar peluang berkebun di pekarangan rumah Gorontalo, terutama di pemukiman padat Pak?
1: Ya, jadi ini kan peluang ya, di mana saja kita, apakah di pemukiman padat atau kita punya pekarangan, sebenarnya kita punya peluang untuk bisa memanfaatkan sedemikian rupa lahan sempit yang kita miliki. Bahkan ketika ada di lantai dua pun lantai tiga itu juga boleh dimanfaatkan untuk bertanam. Seperti itu. Jadi selalu ada peluang untuk itu.
0: Kalau menurut Bapak, masyarakat ini kan kita ini sudah mulai memanfaatkan pekarangan untuk menanam pangan nih. Ya kira-kira menurut Bapak apakah itu sudah dilakukan atau dilaksanakan masyarakat di Gorontalo seperti apa Pak komentarnya?
1: Iya, saya lihat itu ya, semangat masyarakat kita menanam itu sudah cukup banyak ya. Walaupun juga masih ada beberapa yang kita lihat sayang sekali ya, ada pekarangan rumah tapi belum dimanfaatkan dengan baik. Padahal itu sebenarnya potensi untuk ketahanan pangan kita, minimal bisa mengurangi lah belanja kita di pasar.
0: Nah, kalau menurut Bapak seperti apa nih tanaman seperti apa yang cocok untuk lahan sempit ya, biasanya perumahan nih ya, perumahan pasti lahannya tuh kurang gitu. Nah, tanaman apa gitu?
1: Saya kira kita ini ya, lebih ke kebutuhan sehari-hari yang sering kita gunakan di dapur ya. Misalnya ada cabai, tomat, terong, kemangi. Itu kan termasuk tanaman-tanaman yang muda, yang kita sudah kenal lama, mudah kita budidayakan.
0: Kalau barito itu Bapak, Bang Richard, tomat, ribet tidak ya? Untuk merawatnya?
1: Tidak, saya kira bawang itu lebih ke bawang daun ya. Kalau bawang merah, bawang putih itu kan biasanya itu punya iklim sendiri, punya teknik budaya yang perlu kita pelajari lebih lanjut. Tapi kalau bawang, batang bawang istilahnya atau bawang daun itu lebih mudah. Kemudian cabai, tomat ya. itu mudah kita budidayakan. Bahkan tanpa dengan modal yang sangat kecil kita bisa bisa membudidayakan. Misalnya kita beli batang bawang di pasar, itu kan masih ada akarnya. Nah, yang bagian pangkal batang itu ke akar itu ya kita potong saja dan kita bisa tanam kembali. Atau misalnya cabe kita atau beli di pasar, ternyata sudah ada beberapa yang sudah kering, tidak sempat dipakai. Itu boleh diambil bijinya, kita semai lagi. Jadi sebenarnya tidak, jangan terlalu berpikir tidak ada benih, tidak ada bibit seperti itu.
0: Iya, saya ini Pak ada pernah coba di rumah ya, punya bertanam tomat, tapi kadang itu hasilnya cuma kacili-kacili, tidak seperti yang di pasar besar. Kadang juga baru semua ada DP buah, kan tomat itu DP pohon kan agak lembek gitu ya. Ternyata harus pakai penyangga begitu kan. Apalagi kita orang awam ini tidak tahu seperti itu, gimana tuh Pak?
1: Iya betul sekali. Jadi kalau tomat itu kalau kita ingin hasilnya seperti di pasar, berarti medianya yang harus bagus ya. Misalnya kita pakai kaleng bekas atau pot atau polybag, tapi bagusnya sih agak besar ya, supaya ruang tumbuhnya lebih leluasa lah untuk tumbuh. Lalu untuk unsur hajanya kita nggak usah mikir terlalu jauh, tidak ada pupuk, harus beli di mana, di toko tani. Sudah, kita manfaatkan saja yang ada di sekitar kita. Biasanya kan di sekitar kita itu ada saja peternak ya, baik itu peternak ayam, kambing, sapi, itu semuanya itu sangat-sangat mudah kita bisa manfaatkan. Belum lagi kalau kita bisa membuat kompos di rumah kecil-kecilan ya, itu sangat-sangat bisa membantu kesuburan tanah sehingga hasilnya juga bagus. Nah, kalau tomat betul, jadi kebanyakan tomat itu harus pakai penyangga. Sehingga setiap saat kita harus lihat tunas-tunasnya juga di bawah itu harus dibuang. Jadi tidak semua tunas harus dipelihara. Kalau nanti tunas banyak, maka buahnya jadi kecil. Cuma pertumbuhannya saja yang rimbun. Jadi seperti itu ya.
0: Kalau tanahnya bagaimana? Apakah harus gembur atau full tanah atau mungkin ada campuran bekam ya namanya ya. Terus ada
1: sekam
0: ini yang bucin mau. Oke, sekam gitu. Nah, tuh ini nih orang awam ada baca cerita nih Pak. Jadi gimana tuh, Pak?
1: Ya, jadi kalau sekitar kita misalnya ada tanah ya, ada tanah, lalu ada pupuk kandang, ada sekam, kita bisa campur 1:1:1. Nanti lihat lagi pertumbuhannya, kita bisa tambahkan pupuk kandang di atasnya. Jadi yang penting dipastikan bahwa pupuk kandang itu matang, tidak ada lagi amoniaknya. Kalau ada amoniak, itulah yang membuat tanaman layu.
0: Gitu. Terus harus kering, apakah lembab atau basah terus nih?
1: Tanahnya? Itu harus dilihat kebutuhannya. Kalau tanahnya kering harus disiram. Jadi dijaga karena, dan kita kan bisa melihat ya, kalau tanaman itu daunnya sudah mulai ada yang layu, itu kan butuh penyiraman. Jadi harus dilihat-lihat setiap pagi saja, setiap pagi, setiap sore, sebelum kerja, sebelum petani sebelum ke sawah atau sebelum kuliah atau sebelum masuk kantor. Ya cukuplah setengah jam pagi, setengah jam sore.
0: Panggil bacirita Pak ya.
1: Iya betul.
0: Oke Pak Fadli, terima kasih banyak ya Pak Fadli, Pak Jamal ya, terima kasih Pak Jamal. Iya, selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat berkubung.
0: Iya, terima kasih, luar biasa sekali edukasinya ya Pak Jamaluddin Hamid. Saya akan coba nanti gitu ya, nanam-nanam. Karena memang kalau di rumah itu yang paling susah itu tomat. Memang gagah, so timbul gagah-gagah, so bagus bunga, serta sudah muncul bunga satu, layu. Nah, tuh kalau orang Gorontalo jaga bilang ini cuma tangan-tangan yang dingin boleh mau tanam. Oke deh, lain telepon 08219664864664 di WhatsApp juga, coba saya tunggu 08219664864 dan 08225996834. Komentar opini pagi. Kalau halaman hanya mendapatkan sinar matahari berapa jam, ya kita juga perlu memilih lokasi dan tanaman dengan tepat, sebab tidak semua sayuran membutuhkan intensitas sinar yang sama gitu. Kalau sayur itu bayam tuh cuma katanya gampang tuh tumbuh, apalagi ya. Yang bawang merah juga, bawang merah itu agak susah. Tadi Bapak bilang mendingan Pak Jamal bilang mendingan bawang batang bawang gitu. Mana nih para petani-petani ya, atau ibu rumah tangga yang sukses gitu buat tanam di pekarangan rumahnya yang kecil, bisa berkomentar 08219664864. Di rumah itu banyak sekali polybag, bahkan dari yang kecil-kecil, cuma tidak tahu itu mau bikin bagaimana. Apakah ada tips atau ada yang mau berbagi bibit, boleh ya, nanti Dennis mau datang jemput. Pak Muiz di Limboto, Pak Muiz silakan komentarnya.
2: Menarik yang disampaikan ini.
0: Iya.
2: Karena juga ini hidup dari orang tua hutan. Karena kebetulan orang tua beliau sudah jadi ASN dan saya juga ingin belajar bertani. Sekarang ini kan musim kemarau ya, mungkin segala bahan pokok, sembilan bahan pokok ini mungkin meloncat harganya kan. Sekarang ini kita mungkin kalau ada pekarangan rumah, boleh kita manfaatkan dengan hal-hal seperti kita tanam tomat, bawang, dan itu juga didikan dari orang tua saya dulu. Kalau orang tua saya waktu itu kebunnya mungkin cuma kurang tidak satu hektar. Cuma ditanam semua di situ, ada bikin bedeng begitu. Karena itu ditanam ada cabenya, ada tomatnya, ada bawang timurnya, ada bupiannya, kira apa semua. Saya ingin mau belajar sebenarnya apa yang orang tua saya berkata bahwa ini mengantisipasi kalau tidak ada uang pergi ke pasar, akhirnya kita petik. Dari hal-hal itu yang saya belajar itu, berarti apa yang orang tua sampaikan ini juga tertanam pas ke dalam hati, alhamdulillah. Kehidupan saya juga tidak terlalu begitu. Dengan hal-hal ini, masalah ini apa, tomat hal apa ini.
0: Baik. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muiz di Limboto ya. Ceritakan tentang pengalaman, berkomentar, beropini juga bahwa ini akan jadi besok-besok ya. Kita kan tidak tahu nih ya, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Ketika lagi mahal-mahalnya, di belakang rumah buka pintu, so ada rica, so ada tomat, ya kan, so ada kolam ikan sendiri ya, tinggal masak sendiri, tidak perlu ke pasar. Terima kasih untuk Anda sudah berkomentar opini di topik kedua kita. Jangan kemana-mana, saya masih balik lagi nanti di sesi ketiga, topik menanti operasional Kopdes Merah Putih. Kami tunggu lagi partisipasi Anda, line telepon maupun line WhatsApp ya, tetap di Pro
3: 1. Pendengar, seiring berkembangnya kota, lahan pertanian perlahan berubah menjadi bangunan dan kawasan permukiman. Alih fungsi lahan ini menjadi tantangan serius bagi ketahanan pangan kita. Jika tidak disikapi dengan bijak, ketersediaan pangan bisa semakin terbatas. Namun, harapan tetap ada. Kita bisa mulai dari langkah sederhana, memanfaatkan lahan sempit dengan menanam sayuran di pekarangan, menggunakan pot, atau bahkan sistem hidroponik. Selain itu, mendukung produk pangan lokal juga menjadi bentuk kontribusi nyata dalam menjaga ketahanan pangan. Mari bersama kita jaga keseimbangan antara pembangunan dan ketersediaan pangan. Karena masa depan pangan kita dimulai dari kepedulian hari ini. Ketahanan pangan terjaga, kehidupan pun lebih sejahtera.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo sesi ketiga menanti operasional Kopdes Merah Putih. Ya, di mana koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih secara resmi ini memulai soft launching dan operasional perdananya di 1 Oktober 2026. Dan langkah strategis ini mendasarkan payung hukum peraturan presiden ya, yang memperkuat komitmen pemerintah dalam membangun kedaulatan ekonomi dari tingkat tapak ya. Melalui koperasi ini, desa dan kelurahan kini punya wadah ekonomi bersama yang kuat menggerakkan namanya potensi lokal secara mandiri, transparan, dan berkelanjutan. Koperasi pada dasarnya pendengar ya dibangun dengan semangat kebersamaan, karena itu warga sebaiknya itu tidak hanya bisa dikatakan membeli atau terhadap tidak hanya menjadi pembeli gitu, tetapi juga memahami sebenarnya tujuan koperasi, mengetahui peluang yang tersedia dan terlibat melalui mekanisme keanggotaan serta bagaimana pengambilan keputusan yang berlaku ya. Dan misalnya nih warga ini punya kesempatan menyampaikan kebutuhan barang gitu yang paling diperlukan. Pelaku UMKM bisa mendapatkan informasi tentang persyaratan untuk memasukkan produknya seperti apa. Sementara itu, pengelolaan penyampaian perkembangan usaha secara terbuka oleh anggota. 0821-9664-8664, silahkan pendengar bisa bergabung bersama kami. Kehadiran Kopdes Merah Putih dipastikan bukan sekadar sebagai toko retail biasa, tetapi ini lebih dari itu. Koperasi ini memegang peran yang peran vital gitu sebagai pusat distribusi barang bersubsidi, penyaluran program bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan, hingga bertindak sebagai off-taker utama bagi hasil bumi warga, khususnya juga gabah ya, dan hasil perikanan. Peran ganda ini juga dirancang untuk menjaga stabilitas harga pangan, memangkas rantai pasok yang panjang, serta memastikan hasil panen petani dan nelayan itu dapat terserap dengan harga yang adil. Silahkan 0821-9664-8664. Saya baca dulu ya, di WhatsApp ini sudah masuk ya, ada dari Yayan. Kami berharap koperasi bisa membantu pemasaran hasil panen. Yang penting ada kepastian pembelian, terus harga yang wajar dan pembayaran yang jelas. Jadi petani tidak kesulitan mencari pembeli ketika panen gitu. Di ujung telepon sudah bersama dengan Pak Nasir Sulaiman, Kepala Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo. Pak Nasir.
1: Yo, ya Bu. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasir, terkait dengan topik kita nih pagi hari ini. Nah, bagaimana kesiapan dari pemerintah desa Tenggela mendukung pelaksanaan koperasi desa Merah Putih?
1: Iya. Ya, terima
0: silakan,
1: kasih Bu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan pembangunan mau Kopdes desa ini, yang pertama perlu kami sampaikan bahwa Kopdes Tenggela di Kecamatan Tilanga itu baru Kopdes Tenggela yang sudah selesai pembangunannya, dan juga sudah ada pemasangan apa dulu namanya AC, dan mungkin ada lagi yang kurang yang belum di apa namanya, yang belum sampai ini perlu mobil, kurang mobil dengan sampai etalasenya. Kalau soal meja-meja nah ini sudah biro-biro sudah selesai. Pada prinsipnya kami desa Bu siap untuk, karena ini adalah program pemerintah, mau tidak mau kan harus desa itu harus siap untuk melaksanakan itu Bu. Ya.
0: Oke, iya. Itu kan okay lah, mejanya ada gitu ya. Tapi pasokan dari para petani gitu kan, petani kan biasa mengeluhkan ya. Jangan sampai kita sudah kasih masuk nih barang-barang, tapi tidak ada pembeli. Nah itu gimana?
1: Cuman terterang saja Ibu, sekarang ini kan belum operasi, penyerahan pun bangunannya belum. Artinya sudah, makanya itu yang saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, kita harus sabar dulu. Dan pemerintah ini pasti tujuannya baik. Apapun alasannya, kalau pemerintah sudah memprogramkan ini, pasti dia ada hasil yang baik buat kita masyarakat Desa Tendela. Cuman selama ini belum operasinya ya. Belum. Nantinya kan ke depan intinya bahwa segala masalah-masalah program-program baik pemerintah sebagian besar akan diserahkan ke Pokopdes. Contoh bantuan-bantuan PKH, BPNT, sosial, LPG, melon diserahkan ke. Sejujurnya kalau menurut pandangan kami bahwa Kopdes ini menguntungkan desa. Cuman kan orang belum, karena dia belum mulai, orang kan masih banyak pemikiran terlalu negatif. Baik itu masalah pengurus, ini manajernya sudah melapor sama saya, sudah masuk. Secara kebetulan manajernya juga yang terpilih, orang di desa kami juga. Ini yang, ya Ibu.
0: Oke, terakhir ya. Pak, bagaimana cara pemerintah desa itu bisa mengajak warga agar merasa punya koperasi ini, memiliki koperasi?

0: ada simpanan pokok, simpanan wajib, kan mereka ini yang selalu mempertanyakan sampai kapan kita menunggu. Oke lah, tunggu. Ini kan buktinya bangunannya sudah ada. Kurang bagaimana kurang menunggu pemerintah dan peresmiannya. Kalau sudah ini semua, nantinya kita akan ke depan bisa kita manfaatkan. Jadi segala sesuatu keperluan di desa itu kita sudah mengarah ke sana. Jadi contoh saja kecilnya, misalnya selama ini kita kan mengeluh LPG subsidi subsidi gas ini kan biasanya sampai 20, 25 bahkan sampai ada 50. Kalau dia sudah di koperasi itu harganya normal, kita salurkan kepada masyarakat yang miskin, dia kena sasaran. Nantinya sudah tidak ada lagi masyarakat desa Tenggela mau cari gas di mana, mau beli yang mahal. Ini yang harus kita kerja. Kemudian yang berikut, ada keperluan-keperluan lain. Misalnya kalau ada yang mau beli apa saja yang di keperluan daripada misalnya kios-kios kecil, kita arahnya ke koperasi. Kita bantu koperasi, karena di koperasi itu kan harganya beda dengan harga-harga yang biasa kita di toko-toko yang kita beli. Nah, maka dari itu, tolong masyarakat, jangan dulu pesimis, yakinlah bahwa kalau namanya pemerintah berbuat program, insya Allah pasti berhasil.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak sudah bersama kami, Pak Nasir Sulaiman, Kepala Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo. Terima kasih Bapak.
0: Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga nanti pendengar akan dibahas sebentar jam 9 ya, di Dialog Gorontalo pagi ini ya, terkait topik kita menanti operasional Kopdes Merah Putih. Anda juga bisa bergabung di line telepon nantinya jam 9 gitu ya. Oke, sudah menit ke 55 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kita akan sudahi juga untuk sesi ketiga kita di komentar opini pagi. Terima kasih atas atensi Anda, partisipasi Anda di line telepon yang sudah bergabung, dan juga terima kasih sudah mendengarkan kami Pro 1 RRI Gorontalo di 101,8 FM dan live stream RRI Digital. Jam 8 nanti akan update informasi bersama Pro 3 RRI Jakarta di Wata Pagi. Tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, dan selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya.
0: Sari berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutlah yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
3: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
4: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden El-Sisi kemarin.
1: Di bidang kelautan dan perikanan kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita.